0: Okey, sigat apa yang orang hari idul nuju bala ya bala bujang kita ikut dah tumu sigat gap ke pagi tu ne Mel.
1: Ya, saya tengah megang ke kepala ibu ke.
0: Oh.
1: Cantik-cantik pagi tu baji-baji. Berengon, ngale.
0: Ngale, kena Mel.
1: Ni tole.
0: Bala ibu meh bala ibu ke dah tumu mandi pagi tu ne Mel.
1: Tengah siap di rempu pagi tu. Tajak pun ke market aja.
0: Aman abis sih orang kebekenya tajak pan membeli sayur aja ngai me cincai mel.
1: Iya betul.
0: Ngai me nak gap pada orang
1: me. Iya. Ngai kita singapa mai lagi bertemu ngau keras kesuruh.
0: Keras baru. Oh, maja ke kerah
1: ni. Ni kita
0: nak mau pembangsaan
1: temawai lama kini.
0: Oh, maja temawai lama ni.
1: Nah, aku tu nyebut ngedek tu, Sam.
0: Nadai temawai, okay. Dah nyari temawai. Nah, menuju bala ya kita bala bujang ku dah gap pagi tu. Gaya lah maka mel. Bala ibu, bala darah ku ya ku dah baji pagi tu. Engkanya bisi maka ke ukai seminak ke kawak mel. Nurun ke pasar bertemu dengan bala lutur kini tau ke bisi appointment bawa upis perintah meh ke pagi tu tau ke bisi pengawak ke bukai meh sama pagi datai bawa 2 pagi wai cuai amat 2 minggu tu meh Mel.
1: Ya betul Sam.
0: Okey, jadi tu pagi tu topik tu pagi tu Mel.
1: Ya, jadi pagi tu kita ngemai topik semua salah lelaki. Jadi topik kita hari tu ianya pansiak madah ke bala nak tu meraya lagi begulai ngapai sidak ya amat kena kini.
0: Pansi amadah ke bala nak tu meraya lagi bapai sidak ya baindai sidak tu ke kurang mimin amang kebuah mel ne.
1: Nah, namu nanya bala nak Sam.
0: Nanya
1: kita nanya ke tempu.
0: Nanya ke tempu. Ah lebah nanti ya hari ke diperhati kaku ukai madah ke bala inai tu nak siro nak sayau karena sayau mel. Tang orang Indo to mel ne. Pelapa aku ngeluan pu, pelapa aku ya sida ya dengir-dengir mel. Sida ya mayu hagi ngah ramato kemudiannya bejako de mel atau ke mantai ke nama tu apa itu tadi nantu munyi mel. Mayu hagi ngau nama tu gawa keniknya ngau action tu kenik ke kita ini. Jadi nah itu sida ya merai ke sida yang nanti kita minta dan sida ya mulut sida ya mesti bisa nyebut dengar-dengar tau nama tu pinta kena ada nama tu lagi deh tau aku inai entah deh. Jadi ngapa itu ya namanya keliku lah. Nama nak minta ke beli ke kasut ambil ke bandiang tadi nih kasut baru tadi apa itu nak ya lu yari pada aku tu mel nih. Ya lu nama kasut kau beli di tadi mang jang kalau beri duit ya kalau boleh ya nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh kau ya yang ngai ses ngapa angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi pelabak aku ni
1: ya kan nama deh Sam laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak siti lagi kena sampai utanya jai ya ngai anak itu belajar nama tak dekat ya ulih tekalanya ala boleh ya yang ngai anak bekenya deh lirik
0: mangganya hanya di ukai ke ngumbah ya apa itu tadi ndak nama tu ibu ke disiplin bala anak tang apa itu ya nantu kak mayuh keliku wah nantu kak mayuh jako menya tadi jadi nya makebuah bala anak tu tadi nyamai lagi meraya bapai minta bapai nama tak kira pinta seraya sikit kumpul boleh ya kelimpah hari apa itu daripada aku matanya me ukai ke aku ngari kore laki nak pada apa itu ya nama tu nang siro sida ya tebal lagi nya ke bala nak de mel nanti kita meda apai tik ke meda belah pasar atau ke bala ngau apai anak tu tadi teh bejalai jadi pak nuan aku nanya nuan dulu mel nuan lagi miat coba tau ke udah nuan usi nuan coba bala nak nuan kini lagi nuan coba deh semak lagi ngau apai nuan tau ke inai nuan rapat gini.
1: Apa aku tu ya gawa deh Sam jarang gawa kami di rumah tang aku tu segi rapat gi kau aku ngapai aku hari ini tang aku ngapai aku tu rapat mina Ini kenuan tadi me tik kak kak minta utai, siki minta bapai, ngai minta binai, lah binai tu kan yang kam.
0: Aman lah aku. Aman lah topik tak ini.
1: Nanti apa itu tadi? Aman. Tu siki aman. Ini kau aku tadi me lapan inai tu tadi yang ngai ngai merayakan nak ya. Nanti apa itu tadi? Nada punya jago. Dia minta tu. Nada punya tertanya. Lalu
0: bere. Lalu beli kerja.
1: Ya betul.
0: Apa anak non pu deh mel nyu pulai kan anak non deh
1: nanti kam anak kumpu lawan anak kudu ikut jak deh sem nama yo sama jak kami dapat ya meraya baku bisi meraya bapa ya bisi tang baka aku tu tadi aku tu kira tegas mimit gak sem bunyi aku tadi ngai meraya kesidak ya deh lawan hari aja apa naik kita sebanyak meh kadi
0: pulai kan
1: lawan kita itu tadi ngasai kita gimit suba nama teka kedekat kita kita nak lu boleh tanya tekalanya deh kenyak ku ngan anak ku ngambil ya demu utai nadai demu utai bise ya ya mesti pikir nadai inai ku belanja bulan tu bisi teka beli tu ya nak uliah nitiah ke tren kemaya hari tu meh anak terlalu nitiah ke utai ke dikingin kati
0: artinya kenuan tadi nemu reti pemesai guna duit tu tadi
1: ya ya ya kan sebenarnya duit aja deh sem kita bukai meh bakal kerja pengawal deh bakal kerja pengawal kami subak mesai kita tu udah tu ada bakanya deh bukan nama deh sem
0: laban beri dulu macam tadi
1: iya laban nembiak deh tu nanti dia nak dipadah ke deh kita ya nak kerja pengawalnya ke dia pada aku bakal kita subak sekali inai kita nyebut kita dah nemu bakal kita dani tindu alu ngadu ke puak kita lu nipan puak sebab bakal dia tu anak kita dani tindu nak lu makai telepon laban dia tu telepon sem
0: nemu ceramah gede email ne
1: nemu mesti di rumah layan ge di gawak layan ge mesem
0: iya ne nemu ceramah dulu
1: iya betul
0: iya
1: mesti laban kan nama de sem laban kita begulai dengan anak kita tu ya nak berasai sem pedak-pedak dek macam celak pedak dek dah udah besar dek nanti tuan nak ngajar dia tu kemaya lagi nanti bakal dia tu ya dah bakal anak aku ketuanya pun satu dek sem pun satu ngai jadi kat tua nak ngajar dia tu dek nanti dia dah pun lima ya sikit nanti dah pun lima sikit nanti tuan ngajar sikit nanti masuk lagi nah, dia tu tuan ngajar ya
0: amal ke nyanyi
1: ngasai ke kita pun sebab mesem aja apa ini masuk pendek spek tu masuk spek tu
0: banyak gimiatnya kita nyaman
1: banyak gimiat kita tuai. Ngasih ya
0: nih sudah tua nyo nak masuk lagi belum ya, tak sida ya amat kenyata tadi ne boleh diterima kenyata tadi mail
1: ya nya panjai ngaku tu se
0: okey tua maca komen bala peninga dolo mail aku maca ngejudat ami tu ne sama pagi sem ngau email da ko ya nyapuh ke ruai pagi ko ya pagi tau ko ya laban tua tu nang munye ketua nang seminggu-minggu tu dua pagi ne mel okey jadi ba senantang ya ku ya nang amat ba penemu aku ku ya setuju yang kau topik tu mel kita kenyadi apa itu ukai ngumai sida ke indai tu kurang ke merik jaku pemutus lebuh pala anak bisip minta tang laban sida ke indai tu mayuah ke bedau oleh nyawat sekedar peminta Ariana. Jadi kita ke apa itu ku ya. Nanti buat senentang aku meh ku ya. Buat judat ami itu. Kak berkeni meh penanggul ke ditapi lebuh anak bisi peminta. Tetap meh ya nyadi ke apa ngalah ke diri. Ngalah ke diri ni. Tajak hari sukut belanja ke bedau bawa ikas ke cukup. Kena nyedia ke peminta bala anak sekalanya. Umbas ke pengasai ya ku ya. Cukup ke ku ya. Kadang-kadang peminta hari bala anak. Tengenyit datai ku ya. Man ku ya mel ni mel. Contoh lebuh sidak peminta ke meli perengka kena sekolah. Kak pengai pan sekali kebedaunya dia ke diri mesti mah aku kenyadi apa itu tetap ngalah ke diri ku ya simpul kia harap ke bala anak mujur ba pengawak artinya tadi ya dulu berundiang kan ya tadi mel tajak pan ya ampu bisi utai ke dekat dibeli tadi tang ya dulu ngira bala anak tadi nya ba ya ampu kau bala anak tadi mel
1: ya betul
0: mat ke bala apa itu bala inai itu tadi sida ya Ukai ngai merik munyai ku yang tarik. Tang balai nai tu mayu hagi berunding ke engka laban nai tu di rumah dan mayu hagi di rumah dan mayu sida yang nemu nama te kenadai, nama te kepatut dulu agi nama te ke enti bakal kasut nyagi mana. Nak patut ke beli ke baru ne. Angkanya ke pelabak ku ngajar balan ne. Okey, penemu kecukup mana hari judat ami ke pagi tau.
1: Kero dami tu Sam ke ya balan ne aku mayu hagi masa ngau apa sida ya ke ya. Nanti minta utai segi ba aku sida ya aku ya.
0: Ino siapa tadi mel?
1: Kero dami.
0: Ba inai mesti dia minta ne.
1: Ba apa sida ya mayu hagi minta ku ya.
0: Ba apa hai ke.
1: Ya. Okay, baik yang bau tu tadi saya.
0: Nah, yang kau aku. Mayu lagi minta binai.
1: Tajak pun balanai itu sebab lagi bergulai ngapai. Kuya, tapi mayu lagi minta baik ya. Kuya,
0: nanti sidak ya. Account ne.
1: Ya. Nanti sidak yang minta utai bapai pun sama maga minta bak aku. Kuya, selalu ya utai ke dipinta segi bisik lebas maga yang kaya. Tu segi betul. Baka kami, the same. Baka anak aku, kuya. Didi ku kan meletok ko ya. Nanya mak dek
0: ke. Nanya accountant lah. Nanya account dulu lah.
1: Lama lagi nanti apa itu tadi meli ke utai tu dek. Nanti utai tu bakal ke nantu berguna lah. Tentu tu inai tu tadi segi ngerara lah. Apa ya ke pulai kena.
0: Lalu ngerampir apa ya.
1: Apa ya. Lah.
0: Nantu berapa homil. Okay nantu berapa tu tadi. Nama tu account tu teriat. Account tu
1: mesti teriat.
0: Gamil kalau kerja bank semua. Okey, Adeline, Julin, Lin ke pagi tu Mel. Bakal ngana ya. Sigi ngai minta bayar aku ya Mel. Aku ya laban dulu sudah ninggal leka sampai aku ya. Upama kau minta utai sigi are apa sida ya meh sida ya. Ngaso apa sida nyo madah ke aku. Nyebek style bala nak dai tarif Mel. Anda nak lah danau singa lagi ku anak ya. Entah meh ke mat singa kini nai cerita ku ya. Adeline dan Julian Lian tadi. Okay tanya. Okay ngai. Oh nama tu okay ngai meli tadi. Dulu ya ceramah dulu. Meli sida ya meh. Kau sida meri duit. Tapi dulu di ninga utai ke hajar sida ya. Ku nyo bakal menjadi ku ke tuainya Mel. Ya sigi meli utai kana. Tang dulu dalam setengah jam dulu ya beli cha dulu. Atau yang nak ya lebih dengan mood style ya. Nak munyi lepas utainya tetap boleh lagi. Tang tanya dulu hadap dulu meh.
1: Dengar dulu meh ajar
0: orang. Dengar dulu asal utainya boleh ya.
1: Ya.
0: Nanti dia nyawat anak nyawat deh. Nanti dia nyawat nak boleh lagi.
1: Oh nyak yang pu tik-tik
0: anak ya udah boleh maca yang pu tanya. Style.
1: Yeah.
0: Ya segi meri tang nama tau ningang ya dulu, ningang licai dulu to habis setengah jam. Udah setengah jam baru dia boleh lagi. Tat ke dia aja. Hari dia kena boleh ya.
1: Nyamai ke bukannya ne?
0: Nyamai gudah ne.
1: Okey, selamat pagi ngagai bulan pengrindu hari batu ni ya. Ko ya. Amainya ko ya laban apa itu nak cerewet. Nama utai kak di pintar ne beli aja. Ganti nai dulu gi dinga yang mucau ngano alu ngelawang ke maya ke mai anak ya ko ya.
0: Au ne bulan pengrindu ne.
1: Pemaga hari Eri Mary tu ko ya. Hari semanggaan ke nanti ngi aku ke laban ke anak kesiko ke ya. Selekanya aja deh ke indo ke ya. Segi amat meraya bak kami dua apa ya ke ya. Nanti ndak bak aku segi ya segi nanya minta ngaji apa ya ke ya. Tang tajak pan pihak semua tai ke dipinta ya. Diturut ke kami dua apa ya ke ya. Nanti utainya ndak penting ika. Ndak nak gak ko ya, tak nak gak ko ya. Nyak meh ngai nak ngajar ya cara berkelimat, ke cara ngika pengawal ngiduk ke diri mpu ngambil ya nemu ngati ke diri dua diari lah ko ya.
0: Amat. Ya. Okey, James Nguyen ke pagi tu Mel. Setuju aku ngau topik seduai dia tanya. Setuju Mel. Anak tu meraya ke bapai sidak ya ko ya. Atang anak salah sangka ke ko ya. Disiplin, wisdom, apai nyadi homemaker. Semua jago apai mesti didinga dititiah ke sidak ya. Homemaker antara siko ari melaki bini nya orang kenyadi arkitek meh nentu ke masa depan baruan bilik sida ya aman. Pemujur ngau pengelantang sida dudia rila sigi tanggung pengawal bala apa inai menyata dek ko ya ba pelajar sida ya ngambil ke sida ya besai la ngasai ke penghidup kenyamai.
1: Ya betul.
0: Nya meh kebuah apa inai tu tadi lebih lagi inai meh dengan ngier munyi ketua tadi laban ukai pulai ke ngage ora bukai kinya lagi demel ane sida empu ke ngasai kita empu ke ngasai utainya ila udah besai udah nyo bekerja nyo gawa baru kita amat ga jako nindai suba ko baru kita ngasai ke bekeni ke ngikat duit tadi
1: ya
0: nguliah ke duit nya tadi apa namanya penusah nguliah ke duit tadi.
1: Iya betul Sam. Nanti bakal ke di pedak kita ada Sam. Munyi korang bakal hari mid deh, hari umur setahun dua tahun kena deh. Kita nanti kita ngelirik ke meli teh ayam tu tadi deh. Pemak setiap kali ke pasar, dia minta beli tu. Angkat dia udah besar gede deh. Nggak itu melinya nemu ringat apa pasal gelingkeng hanya ada ngelirik ya badia ketengah jaya bisik maya ulih meli bisik maya nak ulih meli ngambil yang nemu cara deh
0: amat ngai kia nyo amunnya kenuan tadi meh nyo ngelingkeng sebelah pasal lapan dia riri deh ya, menyi korea nak di pada kita hari pun nyak pulai ke penusah ke tempo ke lagi kita nyo ngirup kedai kupi ya nyo nikau
1: ya nyengalik dirimpu bisi Sam buat sebelah kedai buat kedai ayam
0: oh ya macam-macam kau boleh balan kita ini Mel
1: ya.
0: Oke okay, udah tu lagi tuan yang buang baru Mel balan tu meraya lagi ngagai apa sidak ya tau ke ngagai naik sidak ya. Oke okay, tu Ari Phoebe Chloe Ahmad Sigat tuju balan apa ngagai lagu pagi tu ni
1: ya.
0: Lagi ngagai lagu tuju balan naik
1: mesti
0: mesti
1: mesti.

0: Duna nuju bala ibu kita yang mengkak ke pagi tau Namel. Besi ungkuk makan pagi tau. Ya,
1: kebegetil pagi.
0: Besi ungkuk makan.
1: Biji sem, mari sama pagi ngagai. Bujan sigar aja. Nuju bala ibu nadai.
0: Habis si atau nuju bala ibu kita ga ke pagi tau. Bala ayak, bala ibu bujan darah kita meh ke pagi tau. Agi ba dua pagi wai kita ngericah ke pagi hari empat kita. Sorry tau, anak salah hari ya. Okey, hari empat semua salah lelaki SSL. Topik kita ke pagi tau pansi madah ke bala naik atau meraya lagi bapai sidak ya amatnya kini.
1: Nanti Pak Nuan pun ada sem.
0: Nanti Pak aku pun setuju ko topik tu. Mel punya kaku Pak Puan tadi meh Mel. Bala apa itu. Nantu mayuh jaku. Nantu mayuh keliku lah. Nanti baka bala nak bisi minta utai. Lalu beli sirai lah. Nakak ke uliah. Nakak ke bisiknya meh. Nanti baka Pak Indai tu. Terima dulu kita. Ninggal ceramah dulu. Beli car dulu. Boleh sikit tetap boleh. Ya Mel, tang kita ninggal bisi tay dulu ke di tapi kita nyak ujung ke bala anak tadi nyamai lagi sidaya meraya bapai sidaya atau ke minta utai meh bapai sidaya okey jadi tu landan iruak ke pagi tu Mel
1: okey
0: nanti bak ya ku ya laban ke mayuah anak empat iku ku ya ya kapai mega ya gak kinai ku ya sigit lebak meraya ba aku ku ya tang ba anak ya kino ya ke biak sekali sigit meraya mat ba aki ya ku ya kau ya tu single mother ne atau ke ibu tunggal menyi kurang anak ke biak tadi ya meraya ki ba aki ya tadi mel Nenek Beatrice sebedau ne. Okey, panas hari menua pakan ku ya mana mak topik sedua itu. Jadi ba ya ba anak ya tadi Mel. Mayuh lagi meraya ba ya meh ku ya. Ya tu jadi orang tengah. Meri melumat ngagi apa sih dak ya. Nyut tu sekali ya tadi Mel ne. Ati ngelama tu apa yang jadi nah orang tengah. Jadi ya tu ya hanya di orang tengah. Ya tu sound dua ngagi apa sih dak ya. Nanti bisi utai kak sih dak ya aku ya. Tang apa sih dak ya sigi kurang nula. Nanti bakal bisi budget ku ya. Nantu beleman ke apa itu. Tambah muka apa yang tidak ya. Segi nelap puji Tuhan. Bala anak aku ku ya. Bisi pengerindu magang meh. Ku ya apa yang ngewindai belak sebakal ku ya. Jadi sama-sama. Dan ya nanti anak ya kak beli barang tadi. Madah lagi ya kak. Baru ya madah lagi apa ya. Baru madah lagi laki ya meh. Jadi sekali ya kan ya tau ne. Okey.
1: Amanda gerak tu sem ko ya. Balan aku DJ ke ya, laban ke Mayu wah mesti empat iko ko ya. Mayu macam meh ulah sedak ya tu ke ya, lebih lagi anak aku ke nombor dua ko ya. Ianya lelaki anak aku ke nombor dua tu ke ya. Agi ya mit suba ke ya, anting lawa pasal ke ya. Nak nemu nak minta ayam ko ya. Tang dia minta ba apa sidak ya ti kitai madah nada sin ke ya amat te ngalik ke diri ya bas pemakian ke ya kitai kemalu mada ulah balan ne ke ya alah nak beli ga ke ya ni ba belah kedai makai ngalik ke diri ti udah ka minta ayam ke ya nak ku ke bukai ke tinggi ko nya ke ya bayak gig ga ke ya ba aku sidak tiga selalu minta ke ya nama ka beli utai ke minta sin ba apa di dulu ku aku mana ke sidak ya ti nadai nganti sin baru beli ko ya Kak si tak ya DJ ko ya. Tu kena berdua tadi meraya. Lelaki ya.
0: Lelaki melat ke diri.
1: Ya.
0: Berkedai kopi. Pemohon lah kena.
1: Ya. Ngai beli ke Piko lu rikat. Sekiranya kau tak kaya menembiak
0: Desember. Udah beli tinggal ke Piko nya. Okey, ibas lebihan ke pagi tu udah tadi Mel dah. Atau ke apa dua mari semunjan. Sehingga apa betul ku ya. Ha, ya setuju ngopan siap tu Mel. Bala nak ya sehingga meraya magang bapak aku ku ya Mel. Lapan ya udah ngasai ke semua laki makan angkuya. Kita mesti nemu nyaga hati bala anak kuya. Nyak penemu hari hiba abad do mari semunjan. Madah sabad do tene. Ya nemu nama anak bala anak ya beraya baik ya makan. Okay.
1: Dia nak hana bala anak aku nak meraya ba pai sida kia semua ba aku magiang laban sida ya demu nama utai nama minta utai ba pai sida ya apa sida ya sige nanya aku dulu aku kan menteri kewangan ke.
0: Menteri kewangan accountant. Amat neh baka dei tadi neh accountant.
1: Kan kau accountant ya sem nak ya sem tang laban kene madah na laban lagi ti apa ya tu tadi meli utai kekak sida ya tu tadi utainya nan tu penting iga iga aku nyo kene ka nyo madah apa ya tai punya tanya nan tu berguna mai lagi dah dengan lirik sida tu tu tu bayar lah aku iga apa ya tu teringai dengan kita itu nyo kutap deh baka kasut lagi mana meli ga baru utai lagi bise nyo lagi tu lagi di merayakan nak lagi nak nemu reti tak kena uliah lagi hanya tak kena kita sem laban kita itu begulai dengan anak-anak tu ya makin besar makin lain perangai ada sem tiba kaya ada besar nemu kamu merontak ya bakaya gemit ne
0: remit nya meh kita berengkah mati ya sida ya ngajar sida ya tu mau ngambil kaya sida ya dah besar sida ya nyo terlebak ne okay nya siko hari nai kita pagi tau siko hari accountant kita okay Juni Banyang berdau tu tadi ne sigi amat munyi ke seduainya ku ya topik seduainya ambil ke contoh ku ya anak Indo ya kebiak maya gimit suba nanti ya traveling ku ya mel ne bajunya natau nak ke haba tisi nuria tinua nya ke ya mel ngambil ke anak meraya ngambil ke anak ngiga ya ko ya dia tau lain ke cara yang meraya laban umur ya udah 16 tahun no tau meraya mato tadi mel ne nama apa ya traveling sigi kini ko kita nak betah nyabe anak tadinya kebuah ya nama traveling baju ya tadi imbai ke apa anaknya maya gimet coba ngiga sida ya ngiga apa sida ya
1: sega amat nak sem aku ngasai ke dirimpu satu maga ninga di cerita orang ketua tua de serinai sedini sedak ibu ayakku de aku gibet coba segi meraya mai bapai ku sem bukan gibet aja sem baka contoh ya baka gimet baka aku gimet sebab desem nanti apa aku kan nurun gawa desem hari pintu belakang apa aku nurun gawa lapan ngai ke di pedak aku nanti aku mana segi nyerarat aku nyampe
0: kan itu harus gawa
1: kan itu ya ha nggak minai aku sebab gagal sebab sem nanti apa aku bisa aku segi bakal yang ngapa aku deh
0: nah nama tu nak betah ke ya namanya tadi
1: segi kak ngapa aku pun nak mau nyentuk ke nyodah tuai berkata si anak dah tu aku segi meraya bapa aku
0: rapat tegi ngapa ini nak mai kebuah harapan apa itu tadi nan tu mayo kliku hari ini ya
1: rapat ke ngai nai sem rapat yang rap kene ke rapat gi ke ngapa aku pun nak kene ada rapat ke ngai nai bercerita ke ngai nai yang nyamai gi ngapa
0: bisi ke mada cerita tu tadi mel kai tu nya ne ada apa sida ya berjalan tadi sin nyamba sida mel tanti nai sida berjalan apa sida nyaga sedena ore di nai sida hen ada berumah ne ore nya masih dak yang apa nya baka pada main bol bila besar yang tadi nanti apa sida ya traveling atau ke berjalan tadi nyaba sida ya nanti nai nyaba nadai besi mindah ke besi berjalan ke malam boro bukainya tadi anak sida ya kako
1: kan nama pelabak ku desem laban nanti kita begulai ngi nai tu di rumah
0: straight
1: inai tu straight setiap inai sih ngasuh tu gawa masuk pinggai nyapu ngemuap nanti ngapai ni ketua be santai ayah ngasuh lagi meh nak gapai tu ngano nanti inai tu tadi sikit kutak-kutap nyak meh bidai apa dia meh pelabak ku kebuah anak tu mayuh lagi rapat ngau apai tu tadi
0: apa itu lebih lagi nyukaban sida ya besti sida ya bakia sida ya tadi nanti inai tu ya bisi gap nantu liah tanya anak
1: teng ni teh ke orang ke sem maka kami menyadik dia ku madak madik ku ke biak sekalinya ya pedak ku meraya ke apa inai ko
0: meraya ke
1: meraya ke inai ko ti aku ba inai ko meraya ke pia tena mo te kepinta nak ga suah di tunai ko ramu ni nak ga suah di
0: terima dulu
1: nak ga terima dulu sikit nak nak nak sawat ore
0: nyak ke mayu ke okey i bajet tuai nuju bajet-bajet mailnyo kan ida mel lagu sesigap bagi aku ya pasti tebah deh lagu bajet-bajet tuai ke ibu cantik kini komel Kerry yang di Swita bajet tuai ke pagi tau.

0: Ya, lagu kena balik cerita Baji Tuai. Nanti ibu dah kat beraya, ngasuh hayak berperus dada.
1: Okay. Lagu pilih Mel pagi tu. Nih, enggak lah, Mel. Bisi magang meh. Nadai menang ada lah pagi tu, Mel. Bisi ungkup magang.
0: Iya.
1: Uju bala ya, bisi bala ibu, bisi. Baji sigat ke pagi tu. Merinang bala peninggal ke agi mendiang ke tua pagi tu, Mel.
0: Ya, Pak SSL.
1: Ya, dua pagi wai ricah ke pagi hari empat kita ke pagi tau angka cucu-cucu bala ibu benar mendiang ketua pagi tau ya. Okey, tu Priscilla Rimiri Mel.
0: Yeah.
1: Selamat pagi Priscilla. Jadi ku ya senentang topik seduai itu ya bisi dua itu tanya tau ku ya. Hari sepiak ya sebagai indai ngau hari sepiak laki ya apa ya nak ya ko ya. Jadi bak ya ko ya sebagai indai ko ya. Ya bisi siko anak indau ko ya. Jadi nanti ya minta kak makai tau makainya lebih lagi bakal utai kemar tadi mel utai ke neighbor disebut itu meh bakal air bangsa kembar tadi air boba lah ambil kebanyakan nih di nomor ke segelasnya berapa mel
0: berbelasnya
1: berbelasnya ku ya nanti ya kak melinya ku ya uliah nada yang masalah ku ya tang mesti bisik syarat ku ya utainya lagi mesti temu ke laban bisik kepala anak kita itu teramat mel aku ambil ke contoh bakal anak menjadi ku tadi mel ya kak Emily nyatang nak dah habis kia jadi menjadi ku tu tadi sigi ingat sigi berbunyi ya tadi lalu tanya harga mar ku ya nang sesekali ngayah ku ya temuk meh alah nak temuk ke meh berkenya ke Priscilla tu tadi atang nanti bab Emily tak ke bakal peringkat kena mandi buah buku baju nak ke aku untuk beleman ku ya Mel lagi balanek ya atang bak laki ya ku ya nanti ke mall ku ya anak ya sigi ngau apa ya belama ku ya
0: nak pakai inai
1: sigi mungkin jari apa ya cak ku ya tambah lagi nanti ya nemu apa ya nyak tadi 28 hari bulan sigi hari gaji sigi ngai jauh sekali ya ku ya
0: nemu belana nemu
1: nemu ya dia nemu hari bulan ni apa ya terima jadi anak itu tadi ku yang ngai jauh hari apa ya sigi megah jari apa ya bisi nal te to ne bisi sesuatu nyane me bisi teka tundu aku ya nya hari Priscilla ke pagi tau tajak yang madah ke nuci mata aja ku ya nak ku meli lagi ku ya meda aja ku ya tang sigi mebulih siti dua nya mansai
0: lah jadi nan tu lah percaya kita itu madah nuci mata tak ke window shopping tu deh sem sigi buli
1: sigi buli ya
0: sigi buli ya.
1: Tambah lagi laki itu tadi ku ya mel menurut anak ya ku ya nadai mayuh jakau laki itu tadi mau tu kepinta anak ya dibeli yang magang gi pan anak sedua itu siki kau ne mel
0: ya,
1: kita nemu nama anak orang siki kau cukup sayau kita
0: ya ya betul okey sebenarnya sayau aja desem
1: laban ya si ke mama
0: ya laban siti gi desem laban ya siku aja kira ke uliah betul meli ngagaya desem lapan yang nanti menyadik bukai deh kira ke kita macam dah bisik seh budget badia deh budgetnya segi ungkup ya aja ya sebenarnya ni ketua meh tua nagang yang meli tu melinya apa ya menyi ke ya tadi klik-klik sikonya aja nah
1: sikonya aja nyamai di pelanja sedua ya
0: nanti bakal anak tua tadi empat lima nanti siku kak meli kak magangnya tadi nak lihat tuanya
1: gamnya
0: tadi
1: aman ok Catherine Kate ke pagi tu Mel nanti bala anak ya aku ya jarang ke sida yang meraya abad ya aku ya laban ya sigi mesan lagi bala anak ya nanti bisa duit lebih simpan ku ya untuk orang ke belica tadi tu Mel ngambil dia rimpu meli utai ke dekat hati ku ya nemu sida ya ku ya nyimpan duit semadi utai ke besai maramat baru sida yang minta sawup meli barangnya ku ya tau ya udah ngajar hari miat udah ngajar ane tadi nama tu ane ngeruak ngeduit ngeruak ngebelanja
0: iya Eki kita bisi Lucy sis Lucy tu betul tu ini Sam
1: betul
0: kaya ketawa dulu star yang kaya anak segi amat DJ anak segi minta baku dulu kaya nanti nak boleh halu minta bapai sedak ya meh kaya tang bisi kebuah nama indai sedak nule kaya barangnya udah bisi baru meh tau ke udah kalau dibeli kaya tang nak dijaga ngomaneh lalu jai kaya lalu kedua utai kena penting baka utai kayam kaya kemamanya nanti barang pemakai segi jarang ku nule DJ kaya tang nitiah ke dumpit dirimpu meh ku ya nyak bicara siti cara penyayang apai kane laban apai sidak ya jarang begulai ngau sidak laban ke kerja ku ya nyak meh kebuah apai tu tadi Sam merayakan ne laban sidak ya jarang begulai nganak di rumah lebih lagi apai ke gawa jauh di menu orang
1: betul sejarah yang begulai nganak ya, hari indai tadi okey dominik untur ke pagi tu ya hagi miat subaya nusi dirimpu ketu tadi mel hagi miat subaya suwe hagi meraya ngau inah ya ku ya tang inah ya suba selalu nyawat ibu ketau jino nanya apa inuan ku ya nanti kami dah dulu lagi nanya inah inuan dan sawat ya nanya orang kederiba ku ya meraya bak-bak ku ya laban abah ya kak memangih mua ku ya tang bala ucuk ya ku ya cukup meraya ga ngau akik sida ya ku ya mel si gaya ya apa itu tadi ngau ucuk alah mangih-mangih kini sida ya tang ngau ucuk segi alah
0: ya
1: tang ngau anak sida ya segi mangih tang ngau ucuk alah sida ya
0: ya
1: bisi ku menda apa video-video tep kenya meh te kedaya nora cukup memangeh ini sidanya tadi mel ne tang ngau balau cau alah mesti daya mel
0: ya cau nama ada cau
1: ngau cau cau ke madu de saya
0: ya
1: okey apo nak merasa ini maca komen balau peninga
0: ya terima kasih kang balau peninga ya ku teh ngatai ke komen sidanya berkunci penelaba te kedia saya sida ngau kita ba YFM pagi tu ba topik SSL kita ne sem apa yo mai ne rindu macam
1: ya okey nanda peninga apa awak ke bukai lah ne mai kita topik ke bukai ke macam-macam topik ne pagi hari kita kena ngericah ke pagi kita okey jadi ngau tu tu nak kami do email boleh ngau kita ke pagi tu terima kasih mayu harap ke kita sama lantang pukul abjalai ke pengawak ke Sarito
0: ya ok jadi pukul 9 tu lagi mendiang ke berita utama 9 pagi hari angka sepuri kota media lalu terus bergulai pengelola program kami kebukai nangkan ketua lagi by 9.12 ngatu mumpuk dulu kami dari Sam
1: okay.
0: Selamat abjalai ke pengawak bye bye semua
1: bye bye Pira Leslie Bujang Sigat ke pagi tu.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengintih menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Megla dan Antalya telah menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan, Marcelo Rego, mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak, bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebak selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hayati ke Buah Kenang, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandaraya Kuching, Jembatan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, Urang Ti Berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jembatan Tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua titik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegap Jembatan Tu Megak disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban ti dirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebian Sungai Aja Jembatan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandaraya Kuching ngau bak seberai ulih medak rampak dan turun peniau di ngau rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena.

Lagu ni Betty Wawu yang bergetil hujung ke jam dia tu pukul 9.20 minit pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru buku lengah kami buat YFM. Kenang udah buku lengah kami kenyal ditunggu pagi tadi. Buku lengah 2 pagi Y. Terima kasih lama lagi milih YFM jadi ke City Area Station pemerintahan kita. Kita akan menerima ke kami dengan RTM Klik Ngau Astro Channel 871. Selamat pagi, selamat buku lengah kami buat YFM jadi buat Y9.20 hari itu kena 30 hari bulan 7 2026 buat Y9.12 bertemu baru kita bergulai ke nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program Galeri Y bergulai ngau Daniel jadi buat jam 3 penudi bertemu kita baru sebedau mendiang ke arah Mansang tanduk arah Mansang pukul 11 tengah tu lagi berkenyak ke tusun program kita bawa Y9.12 hari tu kena 30 hari bulan 7 2026 harap ke semua pengawal kerja-kerja kita hari tu mujur magang. Oh, tu lagu Ari Isali Sweetie Sayau Y9.12.

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Baju aku kena.
1: Pakai.
0: Tak ke baju?
2: Nah, tang mana dia tak ke.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.
5: YFM. Segulai sejalai.

Lagu baru bawa YFM Hari Javian juga ngujung ke jam dia tu pukul 9.34 minit pagi. Terima kasih lah penagi bulan kami bawa YFM. Jadi gaya hari di Bandar Raya Kuching tu pagi tadi hujan banget, tunggu ke jalai bau batu kawah. Harap ke bawa menua kita nadai hujan pagi tu awak ke nyamai ndur kita yang kerja pengawal ke bisik pengawal ke dekat kerja ke kita berguna ke gaya hari ke mana. Jadi kita ti bisi temu janji sehari tu ba klinik speed.

tal kini tau ke dini ajak meh engkau kita bisik bersemaya sehari tu kena 30 hari bulan 7 2026 anak ni ingat ke semaya kita ngai ke nyau lelak ke kita nyau bertukar ke hari bulan kita ke udah patut ya bisik temu janji tak ke appointment sehari tu jadi tu berkawal ngau siti video tadi kemerai ke di kemerai ke buat media ramah tu meninggal ianya buat Sulawesi Indonesia ngayan ke record CCTV tik viral buat media ramah udah nari hati bala netizen ke medak videonya aku melabak ke kita engkau bisi udah terpansak ke video tu ke ngayan ke sikut nombi amit umur 18 bulan duduk berdiri buat muat pintu bakal ke ngayan lekak ke orang tik di kesayau ke ya buah pulai hari gawak tadi jadi ia tu bedau ketepan sama nemu nembia ke 18 bulan tu tadi dan segi bedau nemu maca bedau nulis tang minti yang hari tik di perhati di pedak ke buat video tu ia bakal ke nemu siti utai ia ngirit panggal yang agai mau pintu lalu nganti apa ya ke pulai ke rumah hanya siti video ke narit ati ke dikrembai ke media ramah jadi engkanya kita bisik engkanya anak kita benung ke anak kita ke bedau gi nemu berjalan tadi ke bilik besar jam ke dia tu tak pada-pada kita nama anda pengawak ke di kerja ya bilik out jadi pukul 10 tu lagi terus mendiang ke tanduk program Galeri Y Bukulangau Daniel.

0: Kita Gatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamua, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Ya, Siti, lagu kemujur masuk engkau pergi semifinal ACSJ ke 9 ketika diatur kena 1/8/2026 buat Dewan Serbaguna Selangau. Pukul 10 tu terus bergulang dengan Daniel buat Galeri Y. Tu lagu hari Chris Pate, Demi Cinta.

Okay, terima kasih hari ini ke kami YFM kita ini ke Galeri Y ke sekali tu. Kalau kita bisa semiran lagu bak Galeri Y kita untuk minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal ngau ya ke dekat New Road bak penghidup. Yang dia penanyi tu kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak itu. Jadi tu siku penanyi nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanyi itu. Okay, dia tu lagi kita dekat hingga ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi yang nyatuk lagu ke terubah ya bak dunia pemerintang. Serta muka lagu kedua May Franklin datang dengan lagu kunci hati ke sekali tu. Lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William. Ditangkan dengan Average Laja tetap bakal selama serta Desen D Oh Y Solo. Okey, kita ingat keempat lagu tu dulu bak Galeri Y kita ke minggu tu.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliat ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana serta ndak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengar ke YFM. Gila ruang kita ke minggu tu, kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban, lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebayang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebayang Dan Al. Lagu tu rentak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack, lagu ke debrik nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebedau tu, sebedau yang keluar ke lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas, ngau lagu ya ke debrik nama Gandeng. Dekat ngotian lagu tu di tengkebayang penanyi tu ampun. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Pak Gallery Y.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningak ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segun.

Okey, kini ingat ke YFM, lagu kita ke Skeleto, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai, Tion Gau Leka di tengkebang penanyi tumpu. Kita boleh benda video klip lagu tu ba YouTube serta lagu ke penudi darah kampung Melaban, Ari penanyi ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Ya, lagu ni Winnie Albert. Aku ukai lulung sini lagu Mega Mujur ke masuk ngau pekiat semifinal SSJ ke 9 kena 1/8/2026 ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita ke diau sema ngau Dewan Serbaguna Selangau tu nangiranya kita ari sibuk kini kapit bintulu kini kuliah ngau meda ngemata ke pekiat semifinal SCSJ ke 9 atau datai babala mayuh sampal meda ngemata ke pekiat semifinal ke berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi 12 titik lagu dekat dipilih ngagarenggat final SCSJ ke nemu ni bagi lagu penyanyi atau keraban ya ke dipilih ngagarenggat final SCSJ kita sama sampal datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita ke nak ulih datai ngenatai ke diri ngagai Dewan Serbaguna Selangau tahu pada bak Facebook kami YFM Iban berengkah hari pukul 5 lemai nanti nadai penanggul au. Jadi nyak masih tiap hari cara kena kita sama nyukung sama mada ngemata ke pekit semifinal SSC ke 9 kena 1/8/2026 ianya hari 6 tik kak datai ke sekali tu lagu hari Ricky Anderson Bunga Pinang pukul 11 tu lagi dia nanti nak ada penanggul kita dekat terus pukul engau pukul program kami Ken Michael ngenatai ke report sedak ya ba Selangau din ke lebih lagi berkawal engau semifinal SCSJ ke 9.

0: Bogolai nga anti min ba program namya mit hari nam pukul 8 malam.
1: Na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka bukit ba pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban.
3: Ya, bunyi kepada aku tadi terus kita boleh ngau Ken Michael. Hello Ken.
4: Hello Uzi.
3: Nama berita.
4: Berita apa gitu? Mana sih? Oh, berita kita di siang dek.
3: Mana kami itu tinggal ke kita? Geri di Selangor mana pagi itu, Ken?
4: Gaya rinya nantu mana sih? Kurasa juga nantu mana? Jadinya pagi itu di Selangor itu.
3: Bedung hujan. Tentu ya, pelaba aku kira kena ada nanggul mah tajapan hujan. Kita ke ngatur pagi itu tadi kita bedung kita ngatur sound check ne.
4: Ya ya. Hari itu hari ubah sound check ACSJ ke 9.
3: Okey, awak ke nuan terus nusun ke kita nama utai ke nyadi ngau dekat nyadi. Lebih lagi kena 1 bulan 8 2026 tu semifinal ACSJ ke 9.
4: Terima kasih IT. Ba konti YFM pagi tu telah bagi ke semua bala pendengar. Terima kasih Ahmad milik kami Pak Y 912 pagi tu tengok IT di konti YFM. Dikenang kami dua ya tadi minggu tu ianya minggu semifinal lalu berah carta siapa juara ke 9 ia ke diatur di dilihat bertemu kita di Selangau lalu hari tu ianya hari keterubah dur PM tu ngatur uncheck ACSJ ke 9 Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kepada kita tadi sudah berangkat pukul 9 pagi bala kami nak sudah menguji ke lebih lagi kena hari pengawal ekor diatur pada malam hari nak kita ambil ke mana di peda ambil ke nadai utai yang kaya nagul lepas program ke ditabur ke pada malam lemai hari nak ya, 1 bulan 8 2026. Jadi ACSJ ke 9 tu dekat ditabur ke terus buat radio ngapian dekat Facebook boleh mendak live Facebook buat YSM untuk mayanya ialah semifinal ACSJ ke 9 ya. Jadi dalam pengalaman dalam kandang 2 hari tu bala kami nak siap sendiri jadi lagi kena ngambil ke program ni ialah mujur diatur out. Lalu gelasak pega berita bukai kelimpah hari program berlagu ACSJ ke 9 Rabau Pemayan ialah bisik pega diatur pengawal jual kita ikut si datai mai 1 hari bulan ialah luar Dewan Serbaguna Selangau dan bisik bantal dua barang pakai iruk jadi kelabak pun ada itu kan dua kita kedatai adik jauh sama belau dia datai berarti ke semua tim kita ke dekang rebut peluang gagai malam anugerah jatah siapa juara ya ke sembilan jadi untuk lalau malah kita efek mina ya ke semak ngawas Selangau di tahun dari Sibu dari muka sudah di Bintulu nang di perantang sama datai magang lebih bayarnya ialah sama pula berarti ketika kita minta live tubuh yang kita nak puas hati ketika datang hebatan tubuh jadi rimpuh sama-sama medak berkeni persembahan atau berkeni penyanyi yang tadi berlaku live di kelama tu kita minta yang kuat media ramah kita minta yang bulan membuka yang Facebook dan malamnya ialah tentu ya tidak tu bisik kayaan ke pengandian jerimpu ke mana lagi hari selama tu lepas dekat merebut dengan malam anugerah ya titik hari program ya ke The Prestige kena angkat ke industri muzik kita di Sarawak ni tu kelebihan lagi ya lalu gelantak mega cerita kami di Selangau di tu isi bisa berlain sebagai tamu di Selangau di tu berarti ke macam saya kerja jual dia tu mesin buah di tamu Selangau di tu macam-macam saya kerja bisa di pedak bala kami bisa buah nyeka bisa buah itu buah riad buah sibau empat kepala kami itu tadi jalan dengan tamu Selangau di pasar Selangau ya. Jadi yang tu mereka bawa tu beri terima kasih dengan sponsor kita yang tak strategik FTSJ 9 kelebihan lagi dengan Roxy Hotel Club Belia Sungai Kakus Persatuan Alumni Dayak University Malaysia Padum PBB Pampang N60 Kakus SIDS Pampang Selangau Nancy Danish Crump kemudian juga dengan pengulu Surang Natakin pengulu buat tak siap itu lapan dah sama pula memujur ke pejalan SJ yang ke sembilan ok jadi isi pelabak aku cerita buka itu dengan ia sebenarnya dan bawa buka kan kena saya ke berita lebih lagi buat tentang SJ final SJ ke sembilan kena di enam tu lah isi.
3: Ya, jangkung-jangkung kalau bagi makan mie dia. Okey, don.
4: Au, au. Okey, sih.
3: Okey, Ken. Terima kasih ke Riput Nuanya. Ya, hanya tadi Riput bergaul dengan semi-finalist, semi-final SSJ ke-9 ke dekat diatur ke 1.8.2026 berenggah dari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Jadi, sama kita datai gemata ke pekit semifinal SSJ ke-9 kalai mina 12 siti lagu dekat dipilih ngagai renggat final SSJ. Jadi ni bagi lagu bernyanyi atau keraban kerindu ke kita tahu sampal medak sampal datai maya tu ilak ke 1.8.2026 ianya hari 6 minggu tu.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew Smith.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Ya, lagu Ari Angas, Darah Bergayang. Hujung ke jam, dia tu pukul 11.23 minit pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru bulan kami buat YFM Kendang yang sudah bulan aku kenyal dari pukul 9 pagi tadi. Terima kasih ya. Laban milih YFM nyadi ke City Area Station Pemerindang kita. Jadi, jam ke dia tu, pelabar aku tebal lagi kita ke habisi anak ke dekat pansut tengah hari tu. Tentu ya, benung nganti anak pansut serta seraya kita ke mendiang ke YFM. Oh, jadi pukul 11.30 tu lagi terus kita mendiang ke tanduk program Aram Mansang. Tak sebenarnya tu sitik lagu kena merindang kita. Lagu ke dipilih buat Y9-12 lagu Hindustan dipilih kita buat Y9-12 merindang kita.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, Manyu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peningah, buat program Arah Mansang. Sitik program yang ke dikeluarkan dari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi, buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ningat ke randau aku, enggau siku, usahawan, berdagang ke produk makanan, ke diproses dari ikan, ianya, wan mangi.

0: pemula berdagang ke produk makanan, kedai proses, ari ikan dan seluai. Lalu dikenak dijadi ke perantai polisi.
1: Oh, beketanya selamat hari kega, tubah ya subah. Kami nyawa seluai hidup, baksuang. Oh. Dahnya beberapa tahun kami berjual, seluai hidup dijual kami, dahnya bisa nyawa salain seluai ke, bisa nyawa kasam ya, ngau budau ya. Sepemuas kami agak akunya, kami nguji, nguji berkeni ke cara ngami narik atau orang ke melikan tu. Kok jakuk kami. Jadi aku belajar, ngagak tahu arim nantu aku bilik setiap, Wan Sulam. Ya orang keterubah ngagak tahu, lalu aku belajar ya, sesuai ke dalam manis tau. Dua minggu dulu aku. Aku belajar dalam tahun 2023, bulan 3 tahun 2023 kami mula ngagak tau. Sudahnya kami nguji ngagak, mula-mula kami nyual, bersuang, bersuang terubah kami nyual. Orang betul nemu, makai tau subah. Sudahnya 2-4 tu laku, sudahnya digagak kami tester ya. Gagak kami tester, sudahnya orang lalu nyepai asai. Udah nyepai asai, orang lalu nemu beli.
0: Nama produk makanan nuanya ianya iluai pedas manis. Ya Puan?
1: Ya. Seluai pedas manis.
0: Seluai itu tadi diadu, digagak, pekau terdempak, ya ke merasakan pedas manis tau.
1: Au. Pemuas kami ke berjual nguji nyua ya itu. Lalu kami berundang, dekat nguji nyua ya bakal ngagak kerupuk kena. Udahnya kami nguji caranya, di belah kami ikannya tadi. Di pintu, nguji kekeni gayanya di kenal. Di jemai kami gagak ke tanya pedalnya dari dia muji cara gagak ya udah di jemai dia gagak sama gawa muji mimik dulu dia mendakaknya dari lalu terus gagak ya begini udah kami pun ngasai ke sini ke kaknya dari guna dia kami lalu muji nyual
0: ini ya lain nuan boleh ikan seluai dia kena ngadu iplai pada sepanjang stok
1: oh, mana tanya nuannya ke kami boleh ikan tu ari sungai kami pun sungai ngemeh. Kami pergi ke ikan tau ba sungai ngemeh ngau ba sungai Bataraja. Tang suah ge sungai ngemeh kami suah ge pergi ke ikan tau.
0: Bekeni cara kita nguliah ke ikan
1: tu. Cara kami nguliah ke ikan tu, kami ngena bubu plastik. Bubu plastiknya digagak kami lalu bisa hijab. Digagak kami nyadi ke bubu. Dehnya tanai kami nguliah ke ngena bubu plastiknya.
0: Bukan orang bubu ikan seluanya hari jam berapa penurun minyaknya?
1: Kami tahu nurun bubunya. Nanti ngira pagi ngulemai. Nanti kami nurun pagi. Bakal kami nurun pagi pukul kami dua lepas selalu tumu lepas ngai ngapa panas. Pukul 6:30 selalu nurun. Ngetan bubu nanti bakal ya 100 lebih baik. Bisa kak 2 jam kenyak ngetan aja. Lalu nunggu adin. Dan yang lu buat. Dan nanti bakal keadaan kami tu boleh deh, boleh main wahikan seluainya. Boleh dulu ke rumah melon dulu. Dia nyak lemai nurun baru. Kadang-kadang dua kali sehari nurun. Nanti main musian ikan main wah. Nyati kari.
0: Boleh nuan nerang ke ngagai bala peningat kita, bala peningat kita, proses-proses, tak ke cara nuan ngadu ikan seluai pedas manis tu.
1: Cara kami ngadu ikan seluai tu, ikan seluainya udah kuliah kami. Lalu terus diperutai kami dibuai perut. Sudah dibuai perut, buai kami tisi. Sudah ditisi, dibelah. Sudah dibelah, dicuci bersih sampai nyu bersih, sampai naik darah. Sudahnya disimpan kami, ngau garam mimit, rendam ngai garam. Selama 10 menit kenyak lah, sudah bersih dicuci. Sudahnya, terus kami bawa ke lantai. Sudah cukup terus, nanti air panas, terus jemai kami. Terus jemai kami. Sudah dijemai. Udah rangkai, nanti bakal panasnya aku sehari deh. Rangkai sehari ya kemiatnya. Terus rangkai. Dia ambil kami. Dia diproses kami. Gagal.
0: Diaduk kita sampai ini kita lalu jual.
1: Kira ke hari kami buliahnya. Kami terus meleh lalu merutai lalu melehnya. Hari kita kami nyembai. Udah rangkai bakalnya nanti kami bisa tidak ke bukiannya dah, udah rangkai lemai terus gagak. Tapi kami boleh hari satu, ya kuliah kami hari satu, kuliah lalu gagak kami hari tiga.
0: Nuan ngadu ke bahan-bahan ke bukai kena, bagi bahan bukai selain pada ikan yang bau.
1: Selain dari ikan tumpu, kami

0: punya bawang, bawang putih, limau, gula, cili padi, ngau tanya nama pewarna.
1: Bapak.
0: Itu kami ke ngagak, kami ngagak bahannya dulu. Bakalnya udah temu, udah bisa stok, udah rangkai kena. Nah, terus kami ngagak bahan kena nyampur. Terus dia beli nol magang semua tanya tanya.
1: Ya kira tanya dah temu saya lu tahu lihat.
0: Ya.
1: Mai jual ya.
0: Ya. Tanya kami lu pickingnya sekali. Simpan buat kerjanya. Hari sini kami sikit terus jual. Bakal hari 6 kami suah ke jual. Hari 6 ngeri minggu. Ya ke suah ke kami ngagak mayu. Hari 5, hari 5 ngeri 4. Hari 5 sikit hari kami ngagak ya.
1: Hari 1 ngeri 4 ya tadi. Hari kita ngigak. Kenapa tadi?
0: Ngigak. Ngigak lu melah ya.
1: Kita ngigak bolehkan. Artinya anu jeminya kak ke kumpul kita. Hari 1 sampai hari 4 dan baru kita jemi ya.
0: Pama kami udah boleh mayu. Bakal hari 1 nya tadi. Udah. Di belah kami magangnya, hari dua tetap jemai. Boleh hari dua, hari tiga jemai.
1: Berapa orang pekerja kegawak ngau nuang, takkan mantuk nuang nakak kedetok penmangin?
0: Nakak kedetok, bedau bisik ngigak kerja bukai. Kami sebilik aja nakak kedetok. Anakku ngau laki ko. Tiga ikut meh, kami kengagak tau.
1: Puan, kan hanya produk seluai pedas manis kadiado nuang tau. Boleh nuang nerang ke berapa itu jenis produk nuang, ngau berapa berat ya, ngau harga ya?
0: Nyari produk aku tahu ia keterubah tu suba kijing warna ungu rega ya bedau RM10 nyari kedua pekijing hari jabatan tanian tahu berat ya 100 gram sama ngau berat produk kijing lamanya rega ya dalam RM12 seluai pedas manis ke jual aku tahu bisa dua perisa sitek, spicy, sitek extra spicy, ngau ya kedua itu aku bisa nyual ya ke originalnya, tiga itu semua.
1: Kiatnya ya?
0: Ya, sedikit RM12.
1: Mangian berapa jumlah pedas manis kau boleh dijual nuan?
0: Kira dalam seminggu. Dalam seminggu kena kami boleh nyual sampai 120 piket kena.
1: Ini adalah nuan nganjong atau ke pedagang ke ikan pedas manis atau ya buat?
0: Kami berjual ke ikan suai pedas manis. Bisa juga sida dari pipi kek nawit ngambil dari kami juga. Sida dari limbang bisa juga ngambil.
1: Kembaliannya online.
0: Kembali online. Kami ngepus kena JNT-nya, pus kami. Basu Bujaya pasar tamu ujung minggunya. Bisa jual dia. Sida enemu juga ngelawak. Pama kami bisa ngepus kami berjual deh. Maka pergilah kami ke berjual. Sari tau bisa kami ngepus madah bisa berjual. Seluai pedas manisnya mbak tamu sebiji aljo minggu. Semoga sih dah lungi gak kia.
1: Kira ke takat tenang sedikit nuan pukul nyuan.
0: Sedikit nang kumpul.
1: Boleh nuan madah angge pada peningkat tay strategi atau ke atur ke bisa dikenal nuan kena ngelaku enggak memasar ke seluai pedas manis nuan tu nuan.
0: Suba aku berjual mbak tamu sebijaya berdaun tu mayuh orang lala seluai pedas manis tau. Nyau hari sukuang anak aku kelakinya sukuang anak kumpul ia bisa ngelaku ke seluai pedas manis ku tau buat media sosial bakal buat Facebook buat TikTok nyak meh seluai ku tau lalu dikelala bala mayu lah sampai ke semua meh boleh mentaknya
1: sekumpulan nuan udah jadi usahawan berdagang ke seluai pedas manis kemudian nuan madah ke penanggul dalam gereja ke pengawak berdagang ke
0: bakal ke dia tau nanti kan tu penanggul nak bak berjual ke seluai pedas manis tau mujur ke cuma penanggul kami nanti kami bisa boleh stok mayuah nak stok sikit dah bisa mayuah penanggul kami ke batang nak tau hari hari ke nak nanti panas tu dah cuaca tau nanti lebuah kami boleh stok mayuah kami nak boleh nyemi lepas nanti panas yang sikit penanggul kami nak boleh berjual ke
1: ya
0: kat di jembi guna ke panas kedua tadi nanti hari berunggu hujan berturut-turut hujan airnya besar ini terlalu keruh ya si tegap nanggul kami nak boleh ngigak ya.
1: Nama antara bantul kekalak bulet di bulan wang sepemanjai ngerja ke pengawak berdagang ke luai pedas manis
0: untuk ke kalak dulih aku dalam tahun 2025 tau aku bisa boleh bantul hari jabatan tanian bahagian Sibu tidak ya bisa meraih aku mikro satunya 5,000 tapi nak dia keluar peralatan ya. Tidak bisa meraih aku peti ais oven singkai ngau mesti kena nyemain. Baik sita.
1: Maya non boleh tarik kan?
0: Aku bolehnya tahun 2025 atau bulan 2 2025 atau. Aku memohonnya tahun lepas tahun 2024 bulan 8 2024. Tapan aku suba kena ubun kemietnya apa lama amat ku nuno ku dekat. Aku kena ubun miet tu suba nuno 113 itai hari pukul 4 lemai sampai pukul 2 pagi. Turun gak berjual pukul 4 pagi. Tindak 2 jam tak suba kena kemiet tau. Udahnya dibantu si daya tau pen aku boleh bantu pen hari puan kelinya ke gawa pejabatan tanian bayu TC dia. Berasai gagal mati ku igat dah boleh bantau arif tanian tu laban entai kumpul meli ke diri nak lah ku nyamai ku mata nya bergona ku tanya ba ku sampai ke bun ku tu suba dua kali jai de gagak ku man pa pengeran ati ku ka ngaka produk tu
1: ngena kena udah kena boleh ko over ke bere bantau ari upes tanian tu nama kelebihannya ada puan
0: kelebihan ubun tu aku boleh ngaka ya sampai taban ya besar, uban tu besar. Nyamai nak aku ngagak ya. Aku penuno nak lama maka aku kena uban ku kelama ni. Rasai lantang nyamai aku kena tau. Terima kasih mamat ngagai jabatan tanian te udah mantau serta meri aku kakas tau.
1: Ya kebuka ke bantau kepada nuan te beka singkinya nama fungsinya apa?
0: Pas singki kita beri serta tau singki tau nu aku melayakan singki untuk nu khas nu aku ngintu ikan ya. Singkai tau nak bercampur ngau terbukai dah nyak mia khas ke bab bilik sitek ja nu aku ngaga ensuai pedas manis tau nyak me penguntung ko dobre sida singkai bisai nu aku bercuci ke ikan semua agak saya semoga untung ngaga aku dobre sida nu aku nyimpan stok ikan laban selalu nade panas teh sampai bisai panas simpan bab saya rasa gagal gati aku dibantau ari jabatan tanian te udah nulung.
1: Ya ke depan
0: saya buat. Ya kena nyemai. Setia kena nyemai. Berik sita ya meh. Empat itik barang ke de berik sita.
1: Nama latihan ke udah bisa dipelajaran wan. Naka ke dia tau. Sekumban wan udah jadi usahawan. Berdagang ke bayar pedas manis.
0: Latihan ke bisa dia mai aku. Sekumban aku ke ngagakan seluai pedas manis tau. Aku bisa ngak orang khusus latihan kendali makanan. Ngak ambil sijil posim. Ya mega aku bisa khusus anjuran jabatan tanian, khusus asas sahawan, anjuran jabatan tanian, khusus pasaran jibita, khusus tanya sija halal, khusus cataran perniagaan, ngau khusus pemesati teknologi, khususnya di anjur ke jabatan kerja jabatan tanian macam.
1: Ini lain wannya menyertai khususnya wan.
0: Kami menyertai khususnya basrikai, basibo, bakucing sarenya aku ngalu khusus ija halalnya. Bakucing.
1: Khusus ke dirintai wan tadi bisa orang ada kan wan kenapa menyertainya ataupun wan pungiak direk dari buka menghadiri khususnya wan.
0: Sekumbang tu ke dah boleh bantau hari jabatan tanian. Sida hari jabatan tanian bisa ngangau kaku ke lebih maya bisa khusus-khusus ke dianjur ke sida. Sida yang nyemput ku datai lalu ngau khusus bahagian ke diatur sida hanya bagi jabatan tanian.
1: Kuliah nuan punsi ke julu hati nuan dikenal ke mansa kage projek ke diadu nuan diatur.
0: Julu hati aku dekat mansa ke projek ke diadu kaku tau. Aku ngarap ke projek seluai pedas manis aku tahu mujur lalu dikelala orang setengah remai berserta menua kelebih lagi bakal dia tahu bakal produk aku dia tahu ini udah keluar dari luar Sarawak udah datang di Brunei Semenanjung Sabah produk tahu. Terima kasih mega ngagai sida aku dah mantau aku kelebih lagi dari jabatan taniannya lah dah mantau aku lalu nulung ke promote ke produk aku tahu.
1: Berat orang tay bau jual anak tua minta tuan puan mangin mereka jakob perancang ngaji bala peninggal kebisa jual hati dekat bupun jadi usahawan berdagang produk makanan makan tuan lalu jadi ke perantai musik.
0: Ba jakob ke perancang ke penudai aku dekat perancang bala kita jika sama rindu ke pengawal berdagang tau Aku dekat merancang bala kita ngambil kita belak uji ngagak tau ngambil ke sama nemu berkeni ke asai ngagak produk tau lalu uji mesti ke uji sampai kita nemu. Aku subak nak meh nemu pemuas ke belajar pemenantu kunya uji nemu enggak. Itu nanti orang meli pergi lah engkau bisa kini engkau seri tumpai bisa rezeki pergi lah engkau bisa lusa engkau mayu lagi penyak ya.
1: Kami dari Uni Radio Indo Opis Petanam Sarawak Maria Besai. Terima kasih ya Kak Genuan Puan Mangin Anda tiba Laban Maria Awak Tau Kak Genuan Kamasa Fungsi ke penemu Ngobala Peninga Bapak Program Araman Sang kita dekat Pengu Baru Bapak Program Minggu Kebukai. Aku dekat Maik Bala Peninga Hingga Kerandau Ya Kebukai Kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai kemisik orang bertanam bertupik ngabu mai. Terima kasih ya.

pergi lalu nak pula lagu dari Phoebe Chloe. Lalu hanya main lagu take kedua. Ngujung ke Y9-12 hari tu 30 hari bulan 7 2026. Jadi tu nak kita bulan aku Nancy Tambun Minta KC buat Y9-12. Jadi hingga tu bertemu baru bawa awak ke Bukai serta tinggalkan kita dengan lagu dari Maxwell Franklin Saran Sayang Labuan.

Jam dia tu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, bergulang dengan aku Nancy Tambun bawa berita tengah hari YFM kena 30 hari bulan 7 2026. Palan Sains Sarawak sudah ditagak ke Nyadi Hub Kerjasama Saintifik peringkat dunia. Tika ngempuruk ke Balas Saintis Raban Pemansiak ngau Institution Pengawal Pemansiak di Serata Dunia. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madakap ke Ratu endang di Selintiang kena berundiang ke Atur Inovatif diulih Merik Pengelantang ke Menua Sarawak, Malaysia ngau Komuniti Antarabangsa ke Jemahila. Ia madah kepalan Sains Sarawak ditumbuh ke UKAI Semina kena nguntung ke Sarawak dengan Malaysia ajak tang mega dikena negap ke agi gempung kerjasama antara menua-menua bak bidang sains, teknologi engkau innovation. Nya alai yang ngansa bala saintis ngambil kebesawup engkau palan Sains Sarawak nyadi sebengkah makmal untuk berundian ke atur engkau innovation dikena mutar ke Penanggul. Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakut tu di Kuching kemari bak pengawak berjadi palan Sains Sarawak. Berbak ngonya lebuh ti berjakut bak pengawak ke Sebaka. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahuiin madah kepalan Sains Sarawak dekatnya di ke Pelasar Communication antara Balan Biak Orang Mayuh dengan dunia sains ianya mengenai cara belajar hari penelebak. Perkara tiban satu mega mana hagi hari pengawak ke belajar dalam bilik kelas dengan bubtex. Kelimpah harinya Palan Sains Sarawak mega boleh nyawab ngelatih ke bala pengajar ngenak pengawak tinyedia ke sumber ngau kerban pelajar interaktif ditau ngasuh bala nembia ngembuan pengerindu ngau ati tik ransiang dekat nemu sitik-sitik perkara. Palanya mega ngayan ke perintah endang keran dekat ngagak sains innovation ngau pengawak belajar sepemanjai umur nyadi kebudaya rakyat. Duit RM273.87 juta sudah diagih kena berjalan ke 165 projek pemansang buat 13 genturung pendiau dalam zon sempadik Tanjung Datu. Kabahan Kaunsel Negeri Sitak Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madaka projeknya dekat lebih ngemeran ke pengawak ngadu ke air paip kuasa karan engau jalan alun dalam tempoh 5 tahun. Azizul Anwar Adnan mansut ke penerang tu lebuh ia ke berjadi program randau pemansang bergulai dengan ketua zon sempadi bak kampung sempadi. Hari semua projek tu 46 projek sudah tembuk, 18 benung di perjalai ke, 9 lagi di perambu lalu 92 kebukanya agi nganti pemendal. Berbak ngonya 5 projek strategik mega dekat diperjalai ke dalam Sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datu ianya projek ngadu ke jematan besi bak jalai lunduk sempadi, projek ngaga jematan rambungan, projek ngadu ke jalai kebun Sungai Limo ngak kampung Kangka ngau pengawaknya dia ke lampu jalai bak jalai ngimbai tebing tasik Tanjung Datu. Kelimpah harinya duit RM740,000 mega sama bisa diagih kena berjalan ke projek ngada ke kerban orang berikan dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Berita di Kepenudi. Perintah Sarawak keran dekat nentu ke pesaka budaya menua tu semampai dijaga serta dikelati setipak engkau singkang pemansang menua. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah ke tegalnya sekedar inisiatif tiknya kawan pengawal ngada ke wang turu ke Facilitation Fun Pesaka Seni Ngau Budaya Sarawak. Wang turutnya ditumbuh ke kena nulung ngatur program ngau pemansang kapasiti ti uliah meri asil ngagai ke pemansang ngagai pemansang sektor pesaka seni ngau budaya menua tu. Datuk Snowden masuk ke Jakutuk di Selangau buat pengawal dur berjadi kurs vokal cara nyebut ngau leka lagu Iban negap ke orang Indo. Teks Jaku yang dibaca Kaban Kaunsel Negeri Sitak Ngemah Anyi Jana. Yang madah ke lagu Iban endang sebengkah hari pesaka budaya ti patut ditan serta dikelati ke ngambil ke tahu semampai relevan ngau rebak orang kemayar itu ngau jemahilak.
50 ikut pemekuh industri muzik Iban, Bisik Ngau Nguluk Kosnya, Kediatur, Serakup, Induk Dayak Sarawak, Pampang, Selangau, Bugulai Ngau Pis, Menteri Dagang, Temuai, Industri Kreatif, Ngau Seni Pemerindang, Kaban Kaunsel Negeri Tamin, Ngau YFM, RTM Kuching. Tunaka berita tengah hari sehari itu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sekali lagi, Meri, selamat tengah hari dengan semua peningan dan yang berkesempatan ini tiap hari 4. Ya, kita dekat bulan ke 10 program YFM Meri.
3: Aku Jolin Ing, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.
4: Nak lama lagi, dekat ditemu kita. Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Ya, selamat tengah hari balap ringa hanya di nama berita kita sebuat. Jadi hari itu kena 30 hari bulan 7 2026. Bukulai ngaku pengeluh program Ninting hari 4 hari wife and miri hari itu. Jadi bukulai ngaku Brenda Yo atau ke DJB berawak ngela tengah hari. Jadi ngarap ke balap ringa kita kelebih lagi ngaki kita ke nombor yang kami di radio. Jadi jadi ngarap ke kita sebuat semampai gerai ya. Lebih lagi ngagai kita di luar hari Malaysia tu tentu ya bisa balap peningkat kita ke hari Kalimantan dan nama berita orang Kalimantan tapi moga tidak ya di jauh menua ke benung meniang kita berjam ke dia tu ngena arus atau ke aplikasi RTM Klik. Jadi dalam atau ke dalam kereta ke benung bagi ke anu pemakai tentu ya jam dia tu kita semua nanti boleh berjimat lebuh berjiba atau tadi kelebih lagi balap ringa kita di Selangau tentu ya kita nemu minggu tu inya program ti dekat di Pejalai ke yangnya SCSJ ke 9 ke dekat dia tu di Selangau yangnya kena 1 hari bulan 8 tu ya. Jadi tu lagi sebenarnya kita dekat meniang ke atau ke kangau pengelola program kita wife M Miri yangnya BJ atau ke Ban Jimat tu lagi dekat pengusi ke program ke Benung di Pejalai ke yangnya SCSJ ke 9 tu lagi kita dekat kangau ke Med Malaysia tu dulu pengusi ke report gaya hari kita berajam ke dia tu.
1: Report gaya hari Ba YFM Miri.
0: Jadi aku kita yang uji ngagau map Malaysia kita berjam itu. Halo, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Iya, Syami. Apa berita?
2: Sehat.
0: Sehat. Okey, Syami, jadi teruskan dengan report hari kita pada hari ini, Syami.
2: Okey. Terima kasih disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuasa dari pukul 12.30 hari selama 24 jam. Pada petang ini, jangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam sehingga ke esok pagi, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan 20 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada tengah hari ini.
0: Okey, terima kasih Syami.
2: Selamat jadi,
0: iya, okey, jadinya berita atau ke report gaya hari kita berjam ke dia tu. Ya, jadi ngarap ke balap ringa kita, ngarap ke apa ke benung dia tu kita sebuat tu tadi mujur kelebih lagi kita ke ke dia tu ianya program SCSJ di Selangau tu ngarap ke gaya hari kita manah ne alaban tentu yang balap ringa kita nak sabar ada ke meniang ke tau ke dekat meda program SCJ kat dia tu di Selangau minggu tu lagi ya. Okey, jadi sebenarnya kita nguyang tau ke kangau promo program kita di WiFi Miri tu lagi kita dekat perinang setiap lagu pemega Siku semi finalist kita ber SCJ ke 9 tang sebenarnya kita dekat meniang ke Jaku tu dulu.
3: Don Ilan terus mendiang ke kami Bak 95.7 FM
4: Seminar Bak YFM.

0: Ya, Siti lagu Maria Winnie Albert diberi nama BC Gantino. Jadi kita gaya masuk jam kita terus nguji kangau pengelola program hari wife Emily nya bos kita nya BJ atau ke Abang Najimban. Okey, jadi kita nguji kangau ke dulu. Halo bos, selamat tengah hari. Nama berita orang di Selangor ya.
1: Jadi sekarang kita beri selamat hari bagi semua balas dengan penemuan ke kolak dengan hari dari wife family ke hari itu. Jadi munyi sudah di dengar kita promo lama itu. Jadi main final anugerah jasa papa juara tinggal beberapa hari dah agak dekat dia suara Pak Dewan berguna di Langau itu ya. Jadi kemarin program sudah berencana khusus fokus kemudian ngau lirik lagu Iban Mama Tabatan Wanita ke Biatur SIDS Pampas Panau begulai ngau pis Menteri Dagang Semua Industri Kredit ngau Seni Pemerintah tetap mega adun in 59 amin ngau YFM Alkin Puci udah diatur berengkah di ngalih hari kemarin lalu di penyadi yang berhormat Tuan Anjana ada yang lemah menarik ke yang berhormat Dato' Mau dan Lawan Safir Menteri dan semua yang lain lalu inak kritik pemerintahan pesawat menjadi program khusus fokus dan beribad pemerintah dan Tuan sehingga saja jadi saat itu menjadi
0: DJ mana nantu ningai berujung tu nantu mana pelabak ku lain tu tadi nantu ninga tu DJ mana
2: nang uji telefon aku baru kan
0: baru bisik baru mana mimik lain okey tak terus ke terus ke jap
2: uji baru terang ke jadi tu
0: ya ya
2: jadi kemarin program ke bisik dia tu ADM ke kau semi final untuk kerajaan sampai juara tu ini khusus Walker sebutan lirik lagu Iban bersabarkan wanita jadi program tu tak kos tu diatur gerempong Indo ada yang terawal tau ke SID Bambar Panau oleh Kepis Menteri Dagang Semuai Industri Kreatif kau seni pemerintah tetap ke aduan di 59 tamin tetap ke YFM Iban Uji lalu Abang Rami kos tu kemarin di penjadi Pak Kujung kos di penjadi Roman Tuan Nani Jana hanya kaban kawasan negeri kita sampai dengan hari ke yang Roman Dato' Semua dan Lawan sampai menggunakan kuali Indah Creative House di Pamerina. Nah, oleh karena ini lebih kemarin ya. Jadi dari itu program kreator kami kuali di Troyan juga rantai untuk target Solo. Ya, dia tuh kerja hari itu setengah pagi tadi, lalu baru tembok dia tuh. Lalu kali hari itu lagi dua setengah di tahun baru untuk three finalist band ya, atau ke artis perapan. Lalu sama mereka bisa juga itu lagi artis solo ke mereka oleh trainan pagi tadi dengan masuk pukul dua setengah lama itu lagi. Lalu pergilah 31 hari bulan Syusyul hingga rantai penuh. Semifinal untuk kerajaan sampai juara ke dekat di antara itu. Lalu program di malah pembina industri music di Bandit Sarawak itu hingga semifinal untuk kerajaan sampai juara dekat di antara 1-8 berangkat di kedua-lima lemai kali distrik Prinsen dalam keadaan sejam. Lalu bayarnya ITBO bahawa semua malah asli final yang kita pegang malah asli yang kebisik data itu lebih 2008. Sebenarnya kita ingat 24 ikut 24 itu lagu melambat barengan semi final ITBO 9. Lalu kali malah peringat kena oleh rata kita ingat program itu dekat di tawarkan terus sebab disebut asli

tanggal itu di kawan pernah meninggal kita di Kabupaten Tendor ke Kerigi ya kan. Jadi kita awal sama Kak Kri, terima kasih Kak dia malah sponsor untuk memperkenalkan Kerigi ke kami pakai Rosi Hotel yang telah pilihan sebagai kakus persatuan dalam menarik dari Universitas Melayu ke Bandung Bapak PPD Pampang S01 SIDS Pampang Selanggau Dinti Dennis Trump Pengulu Surat dan Dastakin di Pengulu Brilliant Tawia Kaupis Menteri Naga Kepala Industri Kreatif dan Seni Pengkelingan Tentang Kak yang berhormati SDG Akres bagi Rasaman Kabupaten Kota Negeri Kita ini 59 Tapin Raja Beri Sponsor Dengan Ujual Kasmi Pahitan Adoklan Jotos Sampai Juara Dengan Kasmi Lanya Lalu menikah kota ini 24 Lalu 8 Barang dan Sampai Pahitan Dan kita pilih 12

Ya, okey. Oh, terima kasih Abang Najibat. Baru dah natai ke report kita yang bukan dengan program yangnya SCJ ke 9. Jadi ngarap ke benung capuas di dia tu neng. Jadi ngarap ke nanti penangguh lebih gaya hari kita di Selangau tentu ya ngarap ke nak hujan. Alaban cerita ngopila dekat tu yangnya raptai penuh lebih kita dekat tu apa waktu tentu ya berjalan ngau lancar. Ngai kita benung live tadi new nama tu bisik penangun eh. Jadi ngarap ke ngai kita sebuat atau ke tim-tim di Kuching di Kuching di Selangau minta pun di Selangau dia ngarap ke pun kita atur program SCJ ke 9 di Dewan Serbaguna di Selangau. Jadi atau tadi bisik terima gaku personal-personal message dari hari penyanyi kita Doni Lang ti benung di Rantau Jalai Pelabak ku kat tujuh ngagai Selangau hanya di berjimat ngagai kita sebuat hanya di Arab ke nama tu tadi jalai tu tadi amanah perenci yang panas ngarap ke kita anda bisik penangguh kelebihan program.

ngagai pesan berat atau ke Joko Kenah ke Bisik Diki Rum, mari YFM Kuching ngagai YFM Miri berjam ke Diato. Jadi pesan ke Cubah tu, pesan hari Jacqueline anak asai udah nadai kena 29 hari bulan 7 jam 2 di Bintulu. Jadi pesan tu madah ke niang Jacqueline tu udah di baik pulai ngagai menua kampung Tinting Tuba Simunjan alu dekat Intu Pembala Mayuh kena 31 hari bulan 7 alu dekat di kubur pagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung belayan di Tidiau berkampung Temiang, kampung Mungu Ai, kampung Keniong, kampung Batu Pengansah, Kepayang, Pihak Megat di Ketumbai, Segar, kampung Munggu, Sabun, kampung Gayau, Mawang, kampung Beliau, kampung Gayau, Paduk, kampung Isu, kampung Semelatung, kampung Sibau, Rumbau, kampung Marau, Pantuk, Pihak Megat, kampung Sepak, kampung Mentu, kampung Muding, kampung Ipoh, Kuching, Sri Aman, engau ke Bukai kenalah dirintai ke Dito. Jadi penerang ti silik kita tak terus ngagai kampung Tinting Tuba Simunjan kena 31 hari bulan 7 hanya pergila penerang ti silik berkawa engau niang Jacqueline Lin Asai udah nadai kena 29 ianya kemarik di Bintulu. Jadinya pesan ke Cuba, pesan kedua tu pesan ngetas ulit datai Ari Anyau anak Jacob nesau semua kamar belayan ke ngelala niang Indaya ianya gaduh anak Setian, ianya gaduh anak Setian diminta datai ngagai rumah luan anak Setian di Nangabat, Nangabat Sungai Ngemah di Kenawit kena 31 hari bulan 7 ianya pengawak nguan ulit lalu ngetas ulit serta muai antabalu kena 1 hari bulan 8 ianya pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamblayan ianya babai anak abung tak ke apai matin di Bintangu Pemegat Bala Anak Seriah, Anak Mibang di Limbang. Pemegat di Semak Lubuk Tutung, Nanga Niruk, Nanga Ngungun, Nanga Woh, Rantau Dilang, Majau Kenawit, Pidai, Nanga Buan, Kapit, Suang Lubuk Antu, Sibu, Sarikai, Bintulu, Miri, Bakung, Marudik, Ngau Kebukai, Kenglala, Niang Gadu, Anak Setian, nyenyak niang gaduh anak Setian. Jadi penerang tit silia tau bertelipun ngagai Anyau anak Jacob berkusung 17 853 1952 tau ke aing anak abung berkusung 14 877 2502. Jadi pesan ketiga tu pesan ngetas ulit megak datai Ari Durius anak Libau tau ke Inai Ruby ngari ke silat sebilik madah ke ngetas ulit niang Apaya ianya Libau anak Engkuyang ianya Libau anak Engkunya tau ke Apai Duris udah nadai ianya pengawak ngetas ulit dekat diatur malam 1 hari bulan 8 ianya hari 6 tu di rumah geliang kampung Teban di Limbang. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan di tuai rumah Sigang, kampung Kelati, pemegat tuai rumah Antebang, kampung Lubuk Pasu, tuai rumah Maxwell, Tubai, tiga buah rumah, tuai rumah Unyang, kampung Karangan Ma, tuai rumah Libau, kampung Sebangah, tuai rumah Jalin, kampung Rantau, Kura, tuai rumah Sundai, kampung Terima, tuai rumah Imau, kampung Batu Sembilan, tuai rumah Brian, kampung Meruyu, pemegat di Temburung, Ngau Sekayu, Aik Limbang, serta kemelayan kena alah dirintai ke Dito. Yang dipenerang ti silia, kita tahu
Betelipun ngagai Doris berkusung 14-921-5489 tak ke Agnes. Berkusung 10-927-7868. Hanya dinyak pesan ketiga, pesan ngetas ulit niang. Niang libau anak engkunya tau ke apai duris dekat diatur kena malam 1 hari bulan 8 di tuai rumah geling kampung Teban di Limbang. Jadi sebenar dekat pesan dekat baca pesan ke Bukai kita berperinang lagu ke sekali tau.

0: Ya, nampung baru pesan ke PC di cimak kami awak ngelah tengah hari dari YFM Miri. Jadi pesan tu datai dari Michael anak Ando tau ke apai janting madah ke ngetas ulit niang inja anak manggan kena pagi hari bulan pagi hari Minggu nya 2 hari bulan 8 alunguan ulit kena malam hari 6 1 hari bulan 8. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan di rumah Kambit Sangkung, pemegat di rumah Liba Nangga Buah, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasim Lasi Besai, Indai Tunsi Bekiup Merurun, Nangga Sepituh rumah Anggit rumah Merayun. Pemegak kepemelayan di Serau, kepemelayan berbatang air Julau, pemegak kepemelayan berbatang air Merurun, pemegak kepemelayan berbatang air Kenawit, kepemelayan berbatang air Mujuk, kepemelayan berbatu 13, Engau Indai Bari, sebilik berbatu 9, Engau semua kepemelayan ke Ngelala. Niang Inja anak Manggan, ianya Inja anak Manggan. Jadi penerang ti silia taut bertelepon dengan ke Inai Janting berkusung 19-878-6377 taut ke Inai Moses berkusung 19-867-4796. Jadinya pesan ngetas ulit yang Inja anak Manggan, yangnya Inja anak Manggan kena 2 hari bulan 8 alunguan ulit kena malam hari 6 ianya 1 hari bulan 8. Jadi pesan ke Siti tu datai hari Josephine Dujung tau ke Indai Jelua dekat madah ke pesan pemati niang Indaya ianya Jeraba anak Sambang, ianya niang Jeraba anak Sambang tau ke Ini Jelua tau ke Ini Jelua udah nadai kena 28 hari bulan 7 tau tadi. Jadi niang tu dekat dia tu Bala Mayuh kena 29 hari bulan 7 ingat kemari di rumah Simun Ulu Dijih Selangau. Lalu niang dekat Dianjung kena pagi hari 4 nyanya sehari tu ya. Jadi penerang ti silia tau bertelepon dengan Gai Josephine tau ke Indai Jeluampu berkusung 11-299-3-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi berkusung 11-1986-2611. Jadi pesan ke Siti tu ingat datai hari Bibi anak Unjang dekat madah ke pemati niang laki ya, nya Liao Sui Un, ianya Liao Sui Un tau ke Aluk tau ke Apai Supin udah nadai kena 28 hari bulan 7 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan ke Ngelala niang Liao Sui Un kelebagi ngagai sidak di Buyung, Remambung, Penurin, Bangat, Rembai, pemegang Lidung, Pedalai, Nangasan, Tisa, Tanjung Betung, Sungai Semilang, pemegang di Bungo, Sebaka, pemegang Sembangkui, Semujan, Tajur serta semua kemelayan ke Ngelala. Ini yang tu diminta datai ngagai rumah Asan, Temelan, Ulu di Sri Aman. Jadi ini yang tu dekat itu Bepala Mayuh kena malam hari 30 hari bulan 7 ianya Sarito di rumah anak niang pu di kampung Peruan Tanah Baru. Lalu niang tu dekat Anjung ke Pendam kena pagi hari bulan 31 hari bulan 7 ianya Pergila di Pendam Kristian Penyau. Jadi penerang ti silia tau bertelepon gagai David berkusung 11-251-41806 tau ke Bibi berkusung 13-689-4226. Jadi pesan ke penudi tau pesan getas ulit mega ianya niang Joseph anak Dul. Jadi pesan getas ulit tu datang dari Isah anak Dul tau ke Indai Sunita madah ke pesan getas ulit niang Joseph anak Dul dituju ngagai rumah Saguh Nyalau, rumah Edmund Kalai Melipis, Pemegah Indai Tading di Sulan, rumah Gerai Rayah Ili, kemablayan di Bilat, Bejawai, Sangkung, Nangadung, Mujuk, Jikang, Ruyak, Bekikik, lalu ngagai sidak di Selaut Hulu, Selaut Ili, Batu Mantup ngau ke Bukai, kenalah di Rintai Dito. Jadi pesan tu madah ke ulet ni yang Joseph anak dul, tau ke apai nara, tau ke apai katun, dekat di kertas kena pagi, satu hari bulan 8, ianya hari 6 tu, di rumah Trisi, Nanga Selaut, di tengah. Jadi penerang ti, sila tau bertelepon dengan guys Sabah anak dul, berlumbur 011-151-86-485. Jadi itu pesan ke penduduk ke bisik diterima kami berawak ngelah tengah hari di YFM Miri. Jadi sebedau kita ngagai temuai kita udah tu lagi bertemuai minggu tu kita dekat gulai ngau siku temuai dekat pengungsi ke topik kita sarito inya topik HIV. Jadi tentu ya balap tinggal kita nak sabar dekat menyang ke topik dikunci ke siku pegawai kita inya Elbinus Joel anak Ebert udah tu lagi. Jadi terus pula kami di wife Miri jadi ngarap ke kita terus menindang lagu ke udah ditusun kami di jam ke dia tu kelebih lagi tusun lagu kita ngagai kelebih lagi ngagai sidak ke semi finalis ACJ ke 9. Jadi kita terus bergulai ngau kami berawak ngelah tengah hari.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: Mulai baru program atau muai minggu tu bunyi kaku tadi malam ringah berpun kita di YFM Miri bising ngemai siku temuai kita dekat berkongsi ke topik kita awak ke yang puh madah ke ngagai malam ringah kita nama topik ke dekat berkongsi ngagai malam ringah kita berawak ngelah tengah hari sehari itu. Okey, selamat tengah hari tuan.
1: Okey, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita
1: mana
0: hujan, hujan hari ni hujan. Aruh yang aku nak bisik sekedar tidak komen madah ke Miri bisik hujan. Okay, nama laban nantu ninga genyak tadi deh. Laban dalam kunti tu sigi nantu ninga hujan hari luar. Balat hujan eh.
1: Balat.
0: Aruh saya kececelap mimit ke dalam kunti tu tadi. Okay, jadi tuan minta nak madah ke diri dulu. Siapa tuan pendatai hari ni, hari klinik ni, tentu balap peningat kat nemu hari ni pendatai nonton tadi.
1: Okay, selamat ngalari ngegai peningat semua. Jadi nama aku Albinus Joel anak Albert, seorang penolong pegawai kesihatan persekitaran hari Opis Pengarai Miri lah.
0: Pegawai kesihatan persekitaran tu.
1: Penolong pegawai kesihatan persekitaran.
0: Okey, jadi tuan tadi ulin madah ke nama topik ke dekat dikongsi nuan ngagai semua balap ringa kita.
1: Jadi topik di ke kerandau kita ke sarito ianya sakit dikumpai hepatitis lah.
0: Hepatitis.
1: Memandangkan 28 hari bulan saya kita nyambut hari hepatitis sedunia. Jadi aku lebihkan kita itu sarito ke perandau pasal hepatitis C lah.
0: Okey, jadi ngarap ke balap ringa kita tentunya kat nemu nama tu tadi hepatitis C. Tentunya orang kelebih gig sidak kebiak sidak ketua kenemu nama sebenar tu tadi nya tuan. Jadi kita ingat masuk jam kita terus ke ngau topik ke di kunci tuan kita sarito. Jadi tu tadi ulih nerang ke ngagai balap ringa kita itu nama sebenar ya virus hepatitis C itu lalu ulih non madah ke tanda ke bepun penyakit tu tadi tuan.
1: Jadi penyakit hepatitis C itu dikumpai kita virus lah yang nyerang kita pun hati. Jadi ia dikumpai kita pembunuh di dalam senyap. Ya, nerai ayan tanda-tanda.
0: Nerai
1: ayan. Jadi orang kena tu nasi kena ada berasai lah. Jadi yang ambil masa dalam 10 tahun, 20 tahun baru tanda-tanda
0: baru temu.
1: Baru temu. Jadi berkata tanda-tanda tadi suara lelak, mual, ada selera kemakai, pedih perut, bisi namanya matanya jadi kuning kembali kita sakit kuningnya jaundisnya.
0: Nyak pen sitik penyakit hepatitis tu tadi ni.
1: Nyerang hati kita ada.
0: Jadi
1: inti kita yang ada dikesan tumor. Boleh apa? Lekai ke terus jadi kanser hati lah ujungnya
0: Jadi bunyi ko tuan tu tadi penyakit tu senyap. Senyap membunuh. Pembunuh senyap tadi ni. Jadi kini ko virus tu ulih ngerkai ke lalu bakal ni kita dekat nyaga diri kelebih ke penyakit tu nare ditemu orang tu tadi tuan.
1: Okey, jadi sakit tu tadi ngerekai hari berkunci jarum lebih-lebih lagi hari kunci jarum lah. Lapan hepatitis tu tadi kan kita yang membayar sakit dari darah. Jadi cara yang ngerekai tadi hari kunci jarum maka siap sedak kemen dadah, sedak kenggak pantang, tatu, bisi namanya hubungan seks lah, hubungan seks, pemindahan darah ya ke kelia lah. Hari tahun 1990 kebaruh kan sebab ada saringan darah deh, mayanya dia tu ada bisi, jadi mungkin risiko untuk pemindahan darahnya kurang lah. Tapi siapa ke bisi pindah darah sebetulnya memang berisiko lah. Jadi Siti ke cara baka berkongsi perangka baka pisau cukur, anti kukut, selaban kan banyak tempat cukur tu tadi darah deh.
0: Betul.
1: Terlihat nama semua terlihat. Jadi bila siku kena siku kena siku. Hanya saya ngerekai kita nak nemu siapa bagi ke mai deh.
0: Jadi yang lebih ngagai sidak ke kira ke penyakit tu lebih ngagai darah ne. Atau berkongsi darah tu semua.
1: Maka kita ngagak tatu ni ngagak pantang.
0: Betul. Nyak lain orang dia tu ke ngagak pantang ya. Buai terus ne.
1: Kemarin tu kira macam sudah ke ngagak tatu tu tadi. Ya mesti kena jarum set jarum kebaru lah. Siti kicara tadi hari berbekam. Berbekam biasa sida pusat-pusat refleksologi ko kita. Terbekam tu mulai darah dari belakang ke kaki ke ko kita nya deh. Hanya pun kita nak nemu perangka tadi kena sida ya. Jadi bila tenya nak benar itu bersih, nak sterilize korang memang boleh jadi
0: penyakit
1: yang rekai lah.
0: Jadi
1: cara-cara tadi kena ngeliah ke diri hari kena tanya anak berkongsi jarum lah.
0: Betul.
1: Agak saringan.
0: Iya.
1: Ya kurang.
0: Betul. Laban nanti diperhati kata tadi tuan. Laban kadang kita nak nemu nama penyakit di baik siku-siku deh. Hanya di bila ya kita, laban darah tu nol ya kita medak tu tadi. Oh, tu penyakit tu penyakit. Ana lu dipedak deh. Jadi kita bunyi kata tuan tadi kira ke berjaga-jaga mentik lebih lagi pakai ngadu ngeraja berjarum tu. Tentu yang ada salah ke kita nanya tu jarum baru ke berkenin tuan.
1: Jadinya kita anak irau lah. Jadi bagai penyakit hepatitis tu bisi ubat lah korang. Kita anak lalu down korang. Keliling oh aku kena hepatitis. Abis lah habis tamat riwayat ku. Bisi rawatannya.
0: Oh bisi okey. Inti bekanya uji tuan nerang ke bekeni rawatan ke tak penyakit tu tadi ya tuan.
1: Untuk rawatan tu tadi ya boleh disebutkan rawatan selama 8 hingga 12 minggu lah. Kira kita nyebut nyamai nyebut 3 bulan.
0: 3 bulan.
1: Untuk komplitkan rawatan. Jadi kesembuhannya tadi 95% lah, 95% kesembuhan tu orang. Boleh dinyak lah virusnya.
0: Boleh dipupus lah reti ya tadi. Okey, kira ke berita mana tu tadi malam dengar. Oh jadi tu tadi nanti bakal 95% boleh kira gerai lah nyak tadi deh. Jadi ini yang lain tu boleh periksa atau ke ngecek darah tu tadi ngagai sidak ke di klinik ke bekeni atau ke hospital.
1: Okey, jadi kita ke ngagak ujian saringan tu kira bisi 8.0 lah. Bahagian Miri tu jadi bakal hospital Miri, Hospital Marudi, klinik kesihatan Jalan Mubau di kembali kita poli klinik deh. Jadi klinik kesihatan Bandaraya Miri. Okey, Batudan, klinik kesihatan Batunia, klinik kesihatan Long Lama, ngau klinik kesihatan Marudi lah.
0: Jadi tu kira ke bisik 8 dan 2 ni boleh ngecek tu tadi.
1: Swasta pun bisa ngagak ya lah.
0: Oh swasta bisa ni.
1: Tapi ya lah nyamai ki lama kejampar Rizat pergi ke swasta lah.
0: Ke swasta ya betul. Nak ke kita mana nak ulih ulih ke nanti baka berumban semua kita ulih ke ngagak swasta tu tadi. Jadi nanti pas swasta tu bisa bayar gini.
1: Swasta pun swasta memang
0: memang bisa bayar ni. Dalam berapa penyampau tadi bayaran awak kebalap dengan kita nemu kan okay, tadi
1: budget pun start beka, yang agak bekas saringan darah tu tadi kita sedia dalam bilo 100 lah.
0: Bilo 100.
1: Kita dahnya kengegak scan hati ultrasound. Ultrasound pun ke standby dalam 200.5.
0: Oh.
1: Di swasta lah.
0: Di swasta yang okay, betul.
1: Rawatan, rawatan yang sebulan mesti kata untuk sebulannya rawatan dalam kita bajet dalam 1000.
0: 1000. Pama penyampaunya peningah. Tangga bisa ke orang milih kat swasta tu tadi deh. Alaban swasta tu munyi kurang privacy. Nya orang kat milih swasta ke kadang deh. Iya. Tapi nak berasai ke kita berandau tu randau tua tu tuan juga ngujung program muda. Iya, laban tuannya nanai benda skrip tu tadi dia randau-randau kenya. Oh, tang di prati ke tu tadi tuan bisik madah ke kini tu nanti nyemak ketemu info oleh nuan nerang ke tau kemadah ke bala peringat kita dini ke ngulih ke info-info bukau ngau penyakit tu tadi.
1: Okey, untuk info yang seterusnya bakal kita ke bisi telefon bisi online lah kita buka website My Health serta info sehat lah. Google je My Health ataupun info sehat.
0: Oh jadi dua itik tu bisi aplikasi info ni. Tau ke website aja.
1: Website buka website.
0: Oh boleh, buka website ni. Okey.
1: Saja apa berkaitan dengan hepatitis memang kan bisi pansuat lah.
0: Okey. Oh jadi kita yang sudah berujung program tu mengujung ke program kita itu tuan oleh madah ke atau ke merik jakuk lalau ngagai balap dengan kita kalau lebih lagi ngagai sidak ke bisi penyakit hepatitis C itu. Tuan.
1: Okey, dia boleh kita ialah hepatitis itu tadi ngenang ke tadi utai sakit kena ada pembunuh senyap tadi deh. Nanti boleh pergilah agak saringan. Apa klinik kira mana lagi kita bagi kita itu harus jaga hati kita yang pula bukan jaga hati orang jaga
0: betul.
1: Hati
0: betul
1: kapan tu tadi sakit sakit hati deh
0: betul sakit sakit hati ke orang betulnya
1: ke penyakit hati kira kita mana lagi kita jaga kita yang pula mau jaga diri sebilik lah
0: iya, tadi betul.
1: Maka menyikaku tadi nanti boleh ialah tebak dadah atau tadi jarum dadah dia anang lah.
0: Iya betul.
1: Sama bekal te ya ke biasa suah ngaga bekam tu tadi. Si katanya mamai jarum baru ke kena aku. Si kena nemu sama sudah gagak tato tadi. Kadang-kadang kita tato baru apa panjang pun kita nak.
0: Kita nak mau betul.
1: Kita mentah siku-siku ke siku-siku
0: iya,
1: ke
0: betul.
1: Mantang lagi.
0: Oh, betulnya tuan. Lebih lagi lah mungkin nama tu tadi balap binga kita ingai mai penyakit tu lebih lagi nanti berumah bisa nemit eh. Nanti ya penyakit tu uliah kena sida nemit kini tuan.
1: Uliah
0: ne.
1: Kira baka yang rampet hari mak deh, hari nai.
0: Oh, ganduang, hari ganduang dah ngampet ni tadi. Jadi kira ke anang nak selia hari penyakit tu memang belum dinga. Kelebegi bakal kita ngerja berjarum ke bekuam munyiko bekam tadi. Jadi kita nanti ulun ada salah nanya ngekai sida ya atau jarum baru ke nama ne. Au. Jadi nya apa ujung kita nanda jaku lalu bukai kini tuan. Nanai ne, ni mu kini atau ketip-tip kita celiak kari penyakit tu tadi tuan.
1: Kak nyelih ke penyakit tadi punya kekut tadi mah amalkan seks selamat, mengelakkan diri dari apa menyalahgunakan dadah jarum.
0: Iya betul.
1: Apa semua. Maintain kebersihan diri lah kata orang. Jadi anak irau punya kekut tadi sakit tu boleh dipunas ke, boleh dirawat. 95% bah boleh dirawat.
0: Ya 95% nya berita mana?
1: Anak-anak data appointment nanti kek tak minta lah nanti bukan orang yang tadi udah kena dah.
0: Iya.
1: Anak-anak data appointment. Sekian hari bulan datai, sekian hari bulan datai. Kami nanti nak boleh madah ke kami. Ini boleh ngadu tarikh ke apa.
0: Iya, betul.
1: Boleh tolong lah. Ya pun bekal-bekal kami tu selalu telefon. Alang gak ngumbai kami tu skema. Selalu confession.
0: Iya, amat gak. Nih, laban telefon hari kerajaan tu. Kadang yang kena. 085 ne.
1: Ah 085. Ah
0: iya betul. Nang ngumai skema kasih ya sudah kan nanya cerita bala kita itu tadinya kumai skema. Oke, jadi terima kasih tuan. Alaba undah angna tang diri di Konti FM Miris Harito. Info ti cukup mana berkongsi dengan balap dengar kita lebih lagi ke bisik penyakit hepatitis atau tadinya dikira ke berita mana ulih di gerai ke. Anang takut, anang takut mansang hospital madah kena ma penyakit tentu ada salah kita pada penyakit kita.
1: Saya kediri bisi tanda-tanda yang tadi.
0: Iya.
1: Paling nyamai dikelala tadi kuningnya tadi lah.
0: Kuningnya tadi.
1: Kuningnya.
0: Oh, bisa nanti kuning. Ukai kuning si tehnya balap ringau. Okay, terima kasih tuan.
1: Okay, jadi
0: iya, jadi kena ngujung ke program bertemu hari minggu tu. Udah tu lagi mayuh macam berita atau ke program dekat kunci kaku di WFM Miris hari tu. Hanya di kita terus meminang Siti Lagu Piala Mega Sikut semifinalis ber-SCHJ SCHJ kita ke-9 ayahnya Wazli diberi nama Lelengau.

0: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik muka bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV1, TV2, TV OK, sukar RTM, TV6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
1: Iya, sigi amat kita uliah ninga ke kami di ngena aplikasi RTM Klik. Tentu yang ti balap ninga kita bedau nemu kini nama tu tadi download. Kita uliah terus ngagai aplikasi store Android atau ke Apple Store. Kita uliah ngiga RTM Klik. Bedia kita uliah meniang ke kami tu berapa jam siaran YFM pemegang bisi siaran Jakob Kenyah. Jakob Kayan pen bisik apa dalam aplikasi RTM Klik tu tadinya di ya percuma nak berbayar RTM Klik tu tadi ya. Okey, jadi sebenarnya kita dekat meniang ke atau ke pesan atau ke Jakob. Hari Jakob memesai kita hari Premier Sarawak tu lagi sekali dah meri selamat ngali hari ngagai semua balap ringan kita ti menung meniang ke kami di Wife Emiri jam ke dia tu jadi seri tu 30 hari bulan 7 24 minit udah limpas jam 1 ngali hari ya. Jadi nama berita orang Marudi anak berasai barang mereka tak pun udah mujur diatur minggu nyen tadi anak berasai aku penagih lelengau kak begulai ngorang merudik ni tang anak berasai ke laba program kita hari pagi nyentuk ke malam nak ngetu-ngetu pengawak ke diatur bakal program bintang barang mereka tak dia megap bisik program peket perau kayu atau tadi udahnya bisik peket ianya ratu baram berkata ngau program kepenudi ianya malam kebudayaan ngau konsert perpaduan ti mujur diatur di dataran Marudi tu tadi. Jadi terima kasih ngagai orang Marudi nang ngetu-ngetu menuh ke ruang pentas utama dataran Marudi kelebih lagi ngagai kita ke udah ngari ke Wife Emiri minggu yang tadi berprogram Carta Kenyalang kalau bagi kita kengari setiap stesen tu tadi hanya di Sapa Mejora minggu tu minggu ni sama-sama kita terus mulai kami berprogram Carta Kenyalang hari 6 tu ya. Jadi tu balap ringa aku dekat berkongsi ke pemutus inya Ratu Baram Regata ke mujur diatur kena hari 6 nyin tu tadi hari minggu ya hanya di juara ianya pulai ngagai Yunis Enris Laing nanti nak salah aku tu penatai asal tu hari Long Atip udahnya kedua tau ke first runner up pulai ngagai Adeline Henry Lawai udahnya ketiga tau ke second runner up pulai ngagai Steffi Ana Apoy. Udahnya kategori best dress inya pulai ngagai Jessica Puyang Vincent ngau kategori best catwalk tu dari pulai ngagai juara kita inya Yunis Andres Layang ngadi BC 12 ikut finalis ke dekat rebut ke udah di nama tu tadi udah rebut Ratu Baram Regata 2026 kemujur diatur di dataran Marudi tu tadi ni ditahniah ngagai Yunis Andres Laing penatai asar Ari Long Atip tentunya boleh tahan orang ulun ni kira ke tiga-tiga tu tadi nanti nak salah kusigi berbangsa orang ulu tu tadi. Jadi siti tu pemutus ianya pemutus peket Piala Raja Batang Baram Regata 2006. Jadi ada kepungsi ke pemutus tu tadi jadi maya tu ianya acara Kayuh Nadai Terhad Unlimited. Jadi kelima pulai ngagai hari sidak Tamiang Sari N76 ianya Santrin Sakti. Udahnya keempat pulai ngagai Terawan Mulu hari Ula Kenyalang 6. Udahnya ketiga pulai ngagai Lakin Belaga 3. Udahnya kedua pulai ngagai Singgah Tagal 2. Engau juara Piala Raja Batang Baram Regatta 2026. Dinya pulai ngagai Terawan Mulu Benerang 4. Jadi maya tu balap dinga aku laban ke bisik bugulai ngau orang berpekit kayuh Piala Raja Batang Baram Regatta tu tadi. Tentu ya amat capuah kita laban kita meri nyukung ngagai sidak sebuat ati dekat berebut ke piala tu tadi. Kayaknya banyak-banyak kayuhnya balap dinga tentunya mesti kemari nama tu tadi tenaga habis-habis dekat nguliah ke juara Piala Raja Batang Baram Regatta 2026. Jadi tahniah sekali lagi ngagai sidak tim Terawan Mulu Benerang 4. Hanya di nak berasai Baram Regatta pun mujur datuh lebih lagi Siti dah balap dengar ianya sebedau aku nak ingat tu tadi nyu nak ingat dak ko ne ianya peket Bintang Baram Regatta. Jadi dekat pengungsi ke pemutus Bintang Baram Regatta ke mujur diatur megah di dataran Marudi minggu nyen tadi. Jadi pemutus tu nanti diperhati ke program kita Bintang Baram Regatta ke mujur diatur tu tadi. Jadi persembahan terbaik 7 ngagai Rafael Gaujon Ari Tinjar mai pulai mata duit RM500 trofi ngau mokcek. Udahnya tempat ketiga pulai ngagai Welius Celudai Ari Kenawit mai pulai prayes mata duit RM1,000 trofi ngau mokcek. Udahnya kedua tau kenaip juara pulai ngagai Rafael Gaujon Ari Tinjar mai pulai prais RM1,005 mok cek ngau trofi ngau juara Bintang Baram Regatta 2006 pulai ngagai Spencer Marcus pendatai Ari Ulu Linai mai pulai prais RM2,000 trofi ngau mok cek. Jadi pemegak ke Bulia Sagu Hati ianya Dennis Setu Ari Long Entasan Marudi pemegak Muhammad Sani Ari Miri ngau Nelly Binti Kimi Ari Dalat ngau Renault Steven Ari Tabunan Sabah pemegak amai pulai mata duit RM500. Jadi tahniah ngagai 7 ikut finalis ti sama belak bisi mai pulai mata duit trofi tu tadi. Ngau tahniah sekali dah agi ngagai Spencer Marcus penatai Ari Ulu Linai nanti udah mai juara Bintang Baram Regatta 2026. Jadi tentu ya nanti diperhati ke program kita mainnya Abal Beringa di Marudi tentu ya penuh kelebihan malam kebudayaan atau ke konsert perpaduan malamnya. Terima kasih ngagai kita semua orang Marudi sangat-sangat sporting korang laban kita sama belak ngeratai ke diri ngericah ke penguat Baram Regatta ke mujur diatur di dataran Marudi tu minggu nyen tadi ne. Jadi kita sebedau kita nguem program bukai tok ke di miri dekat pengungsi ke berita-berita ke

0: Hai Mansang, Sarawak dia tuban kikas dunia. Hari aku terumah Sandra Uman, hari jalai kejadi batu 10 Julau.
1: Nyingkang jauh ngermai Mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kitai sejalai. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak Mansang, seminak bak YFM Miri.
2: Inilah berkatnya apabila kita bersatu padu. Dan saya boleh nyatakan di sini, ke arah 2030, negeri Sarawak termasuk Baram akan terus membangun. Hari itu kita ada waterfront baru. Kacak juga waterfront tu. Datuk Muang malam ada saya. Polah waterfront. Dah polah dah. Saya fikir habis, ketok lagi. Ketok lagi, tambah lagi waterfront tu. Jadi kita mula hotel dekat rumah rehat dulu. Kita mula hotel di Sia. Dan dari Sia, kita tambah waterfront sampai ke situ. Sampai ke kampung, kita mula waterfront. Bermakna Bandar Murudi akan mempunyai satu kawasan berhadapan dengan sungai. Sungai yang begitu bersejarah. Dengan fort, kubu di tengah-tengahnya. Dan juga waterfront tu kalah kami di Kuching kali. Saya nangat desainnya kalah Kuching. Minta maaf pada orang Kuching situ. Dan panjangnya panjang. Lebih 1 kilometer. Kuching ni sampai 1 kilometer. Tapi Merudi lebih 1 kilometer. Harga pun boleh tahan juga. Tapi saya melihat muka kita yang menyokong GPS begitu kuat, ia pun boleh kita laksanakan. Asal kerjaan tak kuat. Dan juga kita ada pendapatan. Jadi kita agih balik kepada rakyat. Yang lain cakap saja. Janji sini, janji sana. Hari itu sudah ada. Janji saya telah saya tepati.
3: Aku Tumbuh Selobo, banyak presiden pelabai menua seluruh Malaysia. Mengutuk aku kembali dekat aku. Amadaka. Aku terabai itu ukai kita yang sengapa. Terabai itu mek lambai kita daya. Ia kena ni pelindungan kita. Mengapa kita ditunjuk penusah. Serta tanggungjawab kita yang agar masyarakat memerlukan bantuan dan mengira bangsa dan agama. Ngarap ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita yang persatuan. Lebih apa nada kepala kita, persatuan ada yang mudah diri. Nalai sama meh bala kita yang merangsang diri empu. Tak merangsang pangan diri, ngambil ke semua utai keberat, udah jadi lempung. Semua jakau selalu kita nyebut, untuk kita kita, sepagi, untuk kita datu, kemai lagi.
4: YFM Miri. Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu, dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
1: YFM Miri berengkehan jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama berita gaya hari jakob pengesai.
6: Punya mega jalai hari Miri kemerudi.
1: Jakob pesan program temuai minggu tu. laban ia boleh ngerusak serta merip penanggung motivasi ngau interaktif Y seminaba YFN miri.

Ya, setiap lagu hari Baby Shima diberi nama Bujang Sarawak. Awalnya dia terima kasih ngagai malam ringa terus bugulai ngau kami ba awak ngelah tengah hari sarito. Dia tu udah limpas 51 minit udah limpas jam 1 ngale hari. Jadi tu lagi laban program ruai kita aku nadai kira ke nadai ngemai temuai sarito. Jadi nang acau kira ke pukul 2 tu lagi dekat berpun ke program interaktif wai tu lagi. Jadi aku meri awak kira ke dua ikut peningat lagi ngagai sapa kedekat ngelatai ke pesan rindu hati kita. Kita tahu terus bertelepon ngagai YFM Miri atau ke baru telepon kami berkosong 08 085 423 6344 tu lagi ya. Hanya di kunanuk baru 085 423 6344 jam 2 tu lagi. Jadi sebenarnya dekat pengusi ke Siti program berkaul ngau Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FTS Yayasan Sarawak. Jadi program tu dekat diatur kena 31 hari bulan 7 ianya pergilah ngagai 1 hari bulan 8 2006 di SCKC Tongha Tongah Selangau. Okey, hanya di top program Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FITES Yayasan Sarawak. Jadi program tu dikadi penyadi ke yang berhormat Edwin Banta kena 31 hari bulan 7 dannya 1 hari bulan 8 perasmian majlis penutup perasmian inya dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Sri John Siki Tayai hanya dinya asiti program ke dekat diatur minggu tu mega di SCKC Tongah Selangau. Jadi program-program ke bisi diatur mayanya ialah inya bisi pameran Expo Pendidikan pemega bisi taklimat penajaan Yayasan Sarawak. Udahnya ditangkan ke ngau program kesedaran pendidikan ianya Free Tertiary Education Sarawak ianya PTES. Udahnya bisi program ke Bukai Mega ianya bisi program Pavilion Expo Pendidikan. Udahnya bisi mega program Pavilion Rakan Strategi strategik pendidikan. Jadinya sekedar info ke kebisi diterima kami atau tadi berkau dengan program Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FITES Yayasan Sarawak dekat diatur di Selangau SCKC Tongah Selangau kena 31 hari bulan 7 ngagai 1 hari bulan 8 2026. Jadi udah tu lagi kita dekat berpun ke program interaktif Y kalai kami dekat baca sekedar pesan di Facebook rasmi BFM ngena teka pesan rindu hati api mega bisik sekedar balap dengan di titik tu tadi udah nama tu udah pesan minta lagu tu tadi dan sebenarnya tadi bisik ke aku main sekedar lagu ke udah dipinta balap dengan kita berpun program tu tadi. Jadi terima kasih terus rindu pukulai kami di YFM Miri jam ke diatau. Jadi udah tu lagi sebenarnya kita terus ngagai program tau ke interaktif Y udah tu lagi pukul 2 kita berperinang sitik lagu peminta mega atau lagu peminta hari titi tu tadi sikup peninga. Siku peninga hari sibu nanti nak salah ku ada keminta lagu tuju yang ngega orang sibu ku ya lagu hari Joseph Drisa diberi nama Y Seberai.

0: Tiap hari kira 50 itik kes eksiden nyadi di Menua Sarawak. Tiap hari megak pemaduk kurang siku orang, mati ke Tegal penusah bebadi bajalai alun. Sekedar ulah tau ke perangai ke ndak manah degagak sekedar kitai ke nengah jalai alun, ndak ngenak tali keledar, ndak ngenak helmet, ber-SMS, WhatsApp, tau ke telefon lebuh deriba kereta tau ke motosikal, ngambil gambar orang ke eksidennya menjuang ke jalai bandulnya dedat tau ke jam laban kereta, melaban api tau ke traffic light, ngelih kereta bak jalai ke bingkuk tau ke bubukit, tamak tau ke pansut ngenyit ari simpang ngau menadai merik signal. Bisik sekedat nembiak ke bancang, teribah motosikal ngau cara ndak betul tau ke bahaya. Amat ke ndak? Ha, nanti amat perengkah hari sari tu baduk ngulangnya lagi. Pesan sirup tu hari aku, Vina Agnes Henteli, ngau YFM Miri.
1: Pandu, tunggang dan jalan dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.

0: Iya, kapan sampai mati Aria Wadrock dekat Merindang kita jam interaktif Y jam ke diatur. Jadi berpun program tadi malam peningat munyuk aku mari awak dua ikut peningat kita dekat ngatai ke pesan rindu hati wife and Miri Sarito hanya di kita mari awak nguji kangau ke cubah tu dulu. Halo, selamat tengah hari.
1: Halo, selamat ngelari.
0: Ya, siapa baru telefon?
1: In. Au in.
0: In, au in. In hari ni tu?
1: Kau.
0: Hari ini? Hari ni?
1: Dari Pukau.
0: Dari Pukau?
1: Au.
0: Okey, nama berita kita sebilik hari tu.
1: Ani, Jiji nama berita.
0: Oh, sebab apa mana tu?
1: Oh, dia nak ada Jiji.
0: Oh, pagi tadi udah tu lagi. Dah temu kunti lagi. Alu merarau betul ya, lagi.
1: Kelak pulai kelak. Jangan lupa makan
0: ni. Ni, kene ka?
1: Kelak pulai kelak. Jangan lupa makan.
0: Iya, ya,
1: jaga
0: kesihatan ya. Okey, terima kasih. Okey, terus ke pesan Wan.
1: Okey, pesan tu buat balaku kat Lebuan dia, kat ibu, nak lupa juga ke Nini ya, kat Sabah dia, semoga sehat dia selalu ke ya. Boleh ku nambah lagu?
0: Oh, nambah lagu pintar tu eh?
1: Lagu dari dari Mawat lah. Dari Mawat. Dari Mawat Dayang Pindang. Buat DJ lah. Sebab DJ tak tengah tugas kan. Jadi aku buat DJ aja ni.
0: Okey, kira ke kami sebuat meh ni.
1: Okey. Ya, jadi DJ. Okay. Bye. Okay.
0: Okay, terima kasih. Sikap ninga kita ke cuba ngelatai ke pesan rindu hati ngagai orang sibuk ku ya. Ya minta lagu Mawat Dayang Bintang tu tadi. Jadi kira ke sikap dagi kemudian awak ngagai kita balap ninga dekat ngelatai ke pesan rindu hati, pesan lengau kita tahu terus ngagai arus telefon kami di WiFi Miri berkusung 85-423-634. Jadi aku maca pesan di Facebook rasmi kami di Miri FM tu. Hari Mary Jalur Ujo madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari menggak ngagin wan. Tu hari Dublin ke Baja madah ke selamat tengah hari. Ceria-ceria selalu. Hujan di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih orang Serian dah ninga ke kami berawak ngelah tengah hari sehari tau. Tau hari Geremung Anil Grinang madah ke hari Julau. Hujan kami jam ke diatok ke minta mutar ke lagu hari Wadrock Kaban sampai mati. Tuju yang semua ngagai Kaban Belayan ke Ngelala. Jadi lagu Kaban sampai mati tadi udah ditebah tu tadi. Berpun program kita interaktif Y. Okey, jadi nguji kangau kedua tu. Halo, selamat tengah hari. Dengar caw atau nguji baru berkusung 85-423-634. Jadi kira kemeri awak siku agik peninga ngeratai ke pesan rindu hati buat jam dia tu kira ke untung meh doa ikut kangau di dekat terima kami di YFM Miri. Okey, jadi kita nguji baru kangau kedua. Halo, selamat tengah hari.
2: Halo, selamat ngalih hari.
0: Iya, siapa tu?
2: Tu, Inai Boy.
0: Inai Boy, Inai Boy. Asyik ku ngalah nyawa Inai Boy tu.
2: Kenapa malu nyebut nama dia
0: rekor? Oh, pihak ya. Oh, nak tak malu kita ya. Kita laban tu awak ya, kita yang ngelatih kepesan dengan bala kaban ku mana Inai Boy.
2: Kenapa lama nak dah nak ngau tanya ngau orang bertelai pau. Kami tu sebab ramau sidak Kak Sofia support sidak.
0: Abu ne. Amai lama nya dah Indai Boy. Dari ni pernah tanya Indai Boy.
2: Aku hari taman tunggu ni tau. Hari taman tunggu ni tau. Dah pernah kawak. Hari Miri ni tau.
0: Hari
2: Miri.
0: Hari
2: Bandaraya Miri.
0: Lawa orang Miri ni. Okey, aw ini Boy terus ke pesan Nuan Mbak tengah hari tau.
2: Aku ternyata pesan bukai. Semina minta lagu. Minta pesan ke Nuan lagu. Hari... aku hari... apa nama penyanyinya ni? Lagu... kata ku nama lagu nya lelengau ko kata ku nama
0: au lelengau ari Fadli nya udah ditebah ko tadi naik boy
2: udah tadi
0: au dah pun tadi
2: oh
0: ama isi lagu buka gini au
2: oh, lagu bukanya main musang awak lah, awak ke dulu.
0: Oh, mesti milih setiap lagu ya laban kira ke untung duit kau ke sawat kangau cerita. Nah. Oh, ya
2: lagu lulung lah, lagu lulung.
0: Oh, lulung. Oke, okay, hari benar-benar lagu Winnie Albert empat di tebah tadi.
2: Oh, ya mah hari Winnie Albert ngarap ke sidak ya pelapak kaku sidak udah bersedia ngau tanyanya persiapan.
0: SJ, iya betul. Siapa di kerindu nuan tu ini boy?
2: Aku
0: mesti kau milih.
2: Sikit dek rindu makanya banyak.
0: Iya, betul mesti kau milih sih kau lah. Oh, dinmu bala bala nama tu bala artis kita yang benar benar kita yang sebuat cerita dek lebih lagi sudah semi final finalist buat SJ tu. Oh, nyaman,
2: aneh milih sih kau lah semua. Apa sih dek rindu?
0: Oke.
2: Dek rindu ke magang. Aku coba rajin aku ngawur enggak.
0: Iya, bisa nurun.
2: Aku coba. Atau dah dadai tangannya ke SSK ke berapa tu pernah ada betung tempat aku ngau
0: tahun lepas tahun lepasnya
2: okay ke super asal ke kedua ke
0: oh, kedua ah
2: betung ada orang agak ba isuat kita di pun nya sempat ke
0: iya sempat bermiri tu pelambat kok
2: sikit nak boleh lah sikit nak ngau lah sekali tu
0: iya nak ngacau kita kira ke boleh boleh benda secara langsung Facebook rasmi ya, YFM Iban tu lah
2: ya meh
0: okay nai boy
2: terima kasih
0: au okay
2: terima kasih okay
0: terima kasih nai boy kedua kangau kedua tu tadi hari Miri Taman Tungku wah anak ke orang Miri sarito mana-mana berita mana kelebih lagi sidak ke Benung Reja Pengawak berjam ke datuk okay jadi kita terus merinang lagu peminta tu Siti lagu Mawat Daya Bintang ditangkan ke lagu peminta mega hari sawat kangau kedua diberi nama ianya Aku Okai Lolong. Jadi terus pula kami di YFM Miri.

Ya, Siti lagu. Dua itu lagu dari Mawat diberi nama Dayang Bintang Ngau Winnie Albert. Inya aku ukai lulung. Jadi tu tadi aku ukai lulung tu tadi balap ninga tu tujuh. Nyangke semua balap ninga kerinduk ninga lagu ukai aku ukai lulung tu tadi. Jadi lagu tu yang cerita ke siku induk ti madah kediri ia ukai induk ti sempurna. Jadi yang aku diri bisik pengurang lalu ukai induk ti bakal kumang. Okay, jadi meses tu tadi meses tu tadi tuju ngagai sida ke lelaki keran ke induknya tok ke saya ke induknya mesti nerima ya seadanya lapan ya aku ukai lulung gitu. Okay, jadinya Siti penemu atau ke lagu di kerinduk kita malam ringa laban lagu tu mega dicalon ke dalam semi finalis ber-SCJ ke 9 lagu aku ukai lulung. Jadi dengarnya malam ringa kelebihan yang tidak lelaki mesti nerima atau kesel kerinduknya seadanya. Okey, jadi jakup petunik pengagai jam kerja tu nak berasai 24 minit udah limpas jam 2. Jadi terus nampung baru pesan ke BC diterima kami di Facebook rasmi Media FM. Jadi tu hari Boniface EP ya, madah ke tengah hari tu minta mutar ke lagu Alex Wan Midang Belalai Kena Merindang Ringa Sengah James Anyau Chai Linang Toy Rumah Igang Pemuka Apaimo Franius Richard Unuk Solomon Pagang Dennis Langi Pemuka Bulan Pegari Lina Bugis Ajun Tuju Pemuka Nuju Ngagai Rumah Dangan Ulu Anap Tatau Pemuka Nuju Kami Serumah Harap ke Terperindang mega buat tengah hari itu. Okey, jadinya pesan dari Boniface EP ke Siti itu dari Venus Jones. Selamat tengah hari megang nginuan Venus madah ke teman setia anda komen ku yang bisi menak live tengah hari tu hari sungai Bakung Baram. Terima kasih terima kasih Venus Jonas tu hari Juni Ben. Selamat tengah hari selamat tengah hari megang nginuan Juni Ben hari Desa Pujut Miri pelambak ku ne bakal tengah hari tu selamat tengah hari ku ya. Okey, terima kasih Juni Ben tu hari Flora Ladum. Madah ke selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Flora Ladum laban udah setia ninga ke kami hari jam 12 nyentuk ke jam dia tu. Jadi tu hari Kennedy Ama selamat tengah hari hujan menua lambil. Ne menua kira ke menua miri serito hujan banget. Jadi ia minta lagu hari Jeffrey Nyaloi kau tua keliak dituju ngagai semua orang ke ngelala. Kebagi ngagai pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngagai kazan aku cegu Raymond Merayang di Long Lama ngau Albert Ayun koya ngau Nelson Empati di Muka Runin di Bintulu serta ngagai kami serumah Arab ke Temerindang bakal ke tengah hari tu serta rinduk-rinduk meh selalu. Jadinya pesan dari Kennedy Ama ke Siti tu hari Zek Ming hari Minggu di Seratu hari rumah Minggu hari Seratu selamat tengah hari DJ out selamat tengah hari Menggak Nginuan Zek Ming hari Seratu minta salam ngagai bala peringa ke Meniang Radio bakal ke tengah hari tu out. Terima kasih ngagai Zek Ming ke Siti tu sikup peringa ti cukup setia bergulai dengan kami di YFM Miri dengan YFM Iban tu Jessica Itan madah ke selamat tengah hari DJ B DJ Santai kami. Terima kasih Jessica Itan koya hujan memberis di bau di tu pagi tadi minta tebah ke lagu Sekut Dalam Hati dari penyanyi Ruby J di Kena Merindang Hati Dirimpu engau peringa peminat setia YFM Miriau. Jadi sebenar nampung baru pesan ke Bukai kita terus merindang lagu peminta tu Ari Alex Wan diberi nama Midang Belalai.

0: Put ngau parai ke tegak ditinggal ke berjam-jam dalam kereta nyau majak mayuh nyadi. Pengilapnya, engkau boleh diseliah ke entik genap iko apai indai tau ke pengibun anak mitnya sama nitih ke lalau tu. Keterubah, engkah anak nuan bak belakang penuduk penumpang. Anak engkah kerusi anak di belakang penuduk deriba laban penuduknya lindung tau ke blind spot. Kedua, sebedau ngunci kereta, persa dulu kereta. Patih direk, sebedau ngunci kereta, persa dulu semua endo penuduk belakang ngau penuduk mua. Ketiga, engkah ke anak patung bak endo penuduk penumpang mah ke mua. Tinggal ke anak patungnya bak kerusi anak mit. Lebuh nuan ke engkah anak nuan bak kerusinya, pindah ke anak patungnya ngagai kerusi penumpang bak mua. Pilih anak patung terbesar serta curat tampak ngambil ke nuan ingat anak nuan duduk di belakang. Keempat, engkah beg susu tau ke barang anak bak kerusi penumpang bak mua. Entik nuan bisik maik beg susu anak, engkah bak penduduk mua. Tuju ya, sama ngau tips ketiga tadi. Ke penudi, engkah barang keberguna di belakang. Nuan tau engkah barang keberguna bak penduduk belakang, bakal beg engkau tek kerja tau ke kunci upis bak penduduk belakang. Pesan sirut tu ari aku, McQueen Menti ngau YFM ini.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
3: Ya, ACSJ ke-9 ke dekat diatur minggu tu ialah ya, balap ingah nak merasai lah program atau ke ACSJ ke-9 dekat diatur minggu tu di Selangau, Dewan Serbaguna Selangau. Jadi siapa meh artis-artis kita ke layak dipasuk ke dalam final, renggat final ACSJ ke-9 tahun tu. Jadi minta semua balap ringan kita lebih lagi orang Selangau sama-sama ngetek diri program ACSJ ke-9 ada kreatur kena 31 hari bulan 8 di Dewan Serbaguna Selangau. Jadi bisik 24 itik lagu berenggat semifinal dekat rebut ke masuk dalam final ACSJ ke-9. Jadi

kira ke Nampung Baru, pesan ke bisik dikirum ngagai ngatai ke pesan rindu ati hari balap dengan kita atau hari James Pengiran madah keselamat tengah hari selamat berjalan ke pengawak minta mutar ke lagu Kaban Sampai Mati hari What Rock out nyedi lagu tu dari tebah kaku James Pengiran out nyedi kedua tu bulan pegari madah keselamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawak hujan menua semarahan jam ke dia tu out nyedi di miri pensama belap bisik hujan jam ke dia tu ne out nyedi tu hari Uka Batch madah ke minta sebarang lagu hari DJ meh, hujan kami di Kemunyang DJ jam ke dia tu. Ngau kena ku ngirum ke salam lelengau. Suah dua anak apai ngau mak. Jepta Jabun bernegeri sembilan benuang training jam ke dia tu. Ngau Felixson Megun. Enya jang ke benuang belajar berterengganu adap kestuai ngerja pengawak ngau meruan ingat pesan apa ngau mak berdisiplin meh main ngerja pengawak au jadinya pesan dari apa indah itu siapa tu tadi tujuh yang ngagai job job terjabun ngau Felixson bengun hari uga pech au kira ke pesan nuju ngagai anak ya minyak ne. Aku nyedi ke Siti tu hari Iba Vincent. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari megah Iba Vincent hari Sibu Jaya tu. Baru ngetu hujan kami di Sibu Jaya. Aku ne ngarap ke pengawal Iba Vincent ngerja pengawalan mujur cerita laban udah ngetu hujan di Sibu Jaya. Jadi tu hari lampas. Orte lampas selamat tengah hari DJ hari biasa hujan di tok minta mutar ke lagu penghidup driba lori oh penghidup driba lori ne aku kena merindang kami ke driba lori au ngadai ngagai kita ke driba ke benun driba lori jam ke dia tu berjimat di rantau jalan anang kelalu laju anang kelalu lubah laban di nama tu tadi dituju kita tu tadi anang nak palik kibak kanan laban kelebih lagi sidak ke berkena ke motor tu tadi kadang-kadang kita pun nak terpedak ke sidak ya nama tu tadi limpas atau ke berkibak berkanan tu jadi anang nak berjimat out kita ke bendung Mai Luri tu tadi jadi salam lagi kita driba Luri tu ya jadi tu hari Monica Giban selamat ngali hari selamat berjalan ke Bungawak Mamba menua kami di Kakup Entabai Pakan itu minta mutar ke lagu Ari What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang semua aku ya kelebih lagi bala Sirek Dominic Dasi David Salisha Gayun ngau Arurenga Kasing Inai Tasha Inai Geremi ngau ini tia ngau akik tia nyak jak DJ yang di tu Ari Monica Giman lagu Kaban Sampai Mati tadi udah ditebah aku habis itu ikut peninggal kita sikit rindu dengan lagu Kaban Sampai Mati out nyari tu hari Johnny Naman selamat bertugas DJ hari Singapura selamat tengah hari nama berita orang Singapura baru dah ngetu jan menua singa tu minta nebah ke lagu Celak Jari Tua hari Maxwell lagu dikena ku merindang dirimpu ber ke benung rehat tu madah ke serta bala peringa ya ke bisik ke bisik di nga radio pelabak ku harap ke pemegat lalu ngagai DJ mega terima kasih Johnny Naman ke benung meniang ke kami di YFM Miri di Singapura jadi dia tu 41 minit limpas pukul 2 ngali hari hanya dikira ke agi sempat ku dekat pesan macam pesan ke bukai hanya di terus berinang sitik lagu peminta tu tadi ni lagu peminta hari tidak salah ku lagu hari peninggal kita atau tadi hari Singapura dia minta lagu Maxwell Celak Jari Tua jadi terus mulai kami di jam kerja tu terima kasih kepada semua balap peninggal ke terus mulai kami pengeluar program hari YFM Miri jadi kira ke beri nasi lagu dulu baru kita terus nampung pesan ke bukai udah tu lagi ya.

Iya, celak jari tua Ari Maxwell jadi ngarap ke sikup peningkat kita itu tadi Ari Singapura terperinang lagu peminta itu tadi nanti nak salah ku untuk ya Ari Johnny Naman tu tadi Arab terperinang lagu baru ditebah tu tadi nuju ngagai sidak di Singapura dia ne. Jadi itu kira ke ujung ke program kita aku dah baca tiga titik pesan. Jadi itu Ari Ellie Spencer madah keselamat berjalan ke pengawak jadi bermesik hujan bersepau di tu minta debah ke lagu Ari Anthony ianya meligai pengrindu kena merindang apai kibin ber IPD miri Lily Lalaka buat tudan pemgak intiros berdindang berbintulu balas staff ber SK nangas genu ulu ibau kapit serta semua ke ngelala Arab kata perindang rindu-rindu meh selalu. Terima kasih DJ sama-sama tu Ari Ellie Spencer. Jadi sitik ke pesan tu Ari titik tu aku ya tatau hujan ke dia tu minta DJ nebah ke lagu nuan nyukat aku ngau pemanji kena merindang semua bala peninga ya tujuh ngai siapa nak lagunya neh aku main itu anang meh kita nyukat pemanji bala indu munyiku pun lagu aku ke lulung tadi tidak klik laki mesti terima sidak ke indu seadanya okey hau jadi Siti pesan ke penudi tu okey tu Ari Siti tu Ari bujang lemau Ari muka tu pun bisik menian ke kami sebuat di wifi miri ni. Jadi tu ke penudi tu Andrew EB pesan menuju kami sebilik serumah berumah awin dan merit sangan tatau harap ke gerai belama hujan ditatau jadinya Ari Andrew EB jadi bisi 10 minit lagi balap ringan dekat menuju ke program wife and miri ke Sarito jadi jam pukul 3 lagi dekat bergulai ngau pengumuman program Ari Miri inya jako kenyah ngau kayan udahnya bergulai ngau kaban kita di YFM Kucing siapa meh kaban kita itu lagi sama-sama mulai kami sebuat hari jam pukul 24 jam mulai ngokabi program setiap pengeluar program tu lagi ya jadi minta ampun malam ringan ti nak sempat nebah ke segera lagu peminta tu tadi minta ampun kira ke hutang dulu jadi tu ngotok meri besar terima kasih semua malam ringan udah mulai kami pukul 12 tadi nyentuk ke pukul 3 ngalih hari ya. Jadi kita bertemu baru berawak minggu baru jadi kita kira ke ngujung ke program berawak ngelah tengah hari hari wifi miri jadi ku ninggal ke kita dua itik lagu peminta tu dari lagu hari Igu Anthony meligai pengrindu ngau lagu kedua ianya nuan nyukan pemajik hari Alin Sike jadi kita bertemu baru berawak minggu baru jadi harap ke pengawak sebuat di SCJ di Kesemilan di Selangau ngarap ke pemak kita sebuat mucur meh jadi sama belah bersampi ngarap ke SCJ tahun tu mucur di pejalai ke jadi mumpuk aku bertemu baru berawak minggu baru.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Rentak ngalihari.
3: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Kuching 101.3 FM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metium Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Yang lagu ke terbang hari semifinalis kita Anugerah Carta Sapa Juara Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, nyak ya pengak kedekat di atur kita ibat Dewan Serbaguna Selangau kena ke hari 6 tu 1/8 dia tu sida ia benung kiruh nyedia diri ia kelimpah besi disediakan kau kos megak sepedau ke nikik ngagai pentas semifinal lemainya pukul 5 lemai untuk bala kita ke diau di Selangau. Okey, bak kandang menua ke ngelingik dia aram kita sama ngemenuh ke Dewan Lemainya ya. Datai tumu ngambil ke ampit duduk bak muameh medak bala artis-artis kita ni. Okey, 3 jam di konti. Nampuang awak ngelat ngari bergelenggau DJB tadi hari Miri FM. Okey, kita nampuang baru pemerintah kita rentak ngali hari 3 jam di konti. 3 ngepukul 6 lemai ngau DJ MA tau ke tiu ya. Hujan memesik di Bandar Kuching pelabakku. Nyaukat di selampur menua kita serau hujan magang sehari tu tadi naik celap isi kau kita ya. Kenangan-kenangan ke isi wai lagu kedua lagu rancak Ari Rofina Salang Put Sadin Puang. Kedua lagi nginjau lagu Ari Kenneth Lia. Udinya kita sama berhati ke dulu ya. Okey, baca tikas pengamah angin di menua kita ungkap ia ngalih hari tu ya. Terus ngau kami YFM Segulai Sejalai.

Ya, nama kebuah menuan lia ngasak ke hati kami ke lelaki. Kasih ya, sudah kenal. Nah, okay, lagu kena merindah lelaki tak? Kebedama lia meh ngali hari tu ya. Ui, sama ngali hari lia. Terima kasih sini dengan kami. Ngaruh ke program terang didinga secara online ngena RTM Klik. Tau ke ngena channel My TV. Tau ke ngena Astro 871 ya. Baca tikas pengamah angin IPU di menua kita. Tau mengat di benda kita. Pak Foto Rasmi Upis Rampak Menua. Lawak ngagai doe.gov.my. Baca kediam tiap sejam sekali ungkap ya serata menua kita Malaysia di tu ya di Kuching nakak kedai tu Kuching Gau Bintulu hagi jalan ya baca ya 57 Kuching 58 Bintulu pelilih menabukai agi manah ke pengerai agi cuhak bihu dia wai sekadar menua megang benunggu jam jam kedai tu kita ke benung dreba ngarap ke berjimat-jimat bak jalai alun bala kita ke benung berpegai ke handphone baru rumah jam kedai tu nadai program bukai tahu pos peminta kita lagi aku maca serai kita ke berperindang nyentuh ngagai pengujung program pukul 6 lemai tu lagi yang hijau Nelson Nehru dulu berlagu ya lagu ya busuang anda merauk Datuk aku maca pesan kebisidian jumpa kita di FB kami Y FR Rebound.

Nau senerung lagu ya busu ang anda merawu kita ke baru dengar kami. Terima kasih jam kita 3:30 minit ngali hari Alex Delta Bina Watabaro di Batu Nam Jalan Penderisan Kucing MH Lab asai kita bekul dalam peti ais kekia minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang semua balakaban kesuah ngau berpesan ngelamak tu meh kekia Monica Maliah Bungang MA di Miri Mambam Wilfred Yim MA yang harap ke DJ Gerai Belama Mameh bisik gak merindang bala kami minta tebah ke lagu Genselan Lex Carey Arjun bisik lagunya berjam kedua lagi stay tune ke kita sekali itu Nita Safid Kanda MA panas kami di Seloi Sibuti yang minta lagu Anderson Ngalai lagu lama berai nganti kena merindang kabar Nursery Enti Maria B gak menyadi Nora Piling gak reka terperindang terima kasih Agnes Indai Robin Dimiri bisik Ujan ke kia yang minta lagu Udah Kalak Sang Kai Bati Sandai kena berindah di rimpung kau semua bala kaban keng lalam eh ngagenuan berjimat pulai lagi sama-sama lah kita berjimat ya Mary Sadah MA minta lagu Bungai Pinang kena berindah semua kaban keng lalang kau kaban-kaban TikTok Isan yang dikenang with Din kau bala Isan bak bintulu ngarak ke terperindang terima kasih usan ke kita Juni Ben baru dah ngetujan di Miri ke kiai minta lagu dah kalah sangkai berarti kena berindah dirimpung kau semua peningat kita ke ngali hari tu ngarak ke terperindang Edison Danny Balai di Kenawit MA benung duduk rindang bertungak tu ninggal leka hujan nerutuk ke kianya mendar inti dia pun ngel lagu slow nuan siku Ari Josephine Juri asai ke bebungai baru pengerinduk lama terkesai baru cerita keliaknya ajak MA ke kia sikit cara orang ngasih DJ nebah lagu nah lagi aku nebah lagunya cak ya berjam kedua Bibiana Robina nyak ya celap kami disilkan di SMA minta lagu Gwen sanggup aku kena merindang kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp kaban-kaban jauh ngau ke semak meh ngarap ke rindu rindu selalu ya bala kita ke Benung derba bak jalan alun tungak ke Sebuyau hagi dengar kami terima kasih ya ninemung kanya mansak kampung bulan kita iban kang agai bulan nyamai ngena motosikal oleh bedahat penulis nah warna putih ngena roket selamat ngali hari kita ke dia ba kampung bulan ngagai indai wai beriak nama berita kini nyangkung makai pisang lemai tu acan nuan kutaban ke bulan kedua lagi nginjau lagu Stella Philip duruk pengerindu lagu acan mega dipinta siko arika

nang ni sa diri orang gay ke kita ai okey ka benda meh melekat pangan diri meh kita ne ia bisi ambai baru tua mega anang kalau lama kecewa anang nak makai ni Allah kita kecewa nak makai ne lepi au untuk dah makai makai au jam kita ada pukul 3:42 minit ngali hari lagu di kerindu balakaban kita iba desa ilmu okey selamat ngali hari ngagai aba nana aba akid ngagai akirok aba bibi ngau ate lagu tema sida ia menya au di miri kala sila jalan dekat ditutup ujung minggu tu dikena beri awak ndu ngatur nya lumba berbasikal Kuala Baram 5.0 ni tiak benerang hari kepala polis menua miri STP Muhammad Farhan Lee Abdullah yang mana pekit ke dibuka dua harinya mungkur pengawal acara ujian masa kena kari 6 tu ngau acara kedibuka jalai besai kena kari minggu mungkur jalai Kuala Baram jalai pesisir pantai Miri Bintulu ngau jalai Pen Borneo hari 6 sekadar jalai ke dekat ditutup tu jalai Kuala Baram berhari traffic light di Senadin untuk kesimpang jalai Kampung Mahibah pukul 7:30 minit pagi dekat buka secara berenggat-renggat udahnya jalai tu mungkur jalai traffic light Senadin simpang Jual Ikan Batu 1 ngagai simpang ASEAN Bridge serta juga simpang jalai Kampung Muhibah ya ba jalai U-turn kalau hari Minggu serta jalai kedekat ditutup ianya bergerak pukul 6 pagi nyentuk ke 12:30 hari bala manyuh dilalau ngatur jam pe jalai kita serta nak jalai alternatif tau ke jalai ke Lawang Bukai ya ngambil kendak tepkul mah lebuh kaban kita ke Benung Samangulu program kemasi diatur di Miri Lumba berbasikal Kuala Baram 5.0 Lucy M lagu ya dekat minta pulai.

Maya bercinta pengerindu benar berbungai wallpaper berhandphone ber PC kita semuanya gambar seluruh hati kita ne. Maya kecarutnya wallpaper ganti hingga gambar menyau tak ke gambar punjur batisi pantai. Margaret Entingan pendengar kita, terima kasih pendengar kita di bawah tu. Terima kasih Jessica Itan minta lagu Ruby J seke dalam hati kena merindang dirimpu meh enggau semua pendengar kita ke lemai tu enggau peminat setia YFM PWI. Ok, ngarap ke terperindang Abad Dum di Semunjan minta lagu Gwen kena merindang semua kaban ke ngelalam MA ngarap ke terperindang ke kia bulan pegari. MA minta lagu Maxwell di sempat lagi Induk Kayan kena merindang dirimpu kepala kaban FB enggau kaban pendengar kebukai meh ngarap ke terperindang. Nor Aini G MA di balai ringin semua najak mambam tanah dayu hujan hari ke kia kati-kati ne. Lagi aku nyepu hujan dalam mengagai balai ringin dia 1, 2, 3 fuh nyak ya dalam lagi hujan sekejap balai ringin. Ok, Iba Binson MA sabu tugas minta lagu Sandai udah kak sangkai berhati kena merindang dirimpu meh enggak semua peningkat kita. Shasha Amanda nyak ya sibu pencelap MA hujan pagi tadi minta lagu Nadai guna ngetan lagi. Jacqueline Johnny Aman kena merindang kaban FB enggak grup PWI enggak semua peningkat kita. Ok, jangan lupa untuk bahagia kakiat segi amai. Terima kasih Robert Ganja bisi nyapan benar dengan kita Indai Melia juga. Terima kasih Bunda Babeh di kampung Krusen Mawang tu MA bisi bersebun mimit kakiat minta lagu Stella Philip udah berlagu tadi duruk pun rindu kena berindang khabar kita Bunda Babeh ya sebuah nyapa kita nama berita ngerak ke gerai berlama ya Roy Kuang di Sri Aman ku ia hujan di Sri Aman jam ke dia tu ya Mary Jalo Ujo Mega minta lagu ke dibai semi finalis kita lah Baksuang untuk kekia kena merindang hati dirimpu bisi lagu Richard Lee Lelak udah tu lagi si kebunga semi finalis kita ungkup ya program ke dekat dia tu Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 pukul 5 lemai. Nangkan ketu Todi bersumpah masuk neraka hapu ne. Siapa kita ikan masuk neraka ne? Kini indah gaya pedia utai pada dia. Kursi dah yangat lah nak nemu lah hamai kendak ne. Okey, udah nyata nyikan ke jam kedua lagi. Rentak ngali hari. Berkongsi ke sekedar mega perkara senjadi dua kita hinggau di menua luar.

0: Gelentang Ngalihan
1: YFM 101.3 MHz. Choose the black vocal.
2: Dua puluh empat itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Neka Lotiwen, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Neka Lotiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan. Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Gal Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngotiwen, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngotiwen, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin. Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesse Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Lelang lagu di sana Richard Lee antara 24 lagu ke bisi dekat dipandang ke pentas semifinal Anugerah Jakarta Sapa Juara edisi ke-9 18 Badewan Serbaguna Selangau Datai Sampal 24 lagu dipekit ke 12 dekat dipilih okey nyingkang ngagai final ACSJ ke-9 okey. Kita akan rindu bermain asal Megak Kalai Akademi Persatuan Dayak Iban Sarawak Asadia ya bisi muka kelas baru inya kelas main asal siri kedua tahun 2026 beringkah hari bulan 9 tilak 7 hari bulan nitiah ke penerang Ketua Asadia Pengajar Mabuang Unggang ia madah kelas ke diaturnya inya tahun ke-13 sedekat diatur bapalan main asal Asadia di Kota Sentosa Batu 7 Kalai antara kelas ke bisi dibuka nyengkaun belajar ngajat okey ajat laki ngau ajat induk kuntau leka main ajat rulu main sape pemegang gendang pampat ajat melanau betabuh ngau manyoh kebukai kita mega tau nguliah ke penerangnya bertanya ngagai sidak ke bisi muka kelas tu ungkup kita ke dekat register nemi pelajar baru dipindah mayar RM15 anda hanya yuran bulanan ya RM60 penerang kesilia tau telefon ngagai pengajar Mabuang anak lumur ya 012-692-5562 atau ke Henry Guya 019-888-4370 atau ke Victoria Jimmy 012-216-1485 ok bila kita ke baru sangkai di menua kami Sarawak Bumi Kenyalang ok hangkanya ngelantang kati tak ke bisik muluk pengawak ke diatur ba Sarawak selamat datang ke kita terus ninga kami rentak ngali hari tentu ya YFM segulai sejalai udah tu kita nginjau lagu hari Hasnol laguku untukmu kedua lagi nginjau Josephine Jury lagu ke dipinta peninga kita tadi ngau lagu ya Nuan Siku udahnya singgah baru ba FB kami YFM Iban.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
2: Nadai, nah. Nah, nadai.
1: Pergi tu ke Medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari, lari.
4: Buhuli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ianya baru ria kita Catherine Robin MA di tabuan kucing tu agit semun mambam gari kuminta lagu hari Winnie Albert kena berindang semua pendengar kita. Bala kaban meh ke kia ya kejauh ngal kesemaknya sedap mak bibi di belaga indai Gary di miri ngal semua kaban-kaban FB ngal ke semuanya terperindang lagu 99 MA minta suara lagu kena berindang. Madam Doris ngal termah ngadan ke Benung on the way ngaga airport pulai ke kucing. Oh ya kemari buat Kuala Lumpur ni. Okay ngal ke Beji Mat kekia terima kasih. Mary Nanta di Kapit Panas MA kekia minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena merindang dirimpung kau semua kaban-kaban kenglalameh di sebarang alain durdiau biah-biah besi nyapa di Sadung Jaya MA minta lagu Winnie Albert Any Tinggi nyak ya Celap Gary di Betul MA minta lagu Suwelin Serarai Api Dendam kena merindang dirimpung kau semua kaban kenglalameh Capuak Kira Megak di Sibu Jaya minta lagu Rem Janan di sempat lagi kena merindang semua kabar-kabar FB engkau kabar-kabar WhatsApp ngarep kata perindang Brody Muyang Sinyapa Megadi Engkelili baru dah hujan kaki minta lagu Lama Wilson Seleka Padi kena merindang semua peningkat kita Peter Tingkau Kujam Sinyapa Megadi Jam Sepengiran MA di Sibu Mambam minta lagu kena merindang Kabandia Putra Borneo Jupa Selagun Peter Tiga Kujam Donny Lim Roland Tuat Who Kalau Jam Stamos Steve Stiller Ferry Jang Denau Anu Kenawit Alex Alberto Donaldson Baro Dua Polimas Singer Kesemuanya Terperindang Cecilia Kuminaga Minta Lagu Tajur Maum Kena Perindang Peringat Kita Terima Kasih Ellie Spencer Celap Di Paku Sepauh MA Benuningan Wan Minta Lagu Timothy Tetap Nganti Kena Perindang Dirimpu Enggau Semua Peringat Kita Tony James Jimbat Dua Di Sembunjan MA Ujan Tadi Kokia Minta Lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang semua peningat-peningat kita Eris Bronika MA minta lagu Aduang Belalai kena merindang bala menyadi adi lubu antu ngarak kereta perindang Rosana Misi Megak adi betul celap agi mambam minta lagu Angela Lata Jua Di Iring Pengerindu Lama kena merindang kabar-kabar di Semanggang ga semua punya kita ngarak ke gerai serta terperindang bisa lagu Angela Lata Jua tang lagu ya Anang Bercerita lagi kita mending ke lagunya tu lagu dipinta peninggal kita tadi Genselan Lex Carey Ajan

ya, macam-macam lagu meh ditebah kami, lagu lama, lagu baru, lagu berita lundang, lagu rancang, lagu joget, macam-macam lah kena merindang bala kita ini, okey. Beri pengati ngagai bala nembia kita yang kedekat ngulu enyak program tau ke pengawal graduasi nintiang tahun 2026 kedekat diatur untuk pihak College Laila Type KLT kena ke 7/8 tu ianya di Unity Technology Sarawak UTS ya. Kalau KLT dalam sebengkah penerang madah ke programnya ialah dekat di Penyadi Sapi Menteri Pelancar Innovation Gap Pemansang Bakat Sarawak ia kemega pengerusi KLT Datuk Dr. Anwar Rapai ya. Kalau palan pelajar itu ke dipenggi perintah menua kita okay, ia ke dimpu sepenuhnya ke kita Yayasan Sarawak Committed nyedia ke program pelajar tinggi ke Berkeluiti ngagai anambiak pelajar di menua kita anambiak pelajar di ruang bilik B40 nerima tajaan 100% sedang kedat dari ruang bilik M40 nerima tajaan 50% ya. Dikena ngelempung ke tatim belanja balan biak ke dekat nampung pelajar sedaya kalai intek baru dekat dibuka bulan 10 tila ungu bila kita ke baru dah tembuk pelancar SVM UEC ngau SKM ya penerang kesilian tidak tahu lawak ngagai foto rasmi college tu ya tahu ke telefon 0843-11888 tahu ke lawak ngagai klt.edu.my Jacqueline Jani Aman nanti guna ngetan lagi kedua lagi Angela Lata Jua Anang bercerita.

Angelina datang jua nombor cerita mai jam kita 4:37 minit lemai kita kaki dengan kami YFM di Selampur Muda kita. Terima kasih manyu-manyu ya. Pita tingkau kujam MA minta lagu Isan Lee Sweety Sayau kena bilang kabarnya James Pengiran Putra Borneo Sindon Eddy Emilia Amy Richard Maribone Martin CM Esford Dublin Kebaja Catherine KTJ Stamos Stevie Stilov Donnie Lim Sasha Amanda Engkau Nuan Begat selamat bertugas terima kasih Ronnie Dana nyak ya minta lagu May Franklin Kunci Hati kena merindang dirimpu May MA terima kasih KTJ Semun di Serikai MA Mamba minta lagu Lucy M Baduk Kiru kena merindang kabarnya Catherine Nyamau Christina Casey Guan Ampoy Peter Tingkau Kujam Christopher Umpau Kujam nyak ya Engkau Bala Bala Biro Wanita Serudit B kelemai tu ngarak kereta perindang Yon senyak yang minta lagu May Franklin kena merindang dirimpu engkau semua benda kita kelemai tu ngarak kereta perindang Lily Anthony mengasi nyapa hujan di limbang jam ke dia tu MA minta lagu Winnie Albert kena merindang semua peninga kita ok kesekali tu ianya siapa gini nyak ya hagi loading ok lagi loading nada ngacau kita terus berperindang lagu ke dipinta Jessica Itan di bau tadi ngarok lagi mending ke program kita ia minta lagu Ruby J Sekut Dalam Mati udah nyanyi jauh Alvarez Selaja ngal lagu ia tetap bakal selamat

Ya, sebanding ke berita pukul 5 lemah itu hari pusat berita kita di Kuala Lumpur. Kita berhati ke gayari lemah itu ya dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Lemah itu hujan bersekadandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikan, Sibu, Mukah, Kapit, Bintu, Lemiri, Ngau, Limbang. Malam lagi Ngau Tumu, pagi lagi ia bisi hujan megak bersekadandur di Kapit, Bintu, Lemiri, Ngau, Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikan, Sibu, Ngau, Mukah, Tasik. Di benua kita bergelombang 0.5 untuk ke 1 meter peninggi. Angin berpupu dari selatan barat daya hingga penglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam ke suah pengangat engkau. Penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Nyaya gayari kita ungkap ia dalam tempoh 12 jam berengkah pukul 4 lemah itu ya. Silih tadi pada kita buat portal rasmi UPIS Meteorologi Malaysia lawak ngagai mat.gov.my. Okey, sebelum mending ke berita untuk lagu di Sada Menalan Band Selamaya untuk bala kita ke Benung Makai Pinang. Terima lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson ya. Pukul 5 mending ke berita dan tampung baru rentak ngali hari jam ketiga. Ngau kami segulai sejalan.

0: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Steve Shigan berbara api dendam semifinalis kita Anugerah Carta Sapa Juara di atur kita Dewan Serbaguna Selangor 1-8 pukul 5 lemai. Okey, kita akan mendiang ke program Pelasar Jurai 6.35 nangkan ketu lagi nutup program kita rentak ngali hari. Aduh, tak berasa ni. Ini sudah 3 jam kita dalam program rentak ngali hari. Nada ngacau, malam lagi bertemu baru 3 jam di Kontinggau di JMA Pemerindang Malam. Santai lagu ya udah kala sangkai batin.

0: utai kanak-kanak kita, utai ke kumbai kita smartphone-nya, tau ke media rama, ya tau merusak ruang bilik kita, enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ya nyo nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyo nomor dua, kelebih lagi bini kita nyo nomor dua, laki kita nyo nomor dua. Artinya media ramanya meh ngibuan kita. Artinya media ramanya meh jadi ke master dalam ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Mediarama baka WhatsApp, Facebook, Instagram, ngau TikTok. Dia tu nyau nyadi trend platform mansut ke pengeringan ngau serbana ati. Nul berkongsi ke berita ke mana serta berita tinggal medis ke ati. Ngasuh ngirau ke ati lagi. Bisik sekedar nada ngembuan ati malu, mansut ke perkara ati kelalu private. Kenyadi bak ruang bilik derempu bakal layak direk sebili, layak ngau laki bini. Nyadi tu tadi ke Tegal, ti nak ulih dagang direk laban kelalu ringan. Bak program Plaza Jurai 635 ungkup ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke sekali ke ulah mansut kecurahan perasaan bak media-media ramah tu kelebih lagi berkawal rumah tangga dekat merik penguntung tau ke semina dekat merik pemalu ngagai direk empu. Bak topik kitai ke minggu tu, media ramah pengerusak kawal rumah tangga. Shalom semua, bertemu baru kitai, aku datai baru. Ba awak ngetuk jam begulai ngau kita ba program Plaza Jurai 635. Terima kasih. Aku percaya semua kita hangemun berita ke mana ke sarito laban kita percaya Tuhannya tadi bisik begulai ngau kita. Lalu kita muka meri terima kasih ke minggu tu laban Reverend Pastor Tony Maya ulih datai baru begulai ngau kita berjurai ke topik ke bisik diangkat ke kita nintiang minggu. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih. Tidak lalu aku datang ke studio kita, lalu berita aku semampai mana. Lalu aku ngarap ke mega berita non mana. Lalu aku ngarap ke berita bala peningan mega kesarito mana mega.
0: Ya, amin, puji Tuhan. Ya, kita percaya kita ngemuan berita ke mana. Kita gerai sarito ke Tegal. Tuhan kita ke mana tu udah ngibun kita sepamanya minggu. Nyari tu Pastor ke terubah tu ngau tua nerus ke ranau tua bak topik ke dekat di pejurai ketua sarito. Aku berkongsi ke sitik riput ari mayorwater.com. Atik madah ke pemayuh orang di Malaysia berkenak ke media rama bak tahun 2024 abisi 28.68 juta iko. Sekedar hari media ramah tik balat di kerindu ianya WhatsApp, TikTok, Facebook, ngau Instagram. Berpelasa ke report ke disebut aku tok tadi, entik ba penemunuan tok deh. Kati berkenak ke media ramah ba dunia kecukup deras mansang ba teknologi pemadah ngau media masa. Kati tok perkara ke wajib atau kepilihan kini.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi bak aku tu jadi ke perkara ke wajib. Media ramah tu ianya utai cukup padas. Kena kita diri sebilia, kena kita gawa, lalu ya mega kena kita berandau. Ya, nanti kita berarti ke era komunikasi jarak jauh berkena ke telepon. Ianya lebih orang keterubah ngaga telepon tau ke telepon tu ianya Alexander Graham Bell bak tahun 1876 ianya au keterubah ia bejaku ngau Thomas Watson tu ditangkan ngau penumbuh Bell telepon company bak tahun 1877. Lalu pian mega bak tahun 1915 Bell tu tadi ia bak telepon Trans Benoit keterubah dari New York ngagai Watson di San Francisco. Mula-mula telepon kena ianya telepon dua-dua. Kelimpah harinya mega kita berarti ke bisik telepon ke besai kena orangnya. Tapi kita meda hanya baka biak James Bond kena homainya. Tu mayuah ke kena bala. Tapi kita lagi sekeliak meda orang bak kiam batang kena bala tukai-tukai bala deh.
0: Oh ya.
1: Yeah. Oh, tapi tu baka waki-tuki kau ya. Udahnya tadi kita ada transformasi telepon tu. Hari telepon dua-dua ngagai telepon ke besai box ya tadi lalu ngagai telepon bincang ke kena orang berjakau aja. Udahnya tadi lalu biar mega ba utai ke pada kita telepon ke ulih nganjung meses. Okey semina berjakau aja. Ia ulih nganjung meses. Lalu kita mendap nuanya maju dia tu nyok kita nyok bisik smartphone. Semat ponto kita boleh kena WhatsApp, boleh mada TikTok, boleh mega kita berjaku voicemail ngagai siku-siku orang nyak kita mada pemansang. Tapi kita berarti ke dia tu mega telefon ke dia tu cukup canggih kita mada ya. Ianya telefon ke kena teknologi AI jadi nyak cukup ya luar biasa. Kita berarti ke kita masuk ngagai generasi Gen Z. Oh, jadi generasi Gen Z itu berubah bak teknologi amat keras. Oh, kita berak ngermai bak generasi Z itu atau Z itu nak boleh jauh hari gadget kita berak. Nak boleh jauh hari telepon, bincang atau ke smartphone-nya. Ini dia kepansia 44%. Hari sudah Gen Z itu merasa media ramah sejam sekali. Oh, dengar kita bila peningat. Artinya smartphone itu nang dekena orang kais mina kena orang berjaku tang ya dekena orang ngerja pengawal. Lalu pian baga ba orang kada ba Gen Alpha ada pengudah tahun 2010 setiap nembiak kita mendak dia tau bisik smartphone magang. Lalu kemayuh ya bala Gen Alpha tu sida ngagak pengawal banyak ke baskul banyak ke menyampaikan nama-nama perkara sida ya mega berkena ke smartphone untuk Puan Pening.
0: Okey, ya. Pastor hanya tadi apa pastor ko ya berkena ke media ramah tu sitik perkara kewajib ko ya laba media ramah tu tadi nang abalat dikena kita yang gereja pengawak bersari-sari ukai semina pengawak kita berupis berkompeni atau ke sekolah tang bega pengawak kita diri sebilik kini bisi utai keberat ke dekat di keranau semuanya tadi berguna ke media ramah dua kita nya jampat ngenatai ke berita. Jadi pastor tua nikal ngagai batang topik ke dekat di pejurai ketua atuk mega aku ngamik Siti Asia Pansi ti udah di pejalai ke sikok pakal ianya pakal psikologi ke bernama Miao Chow ba tahun 2023.

0: Nanti ba orang ke udah jadi melaki bini itu. Bahkan ni media ramah tu ulih ngerusak kawa tika tau ke rumah tangga seduaya.
1: Ya, mana mat tanya nya tadi Puan Penny. Kita udah nemu nitih ke pansiat tu tadi. Ianya kita berarti ke utai ke dekena kita utai ke kumbai kita smartphone nya tau ke media ramah. Ya tau ngerusak ruang bilik kita enti utainya nak dikena ngau mana enti ya nyo nomor satu buat penghidup kita, keluarga kita nyo nomor dua, kelebih lagi bini kita nyo nomor dua, laki kita nyo nomor dua. Artinya media ramanya meh ngibuan kita, artinya media ramanya meh nyadi ke master dalam ruang bilik kita nya perkara ti salah nya lah munyik aku nitiah ke bekeni cara siku-siku ruang bilik atau ke laki bininya berkena ke utainya. Utainya nang cukup mana enti ya dikena ngau mana ya. Aku berarti aku cukup muji orang kang agak konten ba YouTube tau kan jadi YouTuber labannya ulih menatai ke penatai misi sidak ya hanya cukup badas au tang ba rumah tangga kita berarti awak ti kelalu mayuah berkena ke media rama oleh masal jam ni ya. Tau ke maya ke patut dikena begulai ngau laki bini kita nyau termasal. Laban kita nyau kiruah.
2: Ya.
1: Ngemerat ke. Kiruah serta ngemerat ke media rama lebih lagi hari kawa kita bersari-sari melaki bini. Jadi ulah ke selalu daripada kita tahu ianya oleh ngacau kawa laki bini nya serta ngerusak tikah seduaya. Laban nyu media rama kan jadi pengibuan jadi ke master menyik aku tadi nya ke buah yang rusak katina laban nyu berandau ba WhatsApp nada nemu ngetu ya utai buka aga ya utai culiak aga au ya utai pedak aga Facebook nada hari itu au nyu mayuh kian kebiwah ya tadi ukai kebiwah ngagai rumah tangga ukai berarti ke bici yang garam nadai. Okey berarti ke lawak nadai, okey berarti ke keperluan-keperluan kebukai ke nadai. Dan dulu muka WhatsApp, muka TikTok, muka Facebook. Okey berarti tu nak tahu, tahu tak anang kelalu lebih. Laban ti kelalu lebih ya tahu merusak fisikal mental kita. Nama kebuah. Nya kebuah orang ke selalu kita medak tucum ke diri. Ketawa kediri lebuh medak TikTok atau kaku yeah. Nah ya bisi non yeah. Pedak
2: yeah.
1: Tanya kepada kita berchatting dalam WhatsApp dalam Instagram oh nyari tu ulih ngerusak lalu begini kerundiang laki ngobini kita medak kita enti kita nyok ketawa kediri senyum leleguk bisi ngelingsum bisi dia lain mepikir ya nama masano tu nyonak bakas suba nyu berubah dari segi gaya ya.
2: Lebuh ngangau pun nak didingar ya ne.
1: Nak didingar sekali ngangau empai mansa.
2: Empai mansa pendiam.
1: Kedua kali, tiga kali baru ya boleh ningar.
2: Ya penghujung jadi perak orang kita.
1: Perak orangnya ke penghujung ke?
2: Layak.
1: Layak. Hanya jadi ke pengurus saya kaku lebuh tuanya tadi nyok lalu lebih ya. Komunikasi nyok nadai tuanya Nino tua menda uti dia. Nanti tuan Nino ngopangan diri pelabah kau. Nadai ke buah ya tau pulai ke masalah.
2: Ya.
1: Nah ya. Jadi tau ke ngujung ke kawa kita renggang laban nyo pulai ke munyi kunuannya tadi nyo berperak-perak artinya nanti harmoni lagi nginyau jakob Melayu bak keluarganya laka meh pemanah nanti laki ngau bininya bisik komunikasi ti mana nah, ya laban lebuh kita bisik komunikasi ti mana nama pun problem di dalam rumah tangga kita kita nyamai ngemutal kia kita berarti maga nak tahu sekali-kali kita ngena smartphone nadai tatak labanya tak ujung ke kita nya tadi uli ya kebiwah mujaku kebiwah kaku ya. Limpang terpejuah berhubung ngau pangan tau ke boyfriend kita kelama tau ke girlfriend kita ke lamanya nyak ke ujung ke rumah tangga tua mega dekat puntan dekat pulai kelayak. Nama kebuah ti tua udah bisi laki ti tua udah bisi bini tua nak tahu sekali-kali berhubung dengan orang kena patut nak tua berhubung.
2: Jadi reti kenuannya tadi pastor.

0: Ngay ka kita ito pa diyo, bahubong to ka ba konti nga urang kasalah manya.
1: Eh? Apiya, miyat. Siti agi bala paninga, ati kita berarti ka labuh penghidup kita, bapangay ngaw madiarama. Maya tua bisi belaya, besrek yang penemu kini ngaw laki bini, dia kita lancar amat, mansut ka curahan perasaan. Tau ka utai ke terpendam dalam hati kita dian bak media rama. Kadang-kadang kita yang tadi nak nemu diri tahu kesedar kini berkunci ke para nyadi buat ruang bilik. Nak tahu sekali-kali kita melibatkan pihak ketiga dalam ruang bilik kita. Lalu semua pengeringatnya tadi lalu ditusun tua lalu dipansut ketua bak media rama. Nyak ya. Lalu mayoma konselor dia tadi.
0: Lalu up status ne.
1: Lalu up status. Lalu konselor-konselor tindak betul liah pun merik pendapat dia. Jadi orang kekak ngambil peluang. Orang ke apa jenis. Nah ngambil peluang ne betul. Nuaya dekat nyerara ke kawa laki bini. Nyak meh. Kaku tadi. Pun semua laya. Pun semua kita kena maneh. Ianya hari kita kena sepat pun tu tadi. Nak bertatak. Tidak kita bertatak. Tidak kita bisa limit. Kita nak mudah kita terpejuah ngau perkara-perkara kau dah disebut tu tadi. Oh, nang amat. Bisa sekedar. San yang penemunya orang kelurus hati. Ya boleh nulung kita. Tang, kita mesti ngiga orang ke betul-betul ti boleh nulung kita. Ianya kelebih lagi ti kita medak bunyi ke selalu disebut. Kita boleh ngangau ke tau ke minta penyanyi yang penemu ari bala pastors ke semua kaunselor ti bisi tol ya ati secara dunia oh jadi awak ke nak pulai ke pulai ke utai kena mana laba lebuh kita berkunci dengan orang di luar din dia nya tadi utai kelalu manyuh di langkung ti utai nya mesai betis tau mesai pahaya lagi hanya kita nak tahu sekali-kali berkunci ke masalah ruang bilik kita ba media rama. Oh, jadi sekali ke kelalu ngemerat ke media rama tu ulih mai penguntung pemanah ngagai rumah tangga nuan tau kena bala peninga sawut ya ba nuan puau.
0: Okey, hanya tadi menyi sawut pastor ba tanya kita ba topik ke dipejurai ke kita media rama pengerusak kawa rumah tangga. Oh, jadi tok de pastor aku bisik mega kalak maca Siti Atika ke ditulis dalam surat berita Sinar Harian ati ngena headline tau ke batang jakok dia ketagihan media sosial punca penceraian usia emas. Ba Atika ke ditulis ikut pakar perunding kaunselor ruang bilik ari menua kita di Malaysia ditempu ia madah ke gian media rama nyadi kebuah pun sarak ba sidak ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun 20 30 tau ke 40 tahun mayuh kes ke bakatuk nyadi ba sidak ke berumur 50 tahun ngau tuai agi arinya. Jadi tu tadi ngayan ke gelumang media rama tu ukai semina mangka ruang bilik raban kebiak tau ke ia tip baru niri ke rumah tangga tang megak ke udah bisik pangkat akik tau ke ini ko kita deh. Jadi enti sekali pernieng bakal kena logik perkara ke bakal tu nyadi bakal ni bak penemuan deh pastor.
1: Iya enti kita bedak berita ba artikel tu ia amat ngejut kati kita nah ya laban tu ukai nyadi bak sidak nemia aja tang tu megak munyi kenuannya tadi nyadi bak pangkat ini tau ka bak pangkat aki utai tu megak nyadi tit pihak kita nak tau nak berarti kah nama utai ke berarti kah bak kumpu bala peninga ianya kesatu anang ngasuh media rama buan rumah tangga kita laban nama kebuah nemu maksud buan ku aku New Year nyadi ke master kita. New Year nyadi ke pemerintahan kita. Ukai laki ngau bini penghidup ke sari-sari. Kedua, kita ana mansut ke penemu sengapa bak media rama. Laban nama kebuah. Ti tua saleh pansut saleh jaku tua mega uliah dikena tinggang penusah. Ti utanya nak amat. Kita impu tu sah puan pini.
0: Okey, hanya tadi perkara kau boleh diperhatikan kita, hanya kang lama tu kita selalu berfikir pangkat media ramah tu semina merik pas ngagai orang kebiak atau ke orang kebaru niri ke ruang bilik tang kebenar utai tu mega bisik mai empas ngagai orang keudah niri ke ruang bilik berpuluh-puluh tahun bak sidak keudah mangai umur 50 tahun ke atas. Jadi pada peninga kita ingat tu nak lama sebedau kita nampung jurai bak topik kita ke sekali tu media ramah pengerusak kawar rumah tangga nangkan ke lagu tu lagi kita nampung baru.

0: tagi pagulay ngo kami ba program Plaza Jurai 635 ba topik kita ke minggu tu media rama pengrusak kawa rumah tangga. Agi pagulay ngo aku Reverend Pastor Tony berjurai ke topik kita. Jadi Pastor tua nampung baru randau tua udah kita ke ngetu belalak nak lama tadi dah. Jadi abak randau tu ke sekali tu Pastor. Aku mayuh ngambil sekedar report ke bisi dikeluar ke ngambil ke diperhati ke kita lalu ngambil ke utanya tadi oleh nyukung utai ke di pejurai ketua sarito deh. Siti tu mega report arimewater.com bak tahun 2024 mega ngayan ke 90.7% rakyat Malaysia ngena aplikasi WhatsApp ngau pukul rata masa atau ke jam ti diungkup ke sidak ngena aplikasi tu ianya 16 jam 4 minit sebulan. Entik bak kita nyangka bisik sekedap prinsip bak ajar kita ulih nyaum dikena nyeliah ke diri ari ti kelalu berkena ke media rama.
1: Okay, terima kasih. Okay, bak aku kemerat kau tai ti mana munyi ka bak pelipi satu genteran ke 10 madah ngami ke kita nemu milih utai ti pemaduk padas. Kita patut nanya dirimpu sekali kanuan ngau kaling nuan ngenak mayuh awak ti patut dikena begulai ba media masa. Okey, tetap ke tata lebuh nuan berkena ke media masa tu bala peninga kelebih ge laki ngau bini. Episus 5 genteran ke 15 ngau 16 bisi ditulis mega nya alai hidup ngau berjimat ukai baka orang kebeli tang baka orang kebenemu dalam kena semua peluang kita ngau badas. Artinya kena smartphone kita ngau badas lebuah kita meda utai kebisik dalamnya laban semua tetu ulih merik manfaat kecukup badas ngagai laki bini tau ke ngagai ruang bilia. Kita nak tau nak nanya dirimpu. Hari aku keseruran berbalas meses. Nerima meses, nerima WhatsApp. Ulih ke aku netap ke Siti Maya aku patut maca serta malas WhatsApp. Ngau cara nak beruman. Au? Bak 1 Korin 10 ayat 24 bisik ditulis. Anang berunding ke dirimpu aja. Dan berunding ke orang bukai mega ianya berunding ke sendiri melaki mini dalam setiap kita berurusan dalam setiap kita ngatur ruang bilik kita. Jadi tu utai ti suah di pedak aku oh. Tau kan jadi iba orang ke pedak kita ngelamat tu ruang biliknya nyok lalu nino meda media rama ba tiap-tiap utai ke dekena kita nyak memunyai kaku buat minggu-minggu ku dah kita mesti ngena tiga ian tu. Yang keterubah kita mesti nyeliah ke perkara kena patut. Ke yang kedua kita mesti ngelala utai ke patut di pedak kita lalu kita maga yang ketiga hanya kita patut ngatur masa ngau mana.
0: Okey, hanya tadi sekedar hari jaku Tuhan kau boleh diperhati ke kita, kau boleh nolong kita, kau boleh nyadi ke lalau kita, kena kita, bah penghidup kita, lupa kita nyak tadi berkena ke media rama tu, bah penghidup kita, bah ruang bilik kita. Hanya di tok pastor, tok suah di pedak kita, utai tok suah di pedak kita, lalu mega nyadi bah orang ti di kelala kita, kelebih lagi abah sidak ke induk meto tau ke sidak ke bini ko kita deh. Nanti semak sidak ya tadi bisik berserkang penemu carut atau kena puas hati ngagai laki kini ngagai ipal sidak ya kini atau ke ngagai entua induk sidak ya dia lancar amat sidak maksud ke perkaranya bak media-media rama banyak kenya tadi secara terang-terangan ko kita atau ke ngena jakut sindir kini. Erti ya tadi media rama tu platform curahan perasaan sidak ya munyi ke disebut aku bak pun tadi entik bak orang tik ngelala pemenal nitih ke ajar bak pengharap kita patut ke nak tindakan kebakar tu kini
1: siamat tik kita berarti kau kadang-kadang tua nak ulih nyeliah ke diri ari tik berserkang penemu nyak sikit kanyadi bak setiap ikut mensia belaya kini ni indah batu tungkuk pun nemu bersengkai ya nyak jakok sampah ma orang tadi au jakok ke salur di dinga kita lalu pian maga nak puas hati ketika mayuh macam kebueh menyau bayak ke ngau laki ngau bini balai pal kini tau kebala mentua kini au kita anang sekali-kali kita ngena utai tu penuh ngau penemu emosi kita dan kita penuh ngau hati tidak bersabar dan lebih maya hati tu agak ringat agak pedis agak terliah anang sekali-kali kita ngerja utai kena patut kauliah mai pemalu ngagai ruang bilik kita ngagai ke tempu lalu anang sekali-kali kita mansut ke pengeringat hingga bela peninga pengeringat kita bak media ramah tapi nanti pengeringat kita nya tadi udah ditemu orang jakuk jahit mayuh udah dilabuh kah tua jakuknya nak boleh dipatak tua pulai baru siti dunia nemu penanggul ruang bilik kita hanya aku tadi pulai ke empas ya cukup sain ti tua nak tetagang ke rempu nya kebuah namun teh kepatut dia kerja maya tua ringat maya tua nya tadi bisik bersengkit penemu kini carut ruang bilik bertimbar jakuk ianya kita sabar diau jenuh anang nyawut nanti kita patut nak nyawut kita pikir panjai-panjai tau kang lari ke diri arindurnya dulu kini awak kutainya reda udah hati tua celap baru tua berunding lalu anang mansut ke utai kena patut bak smartphone tau ke media ramah tang utai ke patut dikerja ruang biliknya ianya penuh ngau pengampunan penuh ngau pemayak awak ke lebuah tua ngampun tau ke dalam laki bini kini tau ke ngembala kaban belayan kini tau ngembala ipar ngon tua biak mega Tuhan ngampun kita nakak meh pemanah bak ruang biliknya
0: ya oke okay. Ingat jadi agamik kesama jadi kelalau kita lebuah kita tu tadi ringan lebuh hati kita itu agi angan anang jampat kita nyaut anang lancat kita itu tadi nima tang pikir ngapanya-panya dulu udah hati itu celap baru tua berunding nama utai kepatut dikerja jadi pastor laban awak kita itu nyau hasirkat benar aku minta nuan nyimpul karena tua bak topik kita ke sekali itu
1: ya kena aku nyimpul ke semua utai ke udah di kerandau ketua bakal kesar itu media ramah pengurusak rumah tangga nang sigi amat enti tua ngasuh media ramah atau kesemat pontok nyadi master tang awak kala tala nyadi master kita awak kala tala nyadi ke penyanding penemu kita awak kala tala ti selalu merek penemu lalu kita nak tau nak minta iring Allah tala dalam setiap keputusan dalam setiap utai kerja kita bak ruang bilik kelebih lagi laki ngobini jadi ketua rumah tangga ti takut ke Tuhan tu ti nomor satu bak penghidup kita lebuah kita nangi kalah tala lebuah kita ngasih kalah tala dia ruang bilik kita dekat mujual tajak pun bisik penanggul.
0: Okey, terima kasih Pastor kesimpulan Nuan buat topik kita ke minggu tu. Hanya di bala peringat, sama-sama kita belajar hari utai ke di pejurai ke kami buat program atau okey seminak buat topik kita ke minggu tu. Tang buat topik kita kebukai buat minggu-minggu tu ke udah lalu buat minggu-minggu tu dekat datai. Hanya di sekali agak Pastor ngotok aku meri awak ngagai Nuan nutup kita buat sampi.
1: Okey, bersampi kita. Apa yang kami tadi surga, Tuhan Jesus, Tuhan ti badas, Nuan dah ngajau kami awak ke Nuan Tuhan merkat ke semua ruang bilik keninga pegerim Plaza Jurai 635 tu awak ke kami terus Tuhan berpangai berlempai bertuhan beraja palatala ke Nuan Siku aja dalam setiap utai tidak kerja kami kami nak ngena smartphone tu nyadi ke pengibun kami nyadi ke master dalam ruang bilik kami tang Nuan Tuhan lebih agi Tuhan nyadi ke pengibuan kami nyadi ke Allah Ta'ala kami tinggiring ngembing ruang bilik kami awak ke setiap ruang bilik ianya maju mansang berkat lalu nama Nuan ditinggikah terima kasih apa itu di surga untuk sampai kami jadi pinta kami dalam nama Jesus kami dapat sampai amin
0: amin amin nyadi bala peninga hanya tu nyak nakak program Plaza Jurai 635 ketai Terima kasih agak kita kuda pulang kami hari pun nyentuh ke penghujung program kita. Lalu harap kita bertemu baru

0: dengan meh sadari limbang nyentangan rimpat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Dame unger
2: unke
1: unger
2: unke unke
1: unger
2: unke
1: unger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengarai hingga saup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru pening semua. Hari itu sadari Limbang, hari 4.30, hari bulan 7.2026. Bagus lama, aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Hanya itu lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi hari itu hari kedua penuh di kita bak bulan ti ke 7.2026. Sebelum kita nyingkang kaki bulan ti ke 8.2026. Sebelum berita bukai peningan semua, aku merindang kita ngau lagu dikena mungkalawa kita di sadah hari Limbang.

Lagu Ketrubah dikenamung kalau kita di Sadari Limbang ke Lemai tu. Lalu menua kami di Limbang Lemai tu atau ke Puan Lemai tu tadi banget hujan ya. Ngarap ke kita ke sama hujan baka menua kami ngarap ke penyimat di rantau Jalai. Laban kita sama nemo nemu dia tu engkanya kita menung ba Jalai Alun. Menung mulai kediri ke rumah ya ngarap ke penyimat punya kaku tentu ya Jalai Licin ya ngagak kita ke di bandar-bandar besar tentu ya besok Jalai Alun. Ngarap ke bersabar, berjimat, sambil-sambil merindang hati diri bergulai ngo aku di Sadari Limbang nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Baka selama pukul 6.15 tu lagi kita ABC Hello Y Bintulu bergulai ngau DJ Perenciang. Udahnya pukul 7 lemai program Jaku Sempama lalu 7:30 lemai kita bisi mendiang ke berita lemai ke di tabat terus ada YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program main asal hari Limbang Kelimpah hari aku ngelansak sekedar berita ke bisiknya di atau ke pengerami ke bisiknya di menua kami di utara menua Sarawak lalu maca sekedar pesan berat ke bisik dianjung kita di YFM. Banyak ketusun program kita di Sadari Limbang.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jakok sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengarai ingau sahup hari upis pengarai lima. Bintang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam. Pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
2: Mai sekali lagi pulang waktu di Cik Ruth atau ke di Cik Perencing berkongsi berita dari Bintulu bahawa Hello Y Bintulu. Hello Y dari Bintulu ke sekali itu dipun pegawai penawak ke bisi diatur sehari itu 30 hari bulan. Jadi pagi itu tadi bisi diatur siti pengawak ianya pengawak nanam tukun tiru atau ke batu karang tiru bakandang tasik Kuala Nyalau nyentuk ngakai semelaju. Jadi pengawak tu diatur Sarawak Forestry Corporation lalu digulu yang berhormat Datuk Majang Renggi, Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal kemekaknya di Kaban Kunsil Negeri Semelaju. Berita ti kedua, ianya Bintulu Maraton 2026. Jadi Bintulu Maraton 2026 dekat diatur kena hari Minggu tu 2008 lalu nitiah ke penerang ti dikunci ke sida hari komiti pengatur pelandak tu dianggar kelebih hari 10,000 kurang ngau tau ke ngambil bagi pak pelandak tu ilak tu nyengkawam 461 ikut pelandak antarabangsa ianya pelandak di menua Bukai ianya hari menua Jepun, Kenya, Ethiopia, United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, ngau Mekak, Thailand. Nyalai berserimai ngau Bintulu Maraton 2026 hari Minggu tu dia sekedak jalan alun dekat ditutup ngau berengat-engat. Jadi sekedak jalan tidak dekat ditutup sementara nyerombak Bintulu Maraton tu ianya nyangkaum jalan Tun Ahmad Zaidi berengkah di Padang Bilun Lama Bintulu. Jalan tu dekat ditutup berengkah 1/8 hari pukul 8 malam nyentuk angka 10 pagi 2/8. Sama dekat ditutup sementara ianya jalan Tun Ahmad Zaidi dekat ditutup kena 2/8 berengkah di pukul 1 pagi ngakai 10 pagi. Lalu sama mekak ditutup 2/8 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi ianya laluan lampu isyarat jalan Tun Ahmad Zaidi nuju ngakai jematan Tun Taib Mahmud. Jadi kelimpah ianya mekak ke sama dekat ditutup sementara ianya bulatan Jalai Kuala Tatau nuju ngakai Jalai Tun Ahmad Zaidi 2/8 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi ngau meka Jalai Tun Razak dekat ditutup sementara kena 2/8 hari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi. Nyalai mesan bala kita di Bintulu, kita tahu merambu atau ke ngatur pemindah atau ke pejalai atau ke ni jalai ti dekat di tengah. Maya Bintulu Maraton tu diatur kena hari Minggu 2/8 ya. Jadi berita ke penudi ianya berkawal ngau Siti Pengerami, Pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 renggat pelilih menua Bintulu. Jadi itu dekat diatur kena 2/8 maka hari Minggu diatur bersebengkah hotel kata bilang di Bintulu lalu dekat berengkah pukul 8 pagi. Jadi Pengerami itu diatur upis pelilih menua Bintulu bergulai ngau Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak serta Sarawak Women in Digital Economy. Jadi atur pengawak yang kaum bisik sesi berkongsi berbagi penemu bergulai ngau sida hari agensi Enti Dadah Kebangsaan. Udahnya pukul 10.30 pagi dekat diatur live streaming teka medak program Hari Orang Induk Renggat Menua Sarawak ti diatur buat Kuching ke diguluk yang amat berhormat Premier Sarawak. Nyati itu dekat diatur dekat dipedak mengenai cara online. Nyalai ngau berita berkawal ngau Pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 renggat pelilih menua Bintulu ngujung kawak Hello White Bintulu. Jadi kita peningah terus ke mendiang program Sada Hari Limbang.
3: Okey, terima kasih Ruth di Bintulu. Ti udah ba Hello Y Bintulu ngelansak sekedar berita ke bisinya di Bintulu. Dia tu kita mulai ngau aku baru di Sada Hari Limbang.

Jadi aku macam sekedar pesan barat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah, pesan pemati datari terumah Anjar Ana Idi mada ke Madang Ana Imban udah nadai kena 30/7/2026 yang nyasar itu hari 4 lalu dekat di Sengai Balai Mayuah kena 1/8/2026 malam hari 6 serta dianjung ke Pendam kena 2/8/2026 hari 1 ubah Pendam Lama Nangasan. Jadi pesan menuju kabar melayan di rumah Sambau Nangan Tulang Berangan Ilik, Berangan Ulu, Kedang, Nangas Kerang, Tisak, Kawang Sekerang, Lidung, Rembai, ke Jamut, Tambong, Tabut, Pian Mega, Ensurai, Tabarong, Pedalai, Lepuang Simpai, Guntung, Tuba, Melugu, semua kabar melayan ke Naule di sebuah itu. Jadi Pian Mega pesan ke Siti tu pesan pemati ngari ke Sida Sebilia dekat Madaka menjadi Sida yang Jacqueline anak asal anak asai Jacqueline Lin asai ke udah nadai kena 29/7/2026 pukul 2 lemai ba bintulu. Jadi pesan tu Madaka niang jadi niang tu dekat di baik pulai ngagai menua kampung Tinting Tuba Simunjan ke dekat di atur tau ke di Sengai malam 31/7/2026 lalu dekat dia dikubur pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju kabar melayan ke diau ba kampung Temiang, kampung Munggu Aik, kampung Keniong, kampung Batu Pengansah, Kepayang, Kedumpai, Segak, kampung Munggu Sabun, kampung Gayau Bawang, Pian Mega kampung Isu, kampung Semelatuang, kampung Sibau Rumbau, kampung Marau Pantuk, Kampung Sapa, Kampung Mentu, Kampung Mudiang, Kampung Ipuah, Kuching, Suri Aman, Ngau Bala kena boleh disebut. Itu ngarap ke kabar melayan boleh datang sah penusah tu. Jadi ke Siti tu peningainya pesan ngetah sulit. Datang hari Anyau, anak Jacob, nesau kabar melayan ke ngelalan yang indah ya. Gadu anak Setian, minta kita datang ke rumah. Luan anak Setian, nangabat sungai Ngemah ke Nawit. Kena 31/7/2026 Nguan Ulit lalu ngetas Ulit serta Muin Terbalu pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju kabar melayan baka babai anak Abung tauka pai matin di Bintangor bala anak Seriah anak Mibong di Limbang anak Mibang di Limbang sesama lubuk tutung dengan Niro dengan Ngungun dengan Wuh rantau Dilang Majau Kenawit Didai, Apidai, Nangabuan, Kapit, Suang, Lubantu, Sibu, Serikai, Bintulu, Miri, Bakung, Merudi, Baram, serta kabar melayan kena boleh dirintai di itu. Jadi penerang kesilap kita tahu telefon ngagai Lumur 017-853-1952 Anyau anak Jacob atau KAI yang anak Abuang 014-877-2502. Jadi nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali itu.

Ya, lagu baru megah Hari Rozi Yusof Lenyau dibalut sebun Siku penyanyi kita ke berasa dari Limbang. Apa mameng hari kurang Limbang nah. Okey, ke aku terus macam sekedar pesan berat ke AGBC di YFM. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati data dari anak-anak Bada Bada ke Akik Cidaya Bada anak Mumin udah nadai kena 30/7/2026 hari 4 pukul 10 pagi bertapah serian. Jadi pesan tu mada kenia Akik Sidaya dekat di Sengai ba kampung Siun tapah batu 22 Jalai Kucing Serian ke dekat di Sengai malam 31/7/2026.

ก็มายังตาสุเลียดเนี่ยไปยะเอญะเนียงลิบาวอนะอังคุญะตอกาไปดูริสเอญะมาลัม1/8/2026เอญะรินัมบะรูมาห์ตอรมาห์เกลียงคัมปุงเตบันลิมบางยะดิปะซันตุนูจูคาบัมเลยันบะตอรมาซิกันคัมปุงคลาติตอรมาห์อันเตบังคัมปุงลุบะปาโซตอรมาห์แม็กซ์เวลล์ตูไบ3บะรูมาห์ตอรมาห์อุญันคัมปุงคารังันมะตอรมาห์ลิบาวคัมปุงสปังาตอรมาห์จาลินคัมปุงรันตากูราTerma Sundai, Kampung Terima, Terma Imau, Kampung Batu Sembilan, Terma Brian, Kampung Meruyuk, Temurung, Sekayu, Air Limbang, serta Kampung Belayan kena boleh dirintai ke di itu. Jadi penerang, kasih lihat atau kasih orang tanya, kita tahu telefon ngagai Lumur, ngagai Doris 014-921-5489 atau ke Agnes 010-927-8868. Jadi pian mega pesan ke Siti tu pesan data remikal anak endo tau ka pai jantang apa jantiang kebenarnya madah ke ngetas uliat ni yang inja anak manggan kena pagi hari Minggu 2 hari bulan 8 2026 lalu nguan uliat kena malam hari 6 1 bulan 8 2026. Jadi pesan nuju ke ngagai semua kabam layan di rumah Kampit Sangkong, Rumah Liba Nangabua, Rumah Philip Jantiang Sangkong Berjawai. Lasi Mit, Lasi Besai Indai Tunsi Ba Bekiwa Merurun Nanga Sepituah. Rumah Agit, Rumah Berayun, Kabam Layan di Serau. Kabam Layan Ba Batang Aik Julau, Kabam Layan Ba Batang Aik Merurun, Kabam Layan Ba Batang Aik Kenawit, Kabam Layan Ba Batang Aik Mujuak, Kabam Layan Ba Batu 13 Indai Bari sebilik babatu 9 ngau semua kabam belayan kena boleh dirintai ke ditunya dipesan tu minta kita datai ngagai rumah Tungku Tanjung Udul Culau. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelefon ngagai Indai Jantiang balumur 019-8786-377 atau ke Indai Moses 019-8674-796 atau ke Pai Jawan 019-8383-686. Nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang Ngau Siti lagu mega di YFM 5.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Jadi PM Mega, berita ke terubah di Lanza aku, kelebih lagi berita di menua kami di Limbang, gianya berkawal engkau agenda nasional Malaysia sehat peringkat menua Limbang 2026 ke dekat diatur 1/8/2026 hari 6 Dewan Suara Limbang pukul 6 pagi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari. Jadi program ke dekat diatur mayanya ianya gugur run 15 km, ianya pengawal Belanda, lalu pemegah sesuai sebalam maya atau ke senam robek community pekit aerobikton pengawal berpesah pengerai atau ke saringan kecergasan in body, konsultasi wellness on wheels, aktiviti match champion KKM, kesukarelawan, ya pemega saringan kesihatan, bisi pengawal pameran ngelik ngau bas gigi bergerak. Jadi ngagi kita ke mayanya ke dekat berpesah ngelik tau datai, kelebih lagi ukai seminar berpesah ngelik engkanya kan ucing ngelik kini berkawal ngau nya pengerai kita tau datai 1/8/2026 Badewan Suara dia. Jadi pemega bisi diatur derma darah, jualan ramah, pameran rakan strategik, pameran interaktif, kau mayu lagi program ke buka ya. Jadi sampal kita datai ambil ke kita hidup berpengerai 1/8/2026 hari 6 hari 6 tau ya. Jadi ya tadi sekedar program ke bisi diadu ke inya berkawal ngau upis diadu ke upis pengerai benua Limbang ya. Jadi munyi kaku hari pun program tu tadi pukul 7 lemai kita bergulai dalam program Jaku Sempama. Kita terus berperindang ngau lagu hari Unan Merjun Temegah.

Ya, begini dari lagu hari Unan Morjun termegah ngujung ke jam kita pukul 6.56 minit lemai jadi bisik sekedar bala tinyapa buat Facebook Limbang FM ke lemai tu. Terima kasih yang kita ke ninggal ke komen jadi pesan cerita itu tadi aku dekat baca sebentar aku terus dengan program Jaku Sempama ianya Emilia Amy Richard kia hari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu Meligai Pengerindu hari Igu Antoni. Udah ditebak aku tadi lagu dia kena merindang Endun di Seratok Stamos Stevie Stelov Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Suer Jos Emma Rino Emilia Sam Sasa Manda Roy Kuang Catherine Rubin, Sindun Idi, Michael Almi, Ros Liao, Ricky Rex, Bibiana Rubina, lebih lagi ngagai sebilia setan ini. Tersayang Mary Ubun Martin, cakap pesan ku lelengau ke kita sebilia di Sarawak. Lalu Wellington, Imai, selamat lemai, DJ Don, selamat lemai, Wellington, biar megak, Mekrik, Kelasi, selamat malam DJ, selamat malam, ini tinggi, selamat lemai, DJ Don, kia, selamat berjalan ke pengacelap gaya kami di Betong. Siang tadi. Okey, jadi nyat tadi sekedar pesan. Lalu piama megak Buri Nyalu. Selamat lemai DJ Dom, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Buri. Ngarap ke terus ke bergulai engkau. Aku nyentuh ngagai pengujung program tu lagi. Piama megak ngagai kita ke Benung Kiruah ngerjau tadi dapur. Ngarap ke berjimat ya. Lalu piama megak baru dah nganyung komen di Facebook Limang FM. Ianya selamat lemai DJ Dom, selamat berjalan ke pengawak Gainuan Richa Unup. Boleh didengar program kami, boleh didengar kelimpah hari ini ke radio, boleh didengar bahagian klik ba Astro pun boleh bakal selama tentu ke program kita hanya terang didengar di Indo. Lalu pian megah visit Facebook kami, aku benong live Facebook Limbang FM, Facebook Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Okey, jadi kita terus dengar ke program udah tu lagi ianya program Jaku Sempama.

0: juga nyaku sempamu tu nih. Ni mana ke tu belapak ko? Mana nyaku sempamu tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai menung macam bob sempamu jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempamu.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, berteman baru kita ke sekali toba program Jakut Sempama. Jadi Jakut Sempama kita buat tusun tiket rubah ianya baka janga bar. Baka janga bar. Berarti sempama tu baka nyema orang ba orang lelaki ke besai tubuh serta keriang enti gawak berat tan adai pengeriang dan itiah kegaya pemesai tubuh daripada kita. Ha. Ana perasaan ni. Dek kita meda orang lelaki besai tubuh tinggi. Besai tubuh ganggam ge. Tang ada pengeriang ni nanti so kita tahu ke minta tolong ya tadi ngerja pengawak. Ada tak kula uli ya. Nanti nunda kia tan ada utai na uli di kerja ya. Nani teh mesai rangka tubuh. Oh cara kita ngena tak ke contoh ayat dikena ngena jaku sempama tu nadai anda pengereng lakinya engau kita berangkut kepada nang ipak gamalnya baka jangan bar pengereng ya lebu ngapa mai berangkut tanganal ke ngapa kita itu tadi au nya me tadi contoh jaku sempama kita ketrubah baka jangan bar.

0: ke nyaku sempamo tu ne ni ni mana ke tu belapa ko mana nyaku sempamo tu nak murid aku reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang intikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: nuan ke flo nandai menung maca bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya nyemete agi nuan ninga program jaku sempamo
0: bisi programnya pia
1: bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bukulai baru kita ke sekali tu buat program Jaku Sembama Batu Suntik kedua. Jaku Sembama kita Batu Suntik kedua, ianya empelas mua diri. Reti Sempama tu, ianya lebuh ngerja utai ke salah nadai kita sedar, ulah ke bekenya atau ngamah ke nama diri mpu. Jadi, udah kelanjur baru dekang mana ke diri bermua orang. Bekenya, ku reti ya, kita empelas mua diri mpu, ngambil ke nyabar ke penyalah ti udah perasa dikerja. Udah perasa ngerja utai. Nyalai ngena Jaku Sempama tu pandai nar yang pelas mau diri bermua ayak tuai rumah. Nadai ayaknya nemu ya. Udah galik ngayak ba anak yang lama tu. Nanti tuai rumah nemu. Ianya kedukum orang. Laban setua yang mali ngau pangan diri. Tanah ibu ya anak tuai rumah kebenama sulamnya. Nya tadi contoh ayak. Kita ke lemai tu bererti Jaku Sempama empelas mua diri. Jadi nak tu kita bergulai ba program Jaku Sempama bertemu baru minggu baru. Jadi ngagai bala peninga ke bisik Jaku Sempama kini ke jarang didinga. Kita tahu ngemeda tahu mega nganyong ngagai aku. Kita tahu ngagai kita ke bisik berkabar dengan aku ber Facebook tau inbox tau ke bisi WhatsApp aku tau WhatsApp aku ni engkau boleh dikunci ke program Jaku Sempama minggu ke bukai. Kita terus berperindang peningan semua Siti lagu ke bisi dipinta bala peninggal kita lagu baru hari Elizabeth Sawai pengrindu ditujah semina di YFM Limbang.

Lalu pengerami ke dekat diatur belabuh hari pergilah peningah di Kampung Nauran di Limbang. Ianya 31 bulan 7 2026, nyentuh 2 bulan 8 2026. Ianya pesta makan tahun Kedayan Limbang. Jadi malam pergila malam baweh ke dekat diatur bunyi kekuatan 31 bulan 7 2026, Pekit Alai Kapo, Pekit Alai Bangis, persembahan jemputan ke pengawal mandang ke main asal atau ke tanah asal. Pekit Alai Kapo tu ianya Pekit Kumang. Lalu Alai Bangis tu Pekit Kelian Sida Kedayan ya. Jadi Piamega malam 1 bulan 8 2026, malam mandang ke main asal atau ke malam kebudayaan. Lalu malam perasmian pesta makai tahun Kedayan Limbang ke dekat diatur 2 bulan 8 2026. Ya, tadi sekedar pengerami atau ke siti pengerami ke diatur dinding tahun di menua Limbang pesta makan tahun Kedayan Limbang 2026 melabuh 31 pergila 31 bulan 7 2026, nyentuh 2 bulan 8 2026, berkampung Nauran di Limbang. Jadi kita ke bisi hari datang ngagai Limbang kemedak pengerami ke dekat diatur melabuh hari pergila ya.

Selamat lemai peningat, itu kami nak buat ke berita lemai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Sistem pelajar patut macam mansang ni teka singkang teknologi ngeubah ekonomi global. Perintah bersaing lepas ke hasidak Baraskom ngagai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah jalai kebun nangal lup debak, nyaup ngurang ke belanja pengawak ngangkut bak urang ti berkebun sawit. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sistem pelajar patut majak mansang ni tiada kesingkang teknologi ngau ubah ekonomi global di kenangan ada kemudahan mensiati oleh nangkup utai kediguna jemaah ilak. Premier Datuk Pini Tan Sri Abang Johari Tunoh Peng pada kepenemu bab bidang sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM, patut dikelati ke ngambil kebalan nembiak rebak baru tau ngembuan pengelandik keberguna di kena ngiring ekonomi tiba pasar ke teknologi engkau innovation. Sistem pelajaran megak udah dipinta nempak raban nembiak ti ukai seminak landik ngenak teknologi tak megak merti ke cara teknologi berjalai kelimpah hari ti merti ke cara nguna teknologi. Ya Mansur ke Jakuto, lebuh yang kebjadi awam pengurusan kepala pengajar sekolah sekendari Sarawak ke-61 di Sibu. Nyalai bala pengajar udah diasuh berjalai ke tanggup pengawal sidak, kenyadi penyungkat raban nembiak ke berpenemu, landik serta ngembuan gaya runding ke terbuka. Awam bala menteri udah bersetuju dekat ngelepas ke hak perintah besar bak palan rajang Area Security Command tau ke RASCOM di Sibu ngagai perintah Sarawak. Penderang Ari Upis, Menteri Pengajar Asal dan Pemeruan Rampak Menua, NRES hari itu tadi, pada kepala Tid Diserah itu, mungkur empat kandang menua di Sibu yang nanga tadak, nanga jagau, nanga ngungun dan nanga skuau, kebuliah 3,655.6 hektar pemesai. Penderang yang pada kemutus tunggayan ke perintah besai, endang udah berbenar dekat negap ke Kausida dengan perintah Sarawak, setipat dengan semangat federalisme dengan bahasa kedebrik dengan sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Ngenang perkara tu dengan silik lagi upis Menteri Pengajar Asal dengan rampak menua NRES pada kepengawak tinggal lepas ke haknya dekat merik peluang Nur Perintah Sarawak Merambu serta berjalan ke pengawak pemansan terlebih strategik bak kandang menuanya. Tuk dekat nentu ke tanah nak dibasau serta oleh mansut ke penantai fisik, kelimpah hari tingangkat ke mana penginduk rakyat di Melato. Kenyau hari tahun 2023 subak, perintah besar sudah membedar ke pengawak di dekat nyerah ke baru 64 lot tanah perintah besar di Sarawak. Benderanya megak ngang madah ke perintah madani, endang semampai keran dekat nentu ke aset ngau tanah perintah besar dekat diatur ngau mana rurus serta berpelasar ke pengerapit kaul antara perintah besar engkau perintah Sarawak. Pemutus Bala Menteri terdekat lepas ke hak sidak bak rajang Area Security Command RASCOM di Sibu ngagai perintah Sarawak dekat nyukung pengawak tip jalan ke pemutus Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963. Sebelum tu sekedar lot tanah perintah besar dilalu nak dikemansang ke sudah diserah ke baru ngagai perintah Sarawak. Nite kependerang Ari Menteri Bak Upis Menteri Besar ke bagi perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud madah ketuk dekat nentu kendurnya ulih diatur serta dikemansang nite ke bagi mansang ke diguna menua tu. Ia madah kediri nyukung pemutus penemunya tinya di sebengkah Ari Jalai dikenak ngamat ke sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Atur tip jalai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat mujur ke sempekat MA63 ngujung kami macam isu ke udah lama dilanjarka ulih diputar ke berenggar-renggat ngenak cara tindak ngerukat kaul antara perintah besar enggau perintah menua. Kita dah tu menung mendiangkan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Pengawalnya dia ke infrastruktur.

mudah ke orang ngangkut sawit, ngurang ke ungkus ngangkut asil, serta nambah ke penatih misi orang ke berkebun. Dato' Amar Douglas ugah kelalunya di Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Saban, mereka projek bakato ngayan ke pengak perintah, ti nyedia ke infrastruktur bakanya, amat udah meri utai kediguna rakyat di menop sisir, serta nyukong pengak penatih misi, bak kandang menuanya. Duit RM885,500 sudah diagih ngagai sektor pelajar, infrastruktur ngeperengkah guna Mesir Mayuh dalam sitak Parlimen Batang Sadong. Kaban Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i, mereka agih belanjanya dekat nentu ke pengap pemasang ulih dipercayai ke ngemana, nitiah ke utai ke diguna rakyat. Ia mansut ke jaku tu bak program jerah ke cek ngau penembuk projek, bak sekedak palan di Semunjan ngau Sadong Caya kemari. Sekedar riutai kebisi diserah ke bab pengawak tu, ianya empat projek infrastruktur bungkus RM420 keudah tembuk gagak. Kelimpah hari pemasang fizikal, 8 cek agih belanja kebulia RM180,500 megak, bisi disediakan agai balap ngari hari masjid, surau ngegerija, kena nulung sidak berjalan ke projek MIT. 37 gerumpung apindai nembiak ngebala pengajar PIBG megak sama bisik nerima agih belanja ke bulih RM285,000 di kena nulung sidak ngatur pengawak nembiak, lumbak ngemain serta nyaga penglantang nembiak. Penemu Bala Tuai Rawan Bangsa Pasal Adat, nyak perkara kecukup berguna, di kena nentu ke sidak ulih mutar ke kes ke bisik kaul ngau adat ngau mana hagi bak peringkat genturuan peniau. Nyalai seminar ngelatih ke adat budaya ke diatur di Kuching berdalama terkudah, udah muncul nambah ke penemu tip berguna, di kena Bala Tuai Raban Bangsa mutar ke perkara ke berkaul enggau adat. Tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak, MAIS, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad mereka seminarnya, diatur kena nambah ke penemu pasal struktur, isi ngau terminologi dalam adat budaya 1994, serta bagi penyalah ngau penti pemali tip patut dititihkan. Program kediatur Majlis Adat Istiadat Sarawak tu endang sebengkah hari jalai ke dikenak sidak ngelati ke institution Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Community KMKK Bedaya. 60 ikut Tuai Raban Bangsa hari bagi melaku cia ngeserian tik baru udah dipadu ke bisik ngau nguluk seminar tu. Polis pilih menua sibur dekat cakah hagi matau serta berkongsi kepenerang ngau agensi penerit adat kebukai di kena nagam bansa dadah baru ti dipadah ke bisik kaul ngau web hari ti tamak ke sibur. Kepala Polis Pilih Menua Sibur SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad madah ke polis endang semampai ngulih kepenerang pasal tren baru orang nyual dadah serta cakah hagi matau sekedak endur ti dipelabak ke tauk bendar di tengah orang mai dadah belalai. Tajak pihak polis lagi ngantik penerang resmi hari upis Menteri Pengerai bekal ngebansa dadahnya ke bendar, laban dadahnya bisik mayuh nama Kangau. Ia mansuk kejakut untuk ngangkai pengarah berita udah ke nguluk gempuruk nintiang bulan induk upis polis pilih menua sibuk. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru.

Sistem pelajar pertumajak mansang niti kesingkang teknologi enggau ubah ekonomi global. Perintah bersaing lepas ke Hasidak Bak Raskom ngagai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah jalai kebun nangal lup debak, nyaup ngurang ke belanja pengok ngangkut bak urang ti berkebun sawit. Yang nak kami mai iktam dieng ke berita kelemai tu hari YPM Iban RTM Kuching, kalau berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, salam sejahtera.

0: Selamat lemah peningat. Jadi kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang berawak Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih YFM di Kuching. Terima kasih lagi Rolana Gelbat sudah macam berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai dengan aku di

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kita kat ni ngatau. Nanti kita kak. Ingat meh, program main asal Ari Limbang, tiang rempat.
3: Gelai nai tino, tabah kau kena malu diem pedu kandang dado.
2: Di YFM Limbang.
4: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta pagi.
4: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Tema baru kita ke malam tu peringat semua dalam program Menasar dari Limbang. Jadi ke malam tu aku dekat mic kita mendiang ke pantun puji menua. Jadi orang ke berpantun kitai ianya nyong ke monyet tau.

ada kumai kami orang ino ngalilihat ke langit liang manwa ada kumai tubuh harita tubuh bakal kami.

Gimniang ketubuaran piang aku kanaran diang kasuliang marudiang timagal nebah kena sengah hadilah suara kuda buang nyawa awak kalka panduan aku lege badas betamra bakal ka palaga nyala tu suak manyayau.

Tariga. Mayu ahma bala panglu betalin zo bagulaheng bala kunsi ala orang pamsae mayu ahadatae.

Ibu tiga kita bisa mendak TV coba orang laki meniang ke radio maca berita. Ya bisa nusih.

subak leang keno tahuan kadulo. Mayan ba je ko lano sabana madah kema panusah manwa sida ya tu suara datana hamiah ngarbah ke rumah wae manya de nganyuat kekar satu mang dat yang nyaut bigiao tajau mana ga nyawa mansia jana dai laya saminam ya darta.

me bulan sapulo ahnian kamare wa e manyane manwa kita e beliah manga kecua menua kabarita kabar dunia sanami asi bise nyadi ngaliah minwa kita e beliah nyau maripiah ngusae ke sungai melatai nu suara katanah siraga manua.

Kabale kerwa hanyendwa kananga kula pat maya nyebujang siga. Mangat balat pana pate kayo nyapupu benza mangat nyamarek mangyan naninga niramang dan nikan.

Begaranjak na panggak leka panduan parancang ina urang pangau adulang

kita namburo katlo piriang tiga babiao telinga jaga manua abana bagayang serendi nyalumang orang laki babi minua tiga kale spasadina.

ada banyak ko orang aino nyebuat salakar wani ini baru ge atim bareja mahe matau di sile marare.

Jalumbang raya. Anang segala kita merewa lama merebuang jawa ngasa sida yang ada ka kita pidara lima telok segala sida yang ada nenek ka kita tua mengawe ya tajau managa penuh dadua.

Sidak yar mawang dan segera sadia baik kami urai no ari oe nunyan ngembe sida kai no tila badas melan melan ngait wael juang juang baka idara sila mala ma buat depan ae sida ya wae sige bisa de baik kami ari runyae engka silapa kari gaye nyarusua dua ngame sidaya panaye ngacaye gajai bali man juga ngame sidaya barita.

Iya, Wak. Kulihat kita, Wak. Si jariatnya di retang, aduk, skru, siku, sumbiang, dada. Ya, nenggal ke kita kebal, batangkan, lelepan, barintai, tiga, merek, kita kelamewe, maju, setra, rajuat. Kita udah cukup batu guna, udah sedia, ya, kebisa-bisa. Saku

pangaruah me sidah ya wae manya de udah mewah serba guna udah jenggau kaurang apa ngau batu brao bak bagiau guci sagala ngasuah ya kena kita nariat doyat nyela mata pengaraja semua ubat udah genap 1100 bangsa. Andai kena kita bumae ku ya menyede wae nak berasae buliah padi belama-lama andai kena anak kita belajar atau ngasuah sidak ya pindar pas parsa dalam sekolah orang keminta pengawal nak asa buliah kerja.

Jam kita di studio YFM Limba pukul 8.24 minit malam. Hagi mengkang mulai ngaku di sadari Limbanya tu lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi berita ke city tu ianya Red Bub Kudus 2026 ungkup diosis Miri. Jadi sekedar aktiviti berkawal engkau Bub Kudus atau ke Red Bub Kudus sudah diperambu ke Saidman Paris Limbang. Jadi kena hari 6 tu ialah 1 hari bulan 8 2026 ba gereja Saint Michael Namit diatur pengawal Red Red Bub Kudus pukul 8 pagi nyata 5:30 lemai 15/8 2026 ba gereja Saint Martin di Lawas ba jam ti sama. Jadi Raban Ketlik dipinta engkau Red tu kena ngenalam ke penemu berkawal engkau Jaku Allah Ta'ala lalu megang ngenalam ke pengharap kita. Ya, jadi bagi kita ke dekat engkau kita dipinta beri bantu RM25 siku dikena nampung kos pemakai engkau Aerob punya tu lah. Jadi PM mega berita ke Siti tu hari gereja Raban Ketlik penemuai apai Bishop Pastoral Bishop Richard kena 8 ngau 9 dari bulan 8 ngagai Paris Edmund Limbang lalu megap berserimbai ngau pengerami ngintu genap 50 tahun dia sesemiri gereja udah netap ke program ke bakato ke dekat di atas 9 dari bulan 8 2026 bisa pengentap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi ngau nya nadai misa jaku iban maka selama diatur 9 bulan 8 jadi pengudah misa pagi semua Raban Katolik sama bergulumuk bergulai engkau Bishop ngagai Dewan Sedman gempuruk makai pagi tak ke makai tengah hari. Jadi Raban Ketlik dipinta mai pemakai engkau Irup dia kena berkunci bergulai kena hari Minggu 9 hari 8 2026. Nah, tadi sekedar berita berkawal engkau notis gereja kita di gereja Raban Ketlik di Limbang engkau Lawas.

Ialah gori Melissa Thomas Encung Ki aja dek. Nah, haha, jam kita pukul 8:30 malam. Jadi berita ke situ itu nyebekawul engkau info ke diberi coach Tony atau ke jurulatih Tony anak tuang. Madah ke klub tinju utara Limbang bisingan jom petinju pekit engkau pekit ba kejohanan tinju bakat engkau remaja Sibu renggat kebangsaan edisi kedua engkau jemputan antara bangsa tahun 2026 ke berengkah dia tu 27 hari bulan 7 tu tadi itu lagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi petinju orang ke nguluk hari Limbang ke Sibu nya 9 ikut ianya Alexson anak Ayeng Gabriel anak Jacob Muhammad Rizwan Riwan Zikri bin Zazali Hakimi Hal Arisa bin Afizam Taino Joseph anak Tony Tichel Josephine anak Tony Putri Maisarah binti Zaidi Brandon Brandon Amir ngau Abihud Alan Basi hanya tadi 9 ikut pentinju boxing ngari ke Menua Limbang ke Sibu ngau tu megak kia yang ada petinju Marcus Robert wakil Sarawak hari Limbang benung training bak Kuching untuk persiapan Sukma 2026 bak Selangor maya peket tu ialah di Sibu bisi dekat ngagak live bak Tito yang tadi berita mana ngagai peninju-peninju takut boxing-boxing bala nembiak kita jadi apa yang megak munyi ke disebut kita ngelamat tu ngagai kita bisi anak ke lebih di Limbang bisi anak ke rindu ngau boxing kita tahu nganyu anak kita ngagai coach Tony ya coach Tony nanti supaya ada bayar ngagai kita ke dekat nganyu anak kita berlatih tinju nanti hari saiko malam kita tahu bertemu ngau coach Tony ya laban nanti sida bala anak kita itu tadi ngau pengawak tinju berlatih tinju ngau sida itu tadi uleh Limpang bermain ke telefon. Berita mana? Gagai bala anak kita kerindu main tinju boxing. Balimbang itu. Nadai bayar kita tahu. Badah gai Tony tahu ketemu dengan coach Tony. Gelanggang tinju kita. Dewan suara dia. Okey kita terus berperindang ke Siti Tepelinga semua.

Lagu hari Nicholas Fredericks. Biar me aku pergi ya. Tang beda pergi aku. Beda cukup jam. Pukul 9 lagi aku pergi ne ni buah. Asal pergi, pergi me aku pukul 9 lagi ne. Terima kasih kakak kita ke bulan aku berlabur di pukul 6 lemai nyentuh ke pujuh program tu lagi. Jadi ngarap ke kita peningat terperindang bergulai dengan aku ngau sekedar info berita kita bagi berita di Limbang ke bisik di tusi aku ngau sekedar pesan berat ke bisik dibaca aku ngau berita-berita bukai ngau lagu-lagu ke udah ditebah aku ya. Garap ke maya buka kita bergulai baru tang teja pihak peningah lagi bisi 15 minit lagi kita bengkang bergulai ngaku di sada hari Limbang. Lalu pihak bega lagu ke sekali itu dikena merindang kaban aku di Nino nah di Sibuah saya ko lagu Ari Clement Joyce dikena merindang cigu Thomas Tutung ke bisi benda ke sada Ari Limbang.

Lalu Pihak Megah pendengar berita ke penudi dikena ngujung ke Sadari Limbang. Ianya pengawak berjadi ke gerai atau ke pengawak berjual ke disebut gerai warisan kraft etnik Limbang ke dekat diatur pergilah hari 5/31/2026 bangunan tamu Limbang tingkat atas pukul 8.15 pagi. Jadi Batu tadi beri puji tau ke pengagak hati ngagai Raban kita Iban ti udah diberi majlis daerah tu tadi berjual atau ke bertamu dia inya hari sedia siti ngau persatuan Iban Limbang bisi ngambil bagi ba siti lot ungkup berjual maya tok ya. Jadi Pihak Megah pengawal tu ila dekat di berjadi ke yang berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismailnya Sapit Menteri Pengawal Industri Pemakai Ngau Komuniti serta pemansang kandang menua ti lalunya di adun atau kekaban kaunsel negeri N79 Bukit Kuta. Nya tadi berita manah ngagai semua orang ke BC ngambil bagi ba pengawak tu ila. Jadi terima main lagu ke Siti tu peninggal semua.

Lalu terima meh lagu ke penudi kita di Sadari Limba. Pukul 9 pagi selama kita dekat mendiang ke berita Hari Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan ditangkan ke program Permina Malam di YFM di Kuching.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prosimen Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguat kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCI TH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
3: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit, sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCI TH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
4: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan, FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Paez Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
5: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Sriaman 89.5.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: 24 iti lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai babayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music iban.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tengah ada jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Maka saya kekor. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, bertemu baru kita Pemerindang Malam 3 jam gau DJMA TUD Konti ya. Okey, di Bandar Kuching manah gari ungkap ya malam tu engkau lagu keterubah ya hari Wat Rock Kaban sampai mati tambah pentas semifinal Anugerah Carta sampai juara ke-9 Badewan Serbaguna Selangau ya dekat mai lagu terabai sama berpekit engkau 23 gig lagu bukai ke sama dekat nguliah ke penduduk ungkap ya pentas final 12 siti lagu wilayah. Okey, hanya program ke dekat diatur 1.8 tilak di Selangau sama datang berbala manyuah 3 jam di konti agar ke program terang di dengar ungkap ya malam tu bila kita kesempai ninga kami. Terima kasih yang memanyuah agar ke terus semenit kami ni tu ngagai pengujung program kita ya 12 tengah malam tu lagi merindah kita ngau lagu rancak nangkan ketul lagu hari Linda ngau lagu ya ngapa udahnya menikah lagu hari semi finalis kita ACSJ ke-9 ngau lagu kedisada Ika Saiful Nadai Agi Pengerindu.

Bagi penyanyi ke di Kerindu Bala Kita ke di Sukung Bala Kita maya semifinal Anugerah Carta Sapa juara ke-9 ketika nyingkang agai pentas final sama-sama kita nganti pemutus ya malamnya bega tahu di pada kita live di FB kami malamnya ya 1 hari bulan 8 nanti ke best lagi ke kita nyembetak lagi datang agai Dewan Serbaguna Selangau sama berhati ke pentas semifinal. Okay, berhati dulu gaya hari kita malam tu enggak tumbuh pagi lagi bisi hujan bak sekedandur di Peliliah Menua Kapit Bintulu Miring Galimbang ada hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibung Gamukah gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyetuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari selatan barat daya enggak penglaju ya 10 nyetuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat enggak penyelap di menua kita antara 24 nyetuk ke 34 degree Celsius. Okey, Anggi berperindang kembali kita ke benung kebut-kebut ngeri jauh time berumah atau ke bilik sewa kini wai malam tu agi dengan kami. Terima kasih pemerintah malam kita lagu rancang lagu hari Meza Voss lagu Bidayuh lagu sidaya Dayak Rock terus dengan kami tentu ya pemerintah malam YFM.

Iya, lagu rock kita ini 944 minit malam. Di Jepun, kalai agensi meteorologi Jepun JMA bisa masuk ke jaku tangkan berkaul ngau gaya ritik ke lalu hangat deka menuntung kandang menua Jepun sekedar wilayah ya, yang wilayah Kumamoto kebaru dah dituntut desa tanah bernyang dalam minggu tu tadi megah ya, nitih ke penerang kalai bak kandang menua di wilayah Tohoku bak timur laut untuk ke wilayah Kyushu di Okinawa megah tunggak ke barat daya dia tawas hari kesempatan dekat Manggai nyentuh harga 38 degree Celsius tebal lagi bak bandar Miyazaki kalai araban berkuasa dan mansut ke risiko strok haba tau nuntung rakyat ke dia bak 19 hari 47 bengkah wilayah di Jepun tu nyengkaum kandang menua ke dikumbai wilayah Kanto ngau Okinawa kalai dak di wilayah Kumamoto ke dituntut nusah tanah renyang berdau lama tu tadi kalai tawasari di pelabak ke tika sepengangat ya tau manggai ngagai 35 degree Celsius di kandang bandar Hitoyoshi 34 degree Celsius di bandar Kumamoto ngau Amakusa ya kalai jaku tangkan megak udah dikeluar ke ngagai rakyat manyuh ngambil ke kurang lagi ngatur pengawal bak luar ya. Tajap pihak UPIS Meteorologi Jepun si mansuk ke jaku tangkan dia hujan banget di pelabak ke dekat nuntung kandang Kepulauan Izu Selatan kalai jaku tangkan kedua tertinggi dalam sistem amaran UPIS Meteorologi Sidaya JMA udah dikeluar ke ngambil ke rakyat manyuh semampai berjaga-jaga nyautai kenyadi di menua Jepun. Balik kita ke gini dengan kami tau ke baru buka radio bakal selama pukul 10 kita mending ke berita malam hari kami di YFM ya ke benung akai jam ke dia tu gini dengan kami tau ke benung dalam peringkat pengangkut ya. Ok berjumat bang jalan alun kita mulai ke pengingat mending ke lagu lama di Sada Anderson ngalai ngau lagu yang nadai berita kedua lagi nginjau lagu Salem Mimpi Yang Tak Sudah pukul 10 sama mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Song 99.8 FM.
3: Segulai sejalan.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya? Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 0.3 FM.

Jom kita detik pukul 10 malam. Malam tinggal kami nak ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 30 hari bulan 7 tahun 2026. Ketua IT berani bisik-bisik serta ulih mengubah ngatur ubah jadi orang ke berguna benar dikena nampak Sarawak jadi sebuah menua ti bersemekih bak rengkat global. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah pemujur siti-siti menua ukai berpanggai bak pemesai kandang menua tau ke penyampau tubuh yatang di sukuang ngau kualiti jadi ketuai serta pemansang modal mensia. Ia bercuntuh ke Cape Verde tim mujur ngangkat ke prestasi tim main bul hasil ketua ingau pengurusan ti efektif. Ia madah pengurusan sing ke sama patu diri dengan sistem pelajar tinggi merat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik tau ke STEM dikadang-ngada kerbak ti berpenemu bisi pengelandi serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Ia mansa ke jakutu ba'awum pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke-61 di Sibu. Orang dari 13 buah rumah panjai bak kandang menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak sehari itu tadi. Panguan nyerah ke 417 lot timungkur pemesai 903 hektar. Udah tembuk bak pengurami nyerah ke surat palak tanah berserimbai gau Jubli Emas Upi Salkra. Panguannya dipenyadi ke Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Sarawak Datuk Haji Len Talif Saleh bak kilang sawit Merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya 34 lot tanah dikeluarkan hari baru Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak lalu 383 lot dikeluarkan hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu lagi rinyat Datuk Haji Len madah ke pengunjurah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen Salkra tim majan negap ke pengamari aku ngagai orang ke ngempu tanah NCR. Tumega dekat nentu ke pengelikun hak orang ke bempu tanah serta nyungka pemansang ekonomi rakyat di menua pesisir. Lapan puluh itik tukun tau ke Reef Ball udah diingkah bak kandang Tasik Kuala Nyalau Bintulu sehari itu tadi. Dikenang itu serta mulai ke baru ekosistem Tasik ti dikerugak ke Tegal Pengawak Pukat Irit Tinadai Pemendar. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datu Majah Ranggi madah inisiatifnya ngembuan tuju kena nyedia ke palan baru ngagai utai hidup dalam Tasik nambah ke hasil berikan serta nyaga kandang endur berikan cara asal. Projeknya dikarap oleh merik penguntung kebesai ngagai orang berikan di Kuala Nyalau yang mansa ke jakutu ngagai media pengudah berjadi ke pengurami ngelabuh ke Reef Ball Pasar 2 Bintulu sehari itu tadi. Program tanggung pengawal ramah koperatu kerjasama antara pembinaan Tukun Berbola Sarawak Sendirian Berhad PT BSB Gau Sarawak Forestry Corporation SFC Gau Sukung Bintulu Port Holding Berhad PPHB. Kenyaritan 2022 PT BSB udah beri 467 itik Reef Ball bak sekedar endur di Tasik Sarawak tunjing kaum Satang Kabung Kuala Rajang Lawas Gau Kuala Nyalau. Upis Menteri Sains, Teknologi Gau Innovation Mosti majak negap ke pengawal ngembaran Sains, Teknologi Gau Innovation dengan pengawal ngatur Minggu Sains Nasional MSN 2026. Sapit Kepala Sekretari Perancangan dan Pembudayaan Sains Mosti Datuk Ruziah Safi'i madah ke programnya dur merik penerang pasal pemintar tiru AI, teknologi digital ngau innovation. Program terbengar dah dikerembai ke ngagai menua pesisir baka belagang ngau kapit dengan outreach inclusion program. Ia madah
Penggawanya ngembang tujuh dekat nampak raban bangsa di Ukai semina ngena teknologi aja tang boleh ngagak teknologi jemahila. Seronya di zon ketiga lengatur Minggu Sains Negara 2026 pengudah zon utara ngau zon timur. Ngau penyampau penjerita bak tiga zon yang nakak kedetu ngelui 20,000 ikut. Yang maksud ke jakutu bak pengurami ngelancar ke Karnival Minggu Sains Negara 2026 Karnival Zon Sarawak di Kuching. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu 30 hari bulan 7 tahun 2026 malam hari 4 berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching.

0: Sonora Pagi, Y 9-12, Nela, Tengah Hari, Lenta, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Y FM, Sebulan, Sejalan.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sepinak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai masuk nadai berbayar ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai ngau kami di YFM jam kedua kita. Terima kasih kita kagi ninga kami. Terima kasih juga kita ke udah datang ngagai RTM ba pengawal uji bakat ya. Pengacara TV tau ke host program television ngau penyampai berita RTM ke tembu diatur setelah itu 30 hari bulan 7 manyuh kaban kita ke handsome-handsome baji-baji datang ngagai uji bakatnya ya. Sekedar tiba gambar ngau video tahu megak di bidak kita abang section TV RTM Kuching Facebook kami tahu ke berita RTM nilmu habis ayan sekedar video tak ke gambar bala kita bak dia ya tentu ya bala kita ke mujur dekat di Kangau Baru udah tu ya. Terima kasih laban ke udah berani ngencuba ke nasib dirim punih nilmu nyangkut gawak bak RTM ke kita tuah manua oleh pedak kita bak kaki ke orang tuah kita mensia siapa kenemu tanya berpanggai bak atur petara lebih kita sigi ya ulih merambu ulih berniat ulih ngaga hasrat tang semuanya berpanggai ba pemujur tau ke dikemendar ke orang ti berkuasa petara neh dekrunga pilih ngau lagu yang sempekat pengurindu kedua lagi nginjau lagu di data nesa.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kurang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah emping dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

Datang lagu ya nesal. Okey, tentu belah kita nih. Namanya tadi MA Gawa. Malam MA baru. Okey. Amanya mega DJ kebukanya Gawa dua kali sehari. Okey, nama laban tubuh tidak cukup. Okey. Keduanya laban bala nyaudah bak Selangau Dedin Benuang Capu ha Badewan Serbaguna Selangau. Program kita tentu ya soundcheck. Begulai dengan bala semifinalis kita ya kedua. Labannya bisi ngulu kau ke kursus 2 hari tu tadi nih kurang tubuh ngai ke radio kita nya ndak bermunyi nih tajap ya. Terima kasih kita kesempai ninga kami ninti hari ninti yang jam nyapa dulu ninga kita di fanpage kami peminat YFM Iban. Terima kasih ngagai admin Jessica Itan. Okey, nyapa dulu peninga kita itu ianya Richard Unup MA. Selamat bertugas di konti di Jalan Simpang Semunjan ningan wan bisi sempat lagi bah ke lagu Josephine Jalin penyayau endak midang kena berindang semua kaban-kaban FB. Oi, bisi lagunya udah tu lagi neh. Catherine Robin, selamat bertugas MA. Eva Binson begap si nyapa. Margaret Uncing MA di Sibu minta lagu Jonas McKean terlebak ke diri kena berindang semua kaban-kaban kepada tinduk malam tu meh ngagain wan begap. Selamat bertugas kekian Jonathan Royang MA. Mana gari dipakan malam tu Benung ningan wan. Terima kasih lengunai nai ninga kita secara online. Terima kasih Jessica Itan admin gau kaban-kaban kebukai mega. Terima kasih udah tu nyapa bala kita di fanpage kami YFM Iban Station pemerindang kita. Aku nak dai update di FB rasmi kami laban baru dah update mega rentak ngali hari tadi neh. Okey, tajap ya. Terima kasih kita ke agi ninga kami di Selampur menua kita ungkep ya malam tu ngarap ke program terang di Dinga di Kapit 94.3 kita ke Diau di Lawas 101.1 ngau di Bintulu High 97.5 ngau di Seri Aman 89.5 di Serian Kebaru Mansa Kandang Menua Serian Dribang ke kita berjumat Pak Jalai Alun hingga kami 106.9 FM. Lagu ke dipinta dengan kita Josephine Jalin penyayau endak midang. Kalau lagi nginjau Jackson Jabut atau habis ingau kita Rami di Dewan Serbaguna Selangau ya. Ah, nyak ya lagu yang Bedau Tembu Bedau Badu.

Ya, mesti ke puah ngerja pengawak kita. Bedau tembu, bedau badu, anang alang-alang, anang bertangguh-tangguh nih. Okey, lagu Rick Jackson jabut mai jam kita. 10.45 minit malam. Menua Indonesia dah bersedia yang napi musim kemarau dalam bulan 8 ngau bulan 9 tuilah diumbak ngau fenomena El Nino ya kalai. Fenomena El Nino tu dekat mai gayari kerangkai kelalu angat di menuanya ngujung ke risiko kampung angus taunya di kelimpah meri penanggul bak sumber penatai air ngau energi. Di menuanya nitiah ke penerang hari sapit ianya agensi klimatologi, meteorologi, geofizik BMKG ianya Arda Sena Supahiwalukan ia madah ke kalai dalam bulan 8 tu ialah ya, ianya menua Indonesia dekat betapi ngau gayari ti kelalu hangat dalam kandang 25% dekat nuntung dalam bulan 9 tu nak kemari dia BMKG dah tertemu ke 5019 tumpu hangat di serata menua Indonesia. Ia tebal lagi di menua tungak ke Kalimantan Barat, Papua Selatan ngau Riau tinggal ikut ke penyampau tumpu hangat di kelalu manyuh ya. Kalai risiko kampung angus tau nyadi jakutangkan udah dikeluar ke ngagai pelilih menua buka itu nyengkaum di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah ngau di menua bukai hanya tengujung ke sekedar hari sebuah nasab mestinya di menua kita ya Meraka garis antara menua. Phoebe Chloe Amasigat kurangi Jonas Makin telah

Balik kita ke Kediri malam tuan. Berasa itu ini hendak lantang hati yang nantu sati. Kami beri nak kita ninting hari, ninting jam ya. Di Sibu Kelai, kumpulan Seri Minyak Mike Minsamanyo sama menyukung kempen Meri Darah ke diatur hari 6 tu. Ke diatur engkau kerjasama Bank Darah Hospital Sibu dekat diatur bak Stadium Tertutup Sibu bak Jalan Teng Chin Hua. Program tu beringkah hari pukul 9 pagi nyenduk ke pukul 1 ngali hari. Tentunya kempen Meri Darah tu dikena nentu ke stok darah cukup bak pengawak berubat ya. Okey, tebal lagi ungkup Hospital Sibu. Kalau ya penerang ke silik kita tahu telefon ngagai lumur tu inya 011-1856-5886. Okey, nya kempen Meri Darah kedekat diatur di Sibu ujung minggu tu. Bakal selama malam hari 4 bak jam ketiga kita mendengarkan lagu-lagu jiwang ke kita ya. Romantika Y bak jam ketiga lagi tang sedanya kita nginjau Bellary Rem enggak lagu ya insur ke dulu ya. Okey, berjam ketiga lagi aku nyapa baru balik kita bak fanpage kami ya. Terus dengar kami Pemerintah Malam YFM.

Ya, selamat malam. Kita dah nyinggang ke jam ketiga pemerendang malam kita. Tentu ya, malam rimpang jam ketiga Romantika Y. Okey, singgah dulu di fanpage Nyapa Peringkat Kita, fanpage kami ya, YFM Station Pemerendang Kita. Keterbatu Nyapa Stephanie Sanguang MA Semampai Ninga Kita ya. Terima kasih James Pengiran MA, selamat bertugas di Konti Seri Enti Mega benar-benar ke program kita di Seloi Sibuti MA Kokia Jerami K, selamat bertugas Pemega Agnes Sindai Robin di Miri ke malam tu mana gaya dia minta lagu Sandai udah sangkai bati. Okey, kena berindang dirimpung kau kabar-kabar kenglalam eh. Pejimat pulai lagi MA, jangan lupa untuk bahagia kekiat sigi amai. James Nu yang kaban kita ke suah berkunci ke jakut neh. Okey, ke malam tu sama tugas MA, aku bakal bawang di penyuati di Kemeli. Tajak penaku peneka disirap di belah tang anang saru salah sangka kekia. Terima kasih jam senuyang sebening ke program kita ke malam tu ya. Rose Liao MA sama tugas garak ke semua kita nyak mujur magang di kerja meh ungke biasa itu benung dengan wan kucah-kucah balu bari buat. Terima kasih ya CMS friend. Bisinya apa kita sama bertugas Lina Bugis juga dengan kita secara online. Terima kasih ngagai admin kita malam tu ya. Kapan kita Stamos TV Still Love ngau bala-bala admin kebukai ke suah update bala penyampai-penyampai radio ke bertugas ninting hari di Y. Okay, lagi berkongsi ke senentang projek ngagak terowong di menua lawas Dedin ungkup rantaian Jalai Sabah Sarawak Link Road. Okay, lagi aku berkongsi ke penerangnya. Kita terus berperindang lagu keterbahaya Romantika Y nginjau Sylvia Banyi gal lagu ya Diau ke Tegal Sayau. Kedua nginjau lagu berpadu nyawa Dayang Nur Faizah ngau Dino Rindu Bayangan.

0: lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku kat mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: budget ni.
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Rindu bayangan lagu berpadu nyawa Dayang Nur Faiza, penyanyi asal dari benua kita Sarawak, bumi kenyal langgau Dino, okay? Di benua kita Sarawak, kita sudah bersih jematan ke Pemadu Epanjai di Malaysia, lebih dari 4 km, jematan Batang Lupar 1. Aku dah dibuka dalam bulan 5 tu tadi sepeda hari gawai, nyambung kandang menua sebuyau ngau maludam yang manyu. Kaban-kaban kita ikut dah ngelawak ngagai jematan tu ngambil gambar tau ke video. Menua kita Sarawak juga, dekat Bempu Siti Terowong ke Terubahia di Sarawak, terpanjang di Sarawak Megak. Pemanjangnya boleh 2.24 km dekat digagak di Bukit Pagon Lawas, bersambung ke negeri Sabah ngau Sarawak, kira ke ngelengkap ke rantaian pejalan SSLR Sabah Sarawak Link Road ya. Kalai projek digagak ngau ungkus 6 bilion ringgit, okey. Harinya boleh ngemandak ke timpuh pejalan hari ke ngelamadu 22.4 km, okey, di pandak ke ngagai 7 km tentu ya, boleh ngelimat kos semasa, kos minyak ngau kos logistik. Kalai Terowong telak, kita kena jalan Bukit Panggon Lawas nak ibu lagi mansa menua Brunei Darussalam. Uha, nanti tebu elak ni nemu atau megak kita nguji dereba ba Terowong ke Terubahia di Sarawak ni. Anglama tu medak ba menua sepiak dedin, medak ba filem ni nemu niat hati terjapai dereba ba dia nya ya boleh ke kita. Lawan sampai ya, romantika wai hingga lagu penyayau tua.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, kita dengar program kita Roman 3 Wai malam tu malam hari 4:30 hari bulan pagi lah. Hari kebudi ya, dalam bulan 7 anda berasa ya, hari 6 dah 1 hari bulan 8. Okey, pagilah mega tentunya kita ke dia di pilihan menua kota Semarahan dengan ngasai ke engkabisi jam atau ke manyuh peringkat pengangkut kebedadat pagilah dalam kandang ya 3 hari bak sebengkah program ke dikumbai jom heboh Sarawak ya segulai sejalai 2026 kreatur bak laman UPIS Council Perbandaran Kota Semarahan ke diatur pagilah untuk ke 2008 nyedia ke menyebengkah program nyengkaum pengurami berjual ke pemakai panggau pemerindang engkau bisa mengat diatur fun run, okay. Bila kita kira-kira ngemasuk pelanda fun run tu disediakan ianya penyauh yang 5 ngau 8 kilometer kena ke 2008 pukul 6 pagi ya, okay. Tentu kepala kita kebaik ke peringkat pengangkut bajalai-jalai tungak ke kota Semarahan ke benua ngau projek ngagak jalai ART sama-sama kita ianya berjimat lebih kita ke derba ya kadang-kadang jalannya namu berubah tak tentu neh anang kalau laju anang mega ke lalu lubah ke kita terus sending ke lagu-lagu dalam program kita Romantika Y Def Leppard When Love and Head Collide kerja lagu Fazel semi finalis kita Anugerah Carta sampai juara ke 9 ngau lagu ya lelengau.

0: Na pamaagi, dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian ulia menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Ya di Kuching, temu pagi tadi siku induk di Tan sudah berkau iaitu tadi ditemu, okey, berbaik ke peringkat pengangkut mabuk, okey, bak siti operasi ops mabuk. Kedibialai bala pemusari unit pemansi engkau penerada trafik IPD Padawan di Jalai Tan Sri Dato' Amar Wee Bong Ping. Tumu pagi tadi nitiah ke benerang hari kepala polis pelilih menua Padawan Superintendent Mary William yang pada hidup itu berumur 29 tahun lebihnya diperiksa ditemu bisi kira ke bisi alkohol lah, okey, laban ke mabuk iaitu dekat di dawa mengena section 454 berikan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1947 Pindaan 2019 kali operasinya di berjalan bergabung pukul 10.30 minit malam nyentuk ke tumu pagi pukul 4 pagi. 49 buah peringkat pengangkut bisi diperiksa nyengkau 48 ikut sidak ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Polis bagai bisi keluar ke saman 44 bengkas saman tu nyengkau penyalah laban ke nukar tukuh eksos guna lampu ti silau lampu ti cukup terang dan itiah ke sudah ditetap ke nombor register dan nitiah ke spesifikasi dan nitiah ke size, okey, nada lisian riba cukai jalan atau ke Rotex ke sudah hampir setimpuh engkau nadai insurans. Kadang-kadang kita mansap roblox hati kita berengkah kat dudap-dudap neh nama kebuah kesal medak polis. Lisian bisiga, Rotex bisiga neh. Bala polis kita berjalan ke pengawak ke malam tu ya. Selamat berjalan ke pengawak di Sampur Melayu kita Sarawak Bumi Kenyalang. Anggi Marito, tak segampang itu. Dah lagi lobo, how can I tell her?

18 minit lagi kita hari mulai dalam pemerintah malam kita, program Romantika Wai malam tu ya. Okey, kita kagi dengar kami. Terima kasih manyuh-manyuh neh. Bagai selama pukul 12 timang ke rebak tawas yang tu pukul 6 pagi-pagi lah. Sudah awak kita pengerak pagi. Okey, pagi lah 6 pagi. Ya. Balik kita ke gawak jam ke dia tu. Samalah selamat bertugas ke kita. Hirau ke gawat-gawati ke juga wilayah lantang anang kelalu manyuh pikir ke kita ini. Okey. Ya ke baru dekat belalak malam tu megang. Ngarakan malam tu ke biar

30 ribulan kita bila lah ngawati ke cukup ya lantang. Okey, tinduk malam tu lagi boleh mimpi ke mana? Mimpi tinduk ngasuh kita jenak neh anak mimpi rawan. Okey, panggilan hari 5 kita bertemu baru panggilan neh. Asai ke pemerintah malam panggilan wai, nyanda ingat jadual. Laban ke berubah-berubah neh. Okey. Terima kasih kita ke semua pendengar kami secara online on RTM Click atau ke channel My TV atau ke Astro kita 871. Tiga gig lagu dirintai kaku ungkep ya romantika wa kita lagu-lagu jiwa ngau. Lagu di sada Night Dynamic, lagu lelengau, lagu ke dipinta pendengar kita malam tadi ke bandaria mayar utang dulu. Kedua lagi lagu Slam, kembali terjalin kepada dia Jeffrey Molly, Anang ngelebu aku. Terima kasih semua. Kita kuda berkali engkau DJ Mebak Lubang Ribut ungkepia malam tu kenjar pukul 9 malam tu tadi neh. Ya kengitu hari pengada. Selamat hari pengada, panjang umur, murah jeroki. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Jaku tisiru. Jaku tisiru uling lantang katiti tusah. Uling angkat kesemangat lembi. Bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput disendat. Sinta seput kita dulu luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku tipansu dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat. Ngubat hati tisinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat. Lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru. Baka teriti air hujan ting masah ke rumput. Tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampin hidup orang. Jaku ti siru bagi anak uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngembuan pengarap padirimpu dudiari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai. Tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisa nyebut jaku timun itu. Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, taja yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh megak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat oleh orang. Kita tidak boleh mengubah hati manusia. Seminak petara aja boleh mengubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Nak maagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music Iban.

0: nama te kedadu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji saya, aku hack dulu ah. Nama te tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak de? Apu, anang hack Facebook orang de tuan.
0: Bah, ketika kena hack de, pernah de. Ya, ke ngasot lelengah, ada lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik dah lockout. Ya, sama, sedua kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anang na ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.

Ananda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajale Alun ke taunya di Bak Semarang maya. Ke semina uling ngadang maya tepangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya tepangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Nak maagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music Iban.

0: Kua, anak juga.
1: Kelamu, anak gadung.
2: Jauh yang, anak juga.
3: Nyambi, anak pasang.
4: Unggan, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejab, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Andrian, anak tadang.
21: Lala kita, Sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku, Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Renja.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuah maya, menua, agi sika, subak.
24: Sidato, bebadi, maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: ti udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Unde stare pânul? Ură nu-i Climent, tăre.
1: Da, da, eu rămâne de asta, mai.
0: Climent, când e cu tine, tăre?
1: Ia?
0: Când e cu tăre?
1: Ia, e mai tare, n-am ea cu geamă cu rămâna.
0: E nimic nu a.
1: Da, da, mă dacă nu a tăre, tăre. Mai am de mai. Cu bine, n-a, cu bine, n-a, cu rău, rău, rău, rău, rău, rău, rău, rău, rău, rău, rău, rău, rău, rău, rău, rău, rău, rău, rău, rău, rău, mas boleh sikit kau begini
0: ya. Oh, cerita punya aja.
1: Oh, cerita punya. Nah, ada waktu mandi kau jani, lama mandi jani mandi pelanggan pelanggan dia. Nih yang terlalu manual terlalu tiga, nih apa pelanggan manual.
0: Klimen.
1: Klimen. Mandi malam ayam, ayam siapa ayam? Eh, yang Indo merti kayaan.
0: Nama Indo ya?
1: Nama Indo yang kayaan. Kayaan tu orang merti orang sikat, apa yang lain lain. Ayah aku ni klimen, ni dah buat nyalu malu, aku patah penyapu, aku patah yang nyapu lain. Nyapu ya, apa nak apa nak palu Indo ya. Nyapu mai nyapu pun sudah apa yang berantau lagi lelap. Nyapu ada nyapu klimen, kurangnya. Aku dah palu sana, kurang.
0: Palu kayaan tu.
1: Palu kayaan, ngai dia. Yang tak nyari mana ya, nyari rutoyo. Pulai dek ayam. Eh, kelimian. Nih, cuma kata kamu ke mana? Nama kamu pengmai, boleh pengrendau tanah palai. Mungkin itu ngambilnya. Nah, mana sih? Yang mau berada piring di tujuh, jani tujuh, manuk tujuh. Tangkap. Nanti ada baru agak piring. Amai deh. Amai.
0: Oh, yang nu sih ke ina
1: yang tadi. Yang nu sih ina yang apa ya kan? Udah ada palo entah. Ya, yang lelak. Biang padi, kena tadi kaya tadi.
0: Oh, kempiang padi.
1: Oh, ya, kena tadi biang. Cuma adanya, tadi yang lupa kata ino wak ya. Apa tadi, tanah palai. Tak tadi kan, ya nyata. Nah, apa ada nak mono janai, mono mano, nak ngejar piring. Nanai deh. Nanai tak ngomong mana dan tupang tak ambai bulu ambai tanah kempuah nanti dan asal asalnya pulai kena tak deh berunsur banyak kita sebeli apa yang naik deh biar unsur banyak anti inovnya ya datang nanti klimen nanti deh kau nanti klimen
0: kekayaan tak
1: kekayaan tak deh pulai ngau ngaunya jadi punya cerita klimen. Tanya ya tentang kamu, tapi dengan
0: cerita klimen.
1: Cerita klimen.
0: Boleh jayau?
1: Boleh jayau, ambil empu jayau ntar. Mudah. Orang nak udah ngambil empu.
0: Ya cerita klimen ya, Mama. Oh, boleh ya? Jayau menyapa?
1: Boleh jayau.
0: Tapang kumai.
1: Tapang kumai tanah palai. Ulah merendah. Untuk dia, aku yang marah. Nih semua parai ular parai ilu parai mangyah parai.
0: Oh, iya. Mangyah. Iya, teh na asuh antu na parai yang kaku.
1: Parai. Na asuh orang ambil piri. Orang nyari nuk nih nuk dia lu na sampai pulai.
0: Oh, apa bukit namanya teh? Kemana air?
1: Kemana air?

0: Argentina, bizi Maduro.
1: Aku dilengkap kenuan piajam.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Nak mamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

artis culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala. Tengum pan sedak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Florida, DC, Londra.
1: Aku dilengka kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, karam, minyak, lagu dangdut.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Kes culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentur ruang pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ayo makai teh manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyok gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyok gula dalam pemakai. Jaga pemoyok gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi bola peningah. Terima kasih boleh bertemu kena megak. Kita lalu bergulai ke pagi itu. Jadi bergulai dengan aku baru pagi itu dalam program sampai pagi kena keluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Lalu pagi itu kita bergulai dengan aku pasal cantin loh. Bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Ndur kami uliah dani pagi itu. Ndur kami megak uleh ngelda tegal berkat nuan. Kami dekat ninga kejakut nuan. Lalu kami kak ngepun ke hari itu nuan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bola peningah. Lebih kita ngenang ke penghidup. Tau ke utai kenyadi di dalam dunia tu. Semuanya berpun. Tau ke berpangai. Bak pemilih kita. Nyadinya mempelajari kita saat itu. Ngenang ke pilih. Kecukup mar. Jadi nanti kita mendak dalam buku Ruth bagi 1 ayat 1 hingga 2. Madah punya itu. Dulu keliak. Lebuh orang Israel apin bisik raja. Lapar pungkang nyadi di menuanya. Nyalai sikut lelaki kebernama Elimelek. Kedatai redaban peturun Efrat. Tik diau di Bethlehem di menua Judah. Mansang ngau bini ya Nomi. Ngau anak lelaki seduaya duiku. Jadi, lepas kita ngenang ke Elimelek tu tadi. Elimelek benung bersatup. Ngau timpuh ke cukup marmenya. Ia berguna benar dekat milih. Tajak pen nyak ndang mar digagak. Laban menua sida ke benung lapar pungkang. Sigit usah matudah Elimelek nupi bini ngau anak. Jadi, tajak pen nadai cukup penerang dari Allah Ta'ala. Elimelek mutus hati ngerari ke diri. Laban ke ngai kena ukur Allah Ta'ala di menua sedampu tang Arab ke Allah Ta'ala merik sedak ia pemakai. Ya mai bini ya pindah ngai menua orang kapir kalai anak lelaki ya kedua ikutnya tadi. Besai di menua orang kena ngelala Allah Ta'ala kebenar. Inah ya pen yang melanggar adat Allah Ta'ala. Jadi nyak kengasuh anak lelaki ya kedua ikutnya tadi. Jadi nguindu bangsa bukai. Menyikubuk ulang adat bagi 7 ayat 3 lagi 4. Jadi sikit bakal kemuntang menjalai. Lepas kita nguji dekat ngerari ke diri area penanggul. Tang pilih tak salah tak benar. Ngenyawah ke kita area Allah Ta'ala. Nyak kelama-lama nuju jalai ke salah. Pilih Elimelek mai pemati. Yang pu ngau anak lelaki keduiku. Bila peringat. Nak ngira tusah mar pen penghidup di tapik kita. Satu pajak meh ngau pengharap. Nitiah ke pengharap kita buat Tuhan. Kelimpah hari kengarari ke diri. Hari gaya utai ke benung nyadi. Kati kita bala peringa benung betapi ngau utai ke cukup marah buat nipu dia tu. Nanti bisi pilih ngau betul. Lalu minta Tuhan ngirian kita dalam pemilih. Anang sesekali nejuk ke pengirau maik kita yang ngagai jalai kesalah bala peringa. Ingat ke Elimelek. Lebuh kita nguji ngarari ke diri. Badiak meh. Ngaso kita berunding. Anang sesekali berjalai nanti nak ngau Jesus. Laban ia ajak ke bisik kuasa. Mai kita nuju ngagai jalai pengadang. Lalu Tuhan nak dekat nejuk ke kita nuju jalai kesalah. Jadi kan ngau Jesus, mai kita bertapik ngau teh kemar dalam penghidup. Bertapik ngau penyuntuk. Bertapik ngau macam penyakit, pemedis, memerinsak. Ianya Tuhan tetap merenang jalai nuju pemujur. Kalai kita boleh tertemu keberkat yang kena dari bertatak. Jadi bala peninga. Sampai aku ngagi bala kita. Lepas kita bertunga ngotai kecukup mahar dalam penghidup. Pemilih dalam penghidup. Engkau milih. Siapa akan jadi ketahui yang milih. Berkini kita akan nerus ke singkang penyalai. Lepas kita kemar benar dalam penghidup. Ngetuh nak lama. Pejam ke mata. Ngangau ke Tuhan dalam sampai. Padah ngagi Tuhan semua sebanan wan. Ya dekat nulung. Bersampai kita. Tuhan Allah Ta'ala apa di sorga. Hidup kami di dunia keberdosaan itu Tuhan nak mudah. Macam pemilih kepatut digagak. Kelebih lagi, pemilih lebuh maya kami yang tadi bertungak ngau penusah. Milih bertuai kenuan, nyak nang patut dikerja kami Tuhan. Nyak lai iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil kegenap pemilih ke digagak kami Tuhan, nak mai kami limpang hari nuan. Nak mai kami ngejang jauh hari nuan. Tang awak kegenap pemilihnya Tuhan, mai berkat, mai pemayak, mai pengasih nuan. Datai semak ngege kami. Tuhan, sawup kami genap hari genap singkang. Kami nyerah semua tu dalam nama Jesus juru selamat kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
5: Kudeka malaku dinga samua iban nampung singalang burung kuntuang manawal buban tu gak bulan dua jaku canduan dama gak bulan nebas ngupas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngau resam. Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan munuh gamadang buluh apa rugan barintai enam. Kawak lekitai daya atar ubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ga udah badu lantang ga ikan
6: pengerap pagi pukul 6.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, pem, batu, canai, tidak ada pumai, tak ke kita boleh padi. Setibang pem, batu kenyalang, tidak ada tandang, tak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak je ku iban. Lebih banyak ada kacau kemenis daras kom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya iban bersirat ngan senapang megai antu palok duigi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun. Melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke laki mesti nulun nya lai aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau kangau ke nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nya lai tu mana benar.
4: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
5: Agi hidup, agi bersawah.

Okey, bujang semalam hari Alun Lopeng lagu dikenak ngepon ke awak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tu peninggal. Bertemu baru kita ya sarito hari 5/31 hari bulan 7/2026 hari ke penudi kita bulan 7 tu. Berdau kita ke nyingkang ngakai bulan 8 pergilah ya. Selamat pagi kita ke udah tumu muka mendiang ke YFM ke pagi tu. Apakah selama pagi hari 5 kita bergolai dengan awakku Sam sepenglama 3 jam tak lagi ya. Berengkah hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi. Program nang bakal selama mega peninggal 7 pagi terlagi macam pesan berat ngau mega pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi terlagi gulai ba 2 pagi wai ya. Lebih lagi kita ke udah tumu mega nyedia kediri ke deka nurun kawak ke pagi tu tak ke besi minda. Kalau pihak mega kita aku dah berantu jalai mega ya. Mengharap ke berjimat lebuh ke mai ke perungkap pengangkut kita tumu pagi itu. Okey, hanya di kita berperindang dulu ke pagi itu peninggal. Dan mai berita-berita bukai bak jam ke terubah kita ke pagi tu. Merindang kita dulu ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbaya kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandir. Jadi tiap ngerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbaya kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: Ije kanang anak-anak langkau, panglima warna satu besara, Sri Pahlawan, panglima gagah berada.

Lagu Aria Enid Allen ya, kanang ke nuju bujang berani kita kalau kita sama nemu ya temenggung Dato' Kanang anak langkau enya siko ari bujang berani menua kita ke udah berambun ke nyawa ngetan ke menua kita kalau sehari itu 31 hari bulan 7 enya ninting tahun diintu Hari Bujang Berani ya, tahu ke Hari Pahlawan ke disambut nintiang 31 hari bulan 7 jadi terima kasih meh ke tanggung pengawak bala Bujang Berani kita lebih ke Raban Sedadu kita banyaknya ke udah nadaya ke badunya sidak ke udah pincin gawaknya di Sedadu atau ke agi gawaknya di Sedadu ngau muka semua Raban pengelikun kita ya ngau udah berbenar nyaka pengelikun pengelantang menua kita nanti nadai sidak tu kita pan nak ulih ngasai ke penyamai atau ke pengelantang bakal ke diasai ke kita jam ke dia tu ya jadi selamat dari Bujang Berani atau ke Hari Pahlawan sehari itu menuju semua bujang berani menua kita lalu rambai jaku hari bujang berani ke tahun tu ianya ngenang tanggung pengawal negap ke pengelikun menua ya. Okey, lalu ngau nyak mega tuai pemakai menua Sarawak ngau bini ya, Tuh Puan Dato' Pa Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Mega meri selamat dari Bujang Berani ngagai semua Bujang Berani sudah ngetan ke menua kita. Kalau ia madah ke tanggung pengawak bala Bujang Berani ngau Raban pengelikun tu cukup besar reti ke udah mai pengelantang ngau meka pengelikun ngakai menua kita ya jadi ia meka ngarap ke bala Bujang Berani bala Raban Sedadu ke akik kawak maka ngarap ke semampai terus nyaka pengelikun menua kita ya nyak jakuk ke di pansut ketuai pemakai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junedi Tuan Ku Jaafar ngak muka bini ya Tuh Puan Dato' Pa Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi lebih lagi ke meri selama

Matahari Bujang Berani atau Kari Pahlawan ya, bagi okay, semua harapan pengelikun menua kita. Okey, selamat pagi. Lebih lagi bala harapan pengelikun kita yang ke bisi mendiang ke program kita ke pagi tau ya. Angkanya sudah pincin sedahdu tau ke sida ke agi gawa ngau semua harapan pengelikun kita ini. Beri terima kasih ya ke tanggung pengawal kau sudah di pejalai ke sida yang ngetan ke menua kita. Okey, itu merindang kita dulu ngau lagu Ari Nelson Ransing veteran Siga Tuai. Jadi pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan pesan berat ngau mengkau pesan ke babatan ke diterima hari peninggal kita ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: di rumah itu. Cara nganyung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, bak jam kedua tu peningah, maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Priscilla anak Michael Beda. Jadi pesan tu madah ke Indaya, Jen anak Acun ya. Jen anak Acun udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Apa rumah Sidampu. Inya apa rumah lumur 17 Jalai Batalupar Kampung Resak ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur bibi 0174065685. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari anak Bada madah kapai sida Bada anak mumin. Bada anak mumin udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu ianya ba kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Lubu Antu di Kucing Seri Aman Kalimantan Barat ke Pua Sulu Balai Ringin Miri Kapit engau mega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Bada anak mumin ya, Bada anak mumin udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu ianya pa kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu Arya Winston anak Sabang madah ke menyadik sida Wilfred Bangu anak Sabang. Wilfred Pangu anak Sabang udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya rumah lumur 37 lorong 12B Palang 5 Fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kucing Semarahan Seri Aman Julau Kenawit Sibu Bintulu Miri ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Kalai penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Winston balumur 0138341720 tahu kenuju Clayton ya 0111005172. Nya tadi pesan madah ke Winifred Bangu anak Sabang. Winifred Bangu anak Sabang udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidempu ianya ba rumah lumur 37 lorong 12B Palang 5 Fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kucing, Semarahan, Seri Aman, Julau, Kenawit, Sibu, Bintulu, ngau meka di Miri, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya pesan hari Jojri Impin tau ke Boy madah ke ngeta sulit ni yang apai sida ianya ni yang kaluang ane ajan kaduka diatur pergila 1/8/2026 pukul 8 malam ba rumah sida ianya ba subplot 74 Austra Height PS3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba batang jelaluang tisam Sungai Teh, Jambu Kerampak, Selangking, Luyang Spek, Setiam, sap ngau kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Silia ke kita tahu telepon ngagai lumur boy 019-991-9600 tahu kenuju Gunin 012-812-9593 ya. Tadi pesan madah ke ngeta sauliat niang kaluang anak ajan kadeka diatur pergila 1/8/2026 pukul 8 malam ya aba rumah sedempu inya ba saplot 74 Austra Height Phase 3 Jalan Sibiu Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya Arya Sabdikan Andrew Prayet madah ke Semiang 100 hari ke niang Binia ke inya niang sabdikan IC ana Lawrence atau ke dikanga orang Ci ya tau kana niang cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8 hari bulan 8/2026 inya hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah TV temudu baru Jalai Hub On. Jadi santo nuju kaban belayan di Miri, Batu Niah, Pidi, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, di Gua, Selepung, di Melugu, Entulang, Temudu, Sabu, Perwan, Batu Lintang, Undum, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Subdeacon Andrew Mpu bak lumur 017-675-0551 atau kunucu lumur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang Subdeacon IC anak Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya. Aba rumah sidampu inya aba rumah TV temudu baru Jalai Hub On. Okey, pesan ke Siti tu inya pesan hari tua rumah Juna nak taduang madah ke pengawak ngeta sulit niang ibu ya inyak niang Sumba anak Jambal ya tau ke Indayanai ke dekat diatur lemai tu lagi pukul 7:30 lemai ba rumah sedempu inyak ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Di pesan tu nuju kaban belayan ba Batang Awi, Batang Babu, Batang Rimbas, Batang Kerian, Batang Sebetan, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke ngeta sulit niang Sumba anak Jambal ya, tau ke Indayanai ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7:30 lemai aba rumah Sida Empu inya aba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Arya Shelley anak Peter Salang madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang Peter Salang anak Inggun kalai malam tu lagi inya nguan ulit ke niang tu kalau pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ya ba rumah wali lubu penyau skim skuau sibu. Okay, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kucing, Jelukung, Julau, Batu 13 Sibu, Batu 16 Salim Belalang, Tamin, Selangau, di Mukah, Bintulu, di Miri, ba skim Porok Skuau, Paku Batang Uyak ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Shirley abak lumur 012-622-0451 tahu ke lumur 011-405-3551. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Sanggu anak Barak madah ke Lawrence anak Tinggum, Lawrence anak Tinggum tau ke apa sekalian udah nadai meka. Lalu niang tau dekat di sengai bala mayu malam tau lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah di duang. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila 1.8 ba pendam sungai Tapang. Jadi penerang ke sili agi kita tau ba telepon ngagai murin ba lumur kusuang 1.3411.2113. Jadi pesan tu nuju kaban belayan inya ba rumah laka sebangkui nuju apa iba di Beram kaban belayan ba muara payang Jalai Bayung, Rumah Hangi Garu, kaban belayan ba Sungai Kura Pakan, ngau mega kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lawrence anak tinggum tau ka pai sekalian udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah di duang simpang kuku Jalai Bayung lalu dekat di kubur ke pagi pigila ba pendam Sungai Tapang. Okey nya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Udah terlalu nampu macam pesan ke bukai merindang kita dulu ke pagi tu. Okay, lagu ke dibai Anderson ngalai ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, terima kasih Hagi ba awak pengerak pagi. Jadi Hagi maca pesan abukai ari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu madah ke Jacqueline anak saya ya. Jacqueline anak saya udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba tinting tuba semuncan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak temiang, munggu ai keniung, batu pengansah kepayang, kedumpai segak, munggu sabun gayau mawang gayau padu isu semelatung sibau rumbau marau pantau sapak dimentu mudiang ipu kucing seri aman ngau megak kaban belayan ke bukai ke enda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Jacqueline anak asai ya. Jacqueline anak asai udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai ba rumah sidampu malam terlegi ya. Inyo ba tinting tuba semunjan lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu ianya ari Hebson anak sunggung madah ke ngetas ulit menyadik sida inya niang Melda anak sunggung ke dekat diatur pergila 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu ba telipun ngagai Hebson Sunggung ba umur 0168856409. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Ngeramut, Nyelam, Kelawah, Puai, Melugu, Ntulang, Dilacau, Kara, Mpili, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Sungai Tenggang, Pantau, Nengasan, ngau mega kaban belayan kebukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit niang Milda nak sunggung ke dekat diatur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi ba rumah sidampu ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ari gawan nanak sanggau madah ke pengawal nanak mergang niang antua ya inya niang Mirin anak janggung ke dekat di atur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sida inya ba rumah usuh merakai dada Indonesia. Jadi penerang ke sili agi kita tahu batelipun ngagai kawan anak sanggau umpu kena umur 0139394/0947. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batu lintang kumpang pauh kumpang langgir nanga kumpang rasau kelampu bukung Kandis, Sayat, Suh, Seremat, Engkelili, Lubu Antu, Seri Aman, Kucing, Sibu, Bintulu, Dimiri, ngau meka kaban belayan di Indonesia. Ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke pengawal nanam regang, Niang Mirin anak Janggung ke dekat diatur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi kapan pelayan dipinta datang agai rumah sidampu ianya apa rumah khusus merakai dada Indonesia. Okey, lalu nguyang agai pesan ke bukai. Jadi pesan ke Siti tu ianya hari medan madah ke pengawang kata sulit ni yang jegera anak jimbat ya tahu ke ini ipui ke dekat diatur 2/8/2026 ianya lemai hari minggu tu elok ya, pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu diatur pa rumah sidampu ini pa rumah Radin Wilson penebak ulu layar betuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa batang layar batang sepak entai kemali entabai skrang puak ijit ngau kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke silia lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur ipui 014-525-4882. Jadinya tadi pesan madah ke pengawak kata sulit niang jigra anak jimbat ya. Tahu ke ini ipui ke dekat diatur lemah hari minggu untuk ilak 2008-2026 abah rumah sidampu ya. Hanya abah rumah Radin Wilson penebak ulu layar betuang. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal. Ianya pesan madah ke Arigima na umpun, madah ke apai sida. Ianya umpun anak dom ya, umpun anak dom tahu ke dikangau rapai nyawai. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ya ba rumah sidampu ianya pa rumah William Madana lupa renit awiak seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu lah ba penam mandi yang lupa renit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lupa renit lupa nibuang alit empayang kabuang sungai kabang Kali Kabar, Nanga Malung, Gemida Nawi, Temudu, Diso, Sungai Antu, Bawai Lipas, Nyawan, Keluak, Kerangan, Tabau, Labang Tengah Bintulu, Bayan Ulu Mukah, Ngau Kaban Pelayan ke Bukai. Hanya dipesan tu tadi, madah ke umpun anak duam ya, tahu ke dikangau rapa nyawai, udah nadai. Lalu dekat di Sengai, Palau Mayu, malam pergilah 1/8 ba rumah sidampu ianya ba rumah William Dana lubu renit awiak seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah ba pendam mandi yang lubu renit ya. Okey, jadi bekenya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu. Jadi 7:30 pagi tu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM atau lagu hari Igu Anthony yang merindang kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi, Datuk Kita Bergulai Ngaku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 5, 31 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Ketuai ti berani serta bisi-visi bak sekolah nyungka daya bersemekiah Sarawak. Pemansang bakat STEM nyukong agenda teknologi ngau kuasa meruan Sarawak. 44 bengkah raban dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa Tanda Naga ngau Singa Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Ketuai ti berani bisi visi serta uliah ngatu ubah nyadi orang ti berguna bendal dikena nampak Sarawak nyadi sebuah menua ti bersemekiah bak renggat global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, pemujur siti-siti menua, ukai berpanggai bak pemesai kandang menua, tau ke penyampau tubuh ya, tang disukung ngau kualiti nyadi ketuai serta pemansang modal mensia. Ia bercuntur ke Cape Verde timujur ngangkat ke prestasi tim main bul hasil ketuai ngau pengurusan ti efektif. Ia madah pengeransian kesama patut diirik dengan sistem pelajar tinggal merat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik tau ke STEM dikena ngada ke rebak ti berpenemu bisi pengelandia serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Ia maksud ke Jakutu ba awam pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke-61 di Sibu. Sarawak majak negap ke pemansang bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM dengan mayu macam inisiatif timungko pelajar ari renggak sekolah nyentuk ke palang pelajar tinggi. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwi Ing Madah, tu dikena ngada ke modal mensia tinggembuan pengelandia tinggi ngambil ulih nangkup guna pemansang menua Jemaah Ila. Antara inisiatif ti diperjalai ke nyengkawang program dui bahasa, STEM Trailblazer, STEM Catalyst, nyedia ke komputer ngau nambah ke akses internet bak sekolah menua pesisir, geran pemansik ngau skim pelajar tinggi percuma. Pengawaknya nyadi ke pelasau, dikena ngada ke mayuh agik saintis ngau engineer, diulih nyukung pemansang teknologi ngau agenda kuasa ti meruan. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak bak Palan Sains Sarawak Kuching. Bak pengerami ke Sebaka Sapit Sekretari Perancangan ngau Pembudayaan Sains MOSTI, Datuk Ruziah Syafiq madah ke MOSTI maja negap ke pengawak ngemaran ke sains, teknologi ngau innovation dengan pengawak ngatu Minggu Sains Negara MSN 2026. Programnya endo merik penerang pasal Artificial Intelligence, AI, teknologi digital ngau innovation. Program tu mega udah dikerembai ke ngagai menua pesisir baka belaga ngau kapit dengan Outreach Inclusion Program. Pengawaknya ngembuan tuju dekat nampak raban bangsa ti ukai semina ngena teknologi ajak dan ulih ngagak teknologi Jemaah Ila. Sarawak nyadi zon ketiga alai ngatur Minggu Sains Negara 2026 pengudah zon utara ngau zon timur. Ngau penyampau penyerta bak tiga zonnya nakak kediato ngelui 20,000 iku. Lebih 500 iku hari 44 bengkah raban tingari ke Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei ngau China. Deka berpekit bak piala terbuka antara bangsa Tandak Naga ngau Singa Sarawak 2026 tideka diatur kena 8 ngau 9 hari bulan 8 tu. Pekit tu dekat diatur bak Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kwari Batu Kawa. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada. Pekit tu dekat mantai ke 4 kategori, ianya Tandak Singa Utara, Tandak Singa Selatan Tiang Tinggi, Tandak Singa Selatan Tradisional Ngau Tandak Naga Bercahaya. Program tu ukai seminat pekil lumba ngau main ajak tang megak pelasal dikena negap ke pengawak bertukar budaya ngau kau antara bangsa kelimpah ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai budaya. Datuk Seri Adu Karim madah munyinya ba awam pengarang berita di Kuching. 306 ikut orang hari 13 buah rumah panjai bak kandang menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak kemari. Pengawak nyerah ke 417 lot timungku pemesai 903 hektar udah tembuk bak pengerami nyerah ke surat palak tanah berserimbai ngau jubli emas upis sakra. Pengawaknya dipenyadi ke Sapit Menteri Langgu Pemansang Menggeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak. Datuk Haji Len Talif Saleh bak kilang sawit Merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya, 34 lot tanah dikeluar ke Hari Baru Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak, lalu 383 lot dikeluar ke Hari Baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu agi harinya, Datuk Haji Len madah ke pengawak nyerah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen sakra di majak negap ke pengawak meri aku ngagai orang ke ngempu tanah NCR. Tu megak dekat nantu ke pengelikun hak orang ke bempu tanah serta nyungkak pemansang sosioekonomi rakyat di menua pesisir. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Sarawak nadai netap ke target penyampau medium emas diulih bak pekil lumba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026 tang numpu ngagai pengawak ngetan ke penyulut ti dijapai sebedau tu. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bisi benar pengarap Sarawak ulih nyadi antara tim ke pemadu atas begulai ngau Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ia madah kontijen Sarawak habis nadai ngumpul 76 itim hidup emas ke diulih mayanya di champion lebuh Sukma 2024 diatur di Sarawak. Ia maga bisi benar pengarap bala atlet serta pengurusan kontijen Sarawak sudah bersedia ngemasuk pekitnya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutuk ngagai RTM di Kuching kemari. Sukma Selangor 2026 dekat diatur kena 15 ngagai 24 hari bulan 8 tu ilang. Berebak ngaunya, tim sukan layar Sarawak tingari ke menua bak pekil lumba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026 patut ngemerat ke semangat beraban ngau kerjasama dikena ngamat ke target medium emas. Sapit Menteri Pemansang Orang Indo nembiak miat ngau pengelantang raban bangsa kemegak penolong ketuai kontijen layar Sarawak. Datuk Rozi Yunus madah tiap ikut atlet ke dipilih dan udah bisik potensi keulih nyawa pemuju tim tu. Atlet megak dikingat ngambil bersaup ngau pangandiri, merik kerjasama serta merik komitmen penuh bak sepemanjai pengawak nyedia kediri ngau maya berpekit. Ia madah munyinya pengudah bertemu ngau tim tu di Miri. 80 itik tukun tau ke Refbo udah diengkah bak kanan tasik Kuala Nyalau Bintulu kemari. Dikena ngintu serta mulai ke pemanah ekosistem tasik ti dikeruga ketegau pengawak pukat irit di nadai pemendau. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak, Datuk Majang Renggi madah inisiatifnya ngembuan 7 kena nyedia kepalan baru ngagai utai hidup dalam tasik, nambah ke asia berikan serta nyaga kanang endur berikan cara asal. Projeknya dikarap oleh merek penguntung ti besai ngagai raban orang berikan di Kuala Nyalau. Ia maksud ke Jakutu ngagai media pengudah berjadi ke pengerami ngelabuah ke Refbor Fasa 2 Bintulu. Program tanggung pengawak ramah Kopratu kerjasama antara pembinaan Tukun Bebola Sarawak Sendirian Berhad PTBSB ngau Sarawak Forestry Corporation SFC ngau Sukung Bintulu Port Holding Berhad BPHB. Kenyau hari tahun 2022, PTBSB sudah meri 467 etik refbo bak sekedandua di Tasik Sarawak. Nyengkaum Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas ngau Kuala Nyalau. Lumba ngau main palan pelajar tinggi Sarawak IPT ukai seminar alai berpekit ajak. Tangnya di pelasau dikena nampak mahasiswa kebisik disiplin tan serta ngembuan semangat nyadi ketuai. Sapit Sekretari Besai Polisi Upis Menteri Pelajar Tinggi Ahmad Rizal Adnan madah ke pemansang atlet patut dipejalai kengau cara tik komprehensif yang kau melatih, pemakai, pengerai, penglantang runding ngau akademik tik setimbang. Kebuah halai pihak ngambil atlet mahasiswa

kelit ke bepekit bak lapan bengkah lumbok ngau main. Penyampau nebiak ngau ngambil bagi ti bertambah nyam mandang ke pengerindu ngau komitmen palam pelajar tinggi negap ke pemansang lumbok ngau main mahasiswa di Sarawak. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Ketuai tik berani serta bisik visi bak sekolah nyungka daya bersemekih Sarawak. Memansang bakat STEM nyukong agenda teknologi ngau kuasa meruan Sarawak. 44 bengkah raban dekat berpekiat bak piala terbuka antara bangsa Tanak Naga ngau Singa Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Selekat jakuk sarito ianya empelas. E M P E L A S. Empelas. Reti empelas keterubah ianya sebangsau tai tumbuh ti bebatang serta bedaun keriang serta begeru. Ketau dikena ngansar ke perengka digagah ari kayu, awak ke alus, baka kertas pasir, serta reti empelas tumega, tau ke dikumai ngalus ke perengka kayu ti digagah. Contoh ayat, amat manah pangkak kayu digagah ayah abuapnya. Udah gada alus kia ngena daun empelas. Contoh ayat ti kedua, aki suriang benung empelas ulu duku ke digagah ya alu-alus. Reti empelas kedua, ianya mulir, makai, tau kemutik ngau siliak-siliak. Contoh ayat, indai, empelas mua menyadik kami kebaru tembok makai, ti nyau berkedinggil di depan igi asik. Reti empelas ketiga, ianya mulir, tau kemulai kejahku tibisi teklanyur. Contoh ayat, kati nda apa igat maik sangau sarak. Laban jakuk ia tinggal suh hati apa ikan siban, lalu nak diempelas ia. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ia nyak empelas.
1: Seleka jakuk sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Ungkua anak juga.
3: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
4: Nyambi anak pasang.
5: Ungan anak ujum.
6: Untang anak tinggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak juna.
10: Ugap anak utut.
11: Nyaru anak talam.
12: Janggang anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manit anak celing.
17: Rejap anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Border Scout utut anak tanggang.
20: Dampi anak Brian.
21: Andrian anak tadang.
22: Lala kita sapa Sidato.
23: Sidato 21 iku ari Iban Rege ngau Sarawak Ranger.
24: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga suba.
25: Sidato bebadi mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke diatau.
28: Kami hari drama penghidup.
29: Beri terima kasih ya agar bala bujang berani
30: di udah berambung
31: nyawa ngetan ke menua.
32: Sumpah Soldado berambun kenyawa napi peluru nadai pemata bertempuh ngau munsuh sebarang maya tinggal ni apai.

tinggal mih inai tangkai menimang, tinggal mih ambai bini berangsak tulang, tinggal mih telesak anak dikesayang, ndak ngajih ke mata diacuk rangkang, ndak besampi kenyawa ditebak tulang, enti aku sulai mantai midang, gagak mihaku ke buah kenang, nyawaku begitang di ujung senapang, aku tandang ke singkang bebuai dadu, langkah penghulu lumur satu, aku pansang ke singkang berambun kenyawa, langkah pengiring pala pengerubuh kuta, aku tibar ke singkang penikar tuai terbangkan, langkah rimau beranak tunggal, aku kenji ke singkang berani mati, langkah bujang berani, ngagai juluk ati ngepuang mimpi, ngamat kedanji nuntung keseruan, nguta negeri ngetan kekeamanan, jalai kedititi ngerencah padang penusah, mipir di padang pasir penisil, utai di pedak pepetir, nyawa dilah aus kekelan, nyerimbing tebiang pemetang darung kelemayang, semingit nadai penerang tampak bersenawa, ngilik kelepung pemeniti belahpun bingung penguji, perahu pecah suar patah basah renyah, ensuruk begiu hujan batu sebun seleju, tau ngelebu landik ngayah ngasuh medan, nikik bukit pemesak melunggang kesepian, ngilik kelebak penglelak ngasuh insak ndak berasai temepak, mata terbeliak dada lisak, ati asai kedekat nyabak, tang beragam dalam kur ngelaban, suah tetemu ke bukit tusah ditikik, enggai ndak diterusi dintak ke panti, enggai ndak diterusi dintak ke panti, sungai mar disemerai, enggai ndak dirintis ke jalai, adu ke titi, lenggang gumbang mar ditacang, tusah dikelayang, enggai ndak dilayar ngau tungkang lundai kemudi, kampung jerung ndak alah kelaun, enggai ndak ditebang belambung kena beliung, ngasuh suah jai lajung patah peredah, terkelecut karun rutan marang, di sepemanjai tawa mundur ke sungai pengelikun menua, kai kerja kebetemu ngau raja bayang, kebenyawa pas begiga apin kalak gak binasa apa-apa, laban kebersedia bebekal kepemenga, di sepemanjayari nafat kejuluk ati ngepung mimpi, kai main kebetemu ngau antu gerasi, di tisi kampung sunyi papas repak puak temuda, kebegigi ngabih geraji tikuk telengak, tangkur semengat tak diau diri nadai kalak ruji, laban kengkak kebisik ditapi, aku beri sungki aku suak ke pedara tiring penganan, sepemanyayari nak lapang petang lempuang seruran kusang penuh pengadang, gak pendiau sempama tunjuk dalam gantang, nyelat urang keukai pejuru menimang kabar belayan, setiap hari hati penuh penangi cukup pengerawan, neresak pengerepak di kibak kanan, bertempuh ngau musuh belapan bertengali alan, napi peluru leka meriam disembur ngau lipur, diperjin ngau misian gan, tang seput nak kalak riput, hati nyelingi ngetan kemenalan, agi hidup, agi
pagi ngelaban. Sejengkal nak kalak nikal, surut ke belakang nak sekilan. Sigik seruran, berasang ke lekah dindang rentayan ramban. Rentat atap, pumpung prabung. Bekejang titi, jamban pejuang. Patah sayap, betungkat ke patung. Pantang nak rari, ninggal ke kelak. Aku pasang ke singkang randang pemerani. Langkah kemping padi belimbing besi. Jawa kenuk kurang keliak setanggak tali. Bujang terbilang berani mati. Ngagai julo ati ngepung mimpi. Nguta semaya ngamat ke danji. Ngulih ke sekepin midul besi bepapak seinci. Deberik raja tanda pemerani anak lelaki. Dada beriang kemilang dihias bintang.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N5.